0: Pak Sanjaya tadi terkait dengan tema kita hari ini. Biasalah, pengerti Mbak Iqbal lagi tadi tu, besok nak lebar lagi Mbak Pit. Wow, soho dia. Biar rental. Tapi dia bilang depan kita beli baru ni. Gengsi lah. Harus ada gitu ya. Mek, tadi Pak Sanjaya si itu nak, si itu kata Mbak Pit, si Anu, si itu, si Ana, si ini. Mau jadi bestie ni eh. Ayolah, lanjut Bu Abang, ada gak lagi ke? Macam mana ceritanya menyikapi yang namanya sikap gengsi ni? Bahaya juga ya. Kalau menggerogoti diri kita seumur hidup ni, mak gengsi tak ada lagi, hijrah-hijrah. Gengsi ada dulu tak ke? Mungkin itu tadi ya. Kata Iqbal mungkin tak ada tabiatnya dah kali Bobit. Udah dari sana ya begitu. Tapi kalau diobati bisa kali, enak. Baik, sila Mbak Abang ada lagi yang mau cut Mbak Pit boleh. Okey, silakan kita sambut lagi. Ya, bagaimanakah menurut Mbak Abang sikap gengsi ini dalam kehidupan Mbak Abang, cara menyikapinya? Dapat tawa. Halo, sila. Pendapat awak?
1: Pendapat awak
0: Siapa awak ni?
1: Assalamualaikum.

0: Apa beritanya masalah pendapat awak?
1: Sungguhlah nyaman, pagi-pagi makanlah nasi. Nasi dimakan campur terasi. Hari lain ini pendapat awak Bok Pit kasih. Temanya berkenaan tentang gengsi.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Makam, apa cerita pasar? Tanya lo, apa yang naik tu? Dah beli daging ke?
0: Makam dah nak ke pasar, beli daging dekat sini aja. Banyak orang utung ni dekatnya.
1: Ya ke, berapa sekilo? Daging ke?
0: Nanti... Di desa kapur ni banyak orang motong buat pit.
1: Ya ke, daging nomor berapa tu? Satu ke dua, tiga, empat, lima, enam?
0: Daging satu kilo, satu tujuh buat pit. Ada 165, dah tentu lah orang jual.
1: Oh, ya ke? Jadilah, ya lah. Adalah sikit-sikit kan. Belum lagi nanti
0: kilo
1: ada
0: ke, kilo ke. Jadilah, yang penting mampu ya. Jadi beli sikit, tak ada duit. Beli sikit, ada duit beli banyak.
1: Yalah, belum lagi nanti ada pembagian dadakan. Mana gak tahu kan. Wah,
0: baik, jangan diharapkan pendadakan tugasnya orang keliru. Keliru.
1: Masuk nak kasih Mak Kamaria. Ngasih Pak Iqbal pula. Sama-sama
0: nak jadi.
1: Sama-sama Pak Reweng serumpun lagi. Aduh, hai. Ancara.
0: Jadi bagaimana ni Mak Kami ni dengar ni tempat adik sepupu ni radio dia tu besar nak jadi kecil yang dupit
1: pening. Oh, ya Allah, sekampung lah dengar tu. Sila. Kalau Mak Kam ni pribadi Mak Kam ni macam mana? Mak Kam ni orangnya so itu dah gengsi dah. Barang yang ada tu kalau orang lain
0: kita ni keadaan duduk keadaan kita lah Bobi. Jadi bagaimana kawan kita tak gak boleh gengsi benar gak terlalu tak gak boleh. Namanya kita ni hidup ni sama je rasa Mak Kam. Tapi nak tahulah orang tak ke. Kalau buat makan macam biasa-biasa ya. Dengan orang yang berada kita biasa je. Tapi tak tahulah yang berada macam mana pendapat dia dengan kita nak ke. Kok makan macam biasa-biasa ya lah Upin.
1: Tak beda-bedakan dia.
0: Tak beda-bedakan anak gengsi. Aku baru ini ni tak boleh lah. Yang penting kawan je lah. Tapi kawan ni

0: ada gak kawan yang berfit, ada kawan yang ketua naik tahun, agaknya macam mana lain lah dengan kita gitu kan.
1: Biasa dia tak buat teman sama kita kan, gengsi. Siapa awak?
0: Dia milih orang gak lah, tu dia. Orang adalah gini lah. Sekarang ni, tengoklah yang muda-muda sekarang ni, adalah yang senam ini, tengok orang tak ikut senam dia, berjaya macam orang kaya, tapi hidup tak ada. Dia butang. Dia kredit di satu mahal-mahal. Banyak ada kutap nak pakai batu yang mahal-mahal, baju mahal-mahal, kau makan siapa dia mampu beli, tapi tak mampu, tak beli. Tapi alhamdulillah ni kita dek ke suara tak? Kita kutap waktu sendiri. Alhamdulillah lah, kau baju makan macam tak kat tabak, kau baju ni bawah 300. 300 lebih, 400 dah ada makan beli baju. Kau sepatu ni usah cerita, 300
1: lebih. Mahal lah, 300-400.
0: Tapi macam ni sepatu tak pernah klien di toko sepatu anda di pasar dunia. Sepatu mana? Dah lagak-lagak. Tinggi satu makam buat nyanyi tu tinggi sepatu. Tak gengsi lah pakai pakaian ni. Tapi tak agak malu bang. Orang muda-muda tu. Soal berdandan belum malu kita buat fit.
1: Termasuk orang kaya lah makam ni. Baju je 300-400.
0: Mana pula kaya buat fit.
1: Tadi 300-400 tu alhamdulillah lah.
0: Kunci tu gini buat fit. Kalau beli barang tu mahal, agak lama lah makan bukti. Yelah makan buat sepatu ni bukan agak lah. Boleh lah tuan. Dunia sepatu, toko sepatu andai makan beli. So lah dia idola. Mana makan beli sepatu di toko-toko ni?
1: Bagus lah. Tapi, bagus tak benda tu.
0: Red road.
1: Tanya emang beli. beli mahal pun baru kat balik-balik. Udah tinggal tapak.
0: Lepas ada dia gurut, belilah.
1: Oh ya.
0: Dapat cerita, belilah.
1: Nak cerita. Kita
0: masalah tanah, nanti rezeki ada ya, Bukit.
1: Makam, kemarin ada yang nanya tu nomor telefon makam tu Pak Sudar tu. Ada nak telefon makam?
0: Ini banyak-banyak minta maaf ya. Makam selain keluarga yang diurut kedua laki-laki. Kalau orang luar maaflah makam. Bukan enggak kita ni. Malumlah Mufid. Kita ni janda. Jadi kita harus jaga sadar diri kan. Bukan kita soalin tak ada pula Mufid. Tapi makam ni memang selain keluarga yang makam buat laki-laki. Kalau orang luar makam dari kemarin orang kapal datang ke rumah. Kemudian dia ada jatuh bukan makam. Jadi dengan perempuan dari kawan tu ada nama makam tu pandai datang tak terima Mufid. Makam bilang tak bisa. Maaf jari Pak, bilangkan makam malaskan badan dia gemuk dari surut makam. Kena kita ni bukan muhrim kita bang Mufid.
1: Nak cerita jadi, makam info dari Pak Sudar tu yang sakit istrinya. Stroke. Jadi dia
0: minta. Ini bang Mufid, tak bisa lah membuat stroke kecuali orang jatuh.
1: Iyalah.
0: Kalau jatuh tu selio, bisa lah. Kalau orang kita orang rasa sakit perut, kena cika apa ni, sialah makam. Bantu kan. Demam, nyambai apa. So, nak dia ambil. Kalau orang tua nak dia ambil semangat, boleh saya agak semangat melambung-lambung apa.
1: Faham. Benar-benar Pak Sudar dengar ya.
0: Bukan makam tak mengasihkan nombor HP, mungkin makam ni takut. Jadi janganlah, kecuali ibu-ibu, kalau lelaki tu minta maaf lah makam. Kebetulan Pak Sudar tu makam pergi ke rumah dia langsung. Ibu tu rupanya keluarganya ya dekat tua.
1: Udah ke? Udah pergi sana dah?
0: Keluarganya, isterinya Pak Sudar tu keluarga dengan makam kat menikah.
1: Alhamdulillah.
0: Apa semua makam ni ketika apa ni. Jadi tu, jadi
1: Sampai jadi, dah alhamdulillah.
0: Jadi minta maaf yang sebesar dengan Pak Iqbal. Janganlah kecil hati kan. Kamu ibu minta maaf makam. Mohon maaf makam. Jadi bukan Pak Mohon kasih nama hati. Maaflah.
1: Jadi inti apa ni? Jadi simpulannya apa ni? Kunci hidup makam ni supaya nak gengsi. Intinya adalah
0: itu ya, makam macam orang tak ada. Jadi kita ni tak boleh nak melagak kat Bupit hidup kita sesuai dengan keadaan kita.
1: Terima kekurangan diri. Ya tak?
0: Tak boleh kak. Makam ni tengoklah. Hidup makam ni tengok laki tak ada. Anak tak seperti orang. Jadi kita ngomong betul-betul sebujur-bujur.
1: Yang penting bersyukur. Ya tak?
0: Jadi anak ni dah apa yang cerita lah Bupit. Masalah anak ni
1: tahu sama tahulah dah.
0: Jadi sama-sama tahulah, bukan anak ni duit mak. Mak yang manu anak. Itulah makam dia berfikir. Seribu kali berfikir. Nak nikah berfikir. Nak nikah anak makam.
1: Yalah.
0: kalau kita dah menikah, kita tetap ikut laki nak bukit macam mana bukit.
1: Ya. Ha. Ha, gitu.
0: Jadi anak kita kita biar kan ikut laki awak senang-senang tidur malam apa. Laki anak yang nak keluar kan dalam bukit makam sihat dengan anak.
1: Iyalah, mudah-mudahan makam sihat ya.
0: Jadi itulah makam ya. Dapat makam.
1: Semangat.
0: Alhamdulillah, begitulah dah ya. Makasihlah ibu
1: Fit. Sukses ya. Sehat selalu makam.
0: Ya, amin.
1: Amin. Ya Rabbal.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Abang masih tetap setia bersama Bu Fit di sini di program Pendapat Awak. Awak-awak-awak RRI Perempat Pontianak Suara Budaya Kalimantan Barat. Yuk, masih ada waktu. Sila Bu Abang yang mau cuap-cuap lagi sama Bu Fit ni. Berbagilah kita ni. Itu memang sudah adalah dalam diri kita ni Bu Abang ya. Cuma cara melepaskannya macam mana Bu Fit. Seperti beban citra diri gitu kan. Tapi yang berlebihan. Dan hidup tu tadi banyak yang nyampaikan apa adanya lah Bu Fit. Sesuai kemampuan kita. Tapi kan tak semua bisa. Itu kata makam. Kata siapa tadi yang dah gabung tu? Pak Sanjaya, Pak Iqbal. Tapi kata yang orang ni. Orang yang udah tadi ni kata Pak Iqbal mungkin tak ada tabiat aja begitu. Kita jadi susah. Baik, silakan Pak Abang berikutnya. Adakah? Janganlah malu-malu. Bagaimanakah? Mungkin dia tu Pak Pit suka membanding-bandingkan diri dia tu. Jadi dia terpengaruh katanya. Tak pernah cukup. Mau ya lebih. Inilah lingkungan ni Pak Pit tak agak bagus. Jangankan orang lain Bok Pit, keluarga sendiri pun ini kerana tengok kekayaan kita, kita tengok kekayaan dia, ujung-ujungnya dengan cara yang tak bagus. Baiklah, gengsi dia punya Bok Pit, masa kami tak ada gitu ya. Yuk silakan, cara menyikapinya macam mana? Halo, pendapat awak.
2: Halo, pendapat awak-awak. Apa khabar si cantik?
1: Alhamdulillah. Mana ni? Assalamualaikum. Bu Haja yang tersayang. Sudahkah awak masak ketupat? Kalaulah ada, bolehlah bagi pro empat. Tapi jangan lupa dipotong empat. Berlipat-lipat. Sila buat.

0: Iya.
1: Saya memang tada bikin ketupat.
0: Ngapa pula?
1: Karena pesan dulu beli pakai online.
0: Oh, mantap dah. Sebab canggih dah.
1: Alhamdulillah. Oh, Kam, kau dah balik ke rumah belum, Kam?
0: Ah, apa sih beli daging?
1: Ah, kita ada janji jam 10 ni sama Mak Pit.
0: Oh, bestie. Nak pergi mana?
1: Adalah.
0: Oh,
1: orang ni orang nak melamar, Mak Kam.
0: Ah, tak ada lah jadi masak tu, ya nak?
1: Tak ada lah.
0: Simpan lok daging tu, Mak Kam. Ada yang pertama spesial.
1: Tak ada, ini anak yang minta bedakkan sebentar ayat dia.
0: Oh, iya ke? Oh.
1: Kau tidak berbau, maklum lah ada orang tua ni banyak bau-bau. Oh, Kam, dah sepuluhnya Kam, udah nak nyuci lah.
0: Oh, iya ke? Udah siap lah.
1: Oh, Mak Pit.
0: Apa cerita?
1: Saya nak bilang kepada Pak Iqbal. Kalau mau berurut, yang paling kuat itu adik saya di samping gang pendidikan.
0: Oh, ada kan?
1: Samping SMP 4.
0: Oh, ada.
1: Itu urusan lelaki semua kuat yang urut, kuat. Jadi yalah. Betul, Makam, kau bilang, Kam. Usahlah orang lain, kami. Macam muda dan adik-beradik. Tak pernah muda ni berurut dengan adik. Memang tak pernah anak. Buat pit.
0: Ya. Oh.
1: Tak pernah. Dan perempuan sama perempuan. Ya, kalau laki sih tak apa laki. Nanti korang ngurut sampai ke mana ke. Tak jadi duli.
0: Sama mahramnya.
1: Bila anak tu. Langsung janjak kan tak apa kan. Benarkan fikir penjang kami. Nombor kau jangan dihambur-hamburkan kan. Bahaya kan.
0: ini bestie ni yang ingatkan ni nak. Masih sayang.
1: Oh, Mak Pit.
0: Oh, iya.
1: Tadi dia pagi datang dari kemarin. Saya nunggukan botol. Rupanya baru pagi saya diantar lah botol. Tak sempat aku botol. Tahulah. Gampang cantik dah hari ini.
0: Oh, iya. Merah jambu.
1: Aku nak pambu yang nak berada tu cari daging. Pergilah.
0: Tak
1: nak nyaman-nyaman. Dan 10 mudah-mudahan tak rezeki ya kan. Mudah-mudahan ada rezeki hari ini.
0: Yelah, Alhamdulillah.
1: Rezeki tak lari ke mana. Kita berusaha kan, Mak Pit?
0: Ya, apa gak usaha.
1: Yalah. Yang mana tenang semua-semualah.
0: Ya.
1: Hari ini saya nak bedakkan Kam cerita. Kenapa mode kata dia acara ni berapa buah miskin tak apa ke. Yang penting amplok. Hancur lah.
0: Alhamdulillah.
1: Yelah. Alah mode teriak. Aku balas nak kahwin tinggal teriak. Lanjutkan dah. Tak apa. Lanjutkan dah. Biar berkayung sampam tak apa. Bilang tergalang.
0: Tenggelam lah. Kau buah haja je orangnya tak pernah gengsi je tak? Apa?
1: Kalau saya baik orang undang apa kau tak manggil aku mak aji ke manggil nama tak jadi masalah untuk saya biar kau panggil di jalan tak jadi masalah.
0: Iya ke?
1: Ya alamati kemarin banyak orang telefon saya di luar messenger lewat apa tak pernah saya angkat dah aku bilang kan. Kalau siapa telefon tanpa nama ada simpan di kotak tak bakalan. Akhir jam 12 malam belok kita ni dah tua dah. Tak usahlah kau main-main. Nombor HP tu bukan untuk dia main kan, Mak Pip?
0: Yelah, untuk cari cuan.
1: Untuk keperluan kita. Usah gitu makan orang dekat. Kau datang agak sini. Tak apa.
0: Yelah.
1: Pintu selalu terbuka.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Ya kan, jam 10 kan kami pergi kan?
0: Ya, baik.
1: Kau tak masak tak apa kan, kami puasa kan?
0: Puasa Arafah hari ni ya, insyaAllah.
1: Ya, besar pahala hari ni, Mak Pip.
0: InsyaAllah, benar-benar doa, Imam.
1: Kalau besok kita lebaran, dia di sana belum malam ini, dia masih anak ni, masih melotar ni, di Mina ni.
0: MasyaAllah.
1: Jadi besok pagi, subuh, baru dia turun ke Mekah. Gitu ceritanya. MasyaAllah. Oh, manjang Siti mana yang manjang ni?
0: Benar-benar sihat. Yelah, mudah-mudahan sukses ya.
1: Semua-semualah kita minta sihat ya, Mak Pit, keluarga Mak Pit. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Ajar biar lancar. Benar kata Bu Ajar. Minta emang doa mustajab Arafah ni, Mak Pit. Benar juga. Banyak-banyak emang. Mak akan minta apa ya? Tapi sungguh-sungguh lah, menangislah situ nak, dengan kerendahan hati. Antara mungkin kita ni tadi ada sifat tabiat yang buruk, ya kan? Ah, minta imam, mudah-mudahan diijabah nak buat abang. Biasalah hati ni berbolak-balik. Pas bergaul mungkin dengan yang tak bagus, kita pun jadi apa, terhipnotis lah, nak buat abang. Mungkin kerana gaya pergaulan, lingkungan yang tak baik, jadi kita ni mudah gengsi, mudah termakan. Orang mau kita mau, akhirnya ujung-ujungnya dengan cara yang tidak baik, dengan cara yang tak halal. Kita mau melakukannya, buat abang ya, buat apa adanya itu, macam mana lah ni. Yuk, masih ada waktu beberapa menit ke depan. Silakan ada komentar lagi yang lain, Bapak Abang. Bagaimana ke belajar untuk tidak gengsi, sikit-sikit gengsi, sikit-sikit gengsi lah. Dia ada, kita tak ada. Gitu kan, Bapak Abang ya. Jadi seakan-akan nilai diri kita ni mau setara dengan dia. Mana bisa beda kan? Yuk, 0561 571 571 nya ada pendapat awak.
2: Awak ini Sanjaya.
0: Bang Sanjaya, langsung berapa bang nomornya?
2: 0821 4844 8569
0: 8569 nanti Bofit kirimkan ya, atau Pak Iqbal kalau dengar langsung catat Pak Iqbal.
2: Saya tinggal di Jalan DI Panjaitan, warung kopi ayah Jalan DI Panjaitan atau depan samping kantor BPN ya.
0: Oh iya iya.

semuanya mak di dia punya. Oh, akhirnya kebutuhan seharusnya kebutuhan ya jadi keinginan. Trend, ikuti merek, ikuti trend, ikuti zaman ni. Oh, padahal benda masih ada misalnya mak abang ya. Nah itu bagaimana kalau mak abang menyikapinya, sikap gengsi ini yang ternyata kalau dipelihara bisa menggerogoti kita sendiri ya. Ih, takut.

Baik, Mbok Pi bacakan isi chat ni. Assalamualaikum Mbok Pi. Waalaikumsalam. Pengalaman Mbok Pi. Ya, namanya pengaruh katanya terhadap kehidupan tuh mental kita bisa kena Mbok Pi. Oh. Ya, bagi saya gengsi itu seperti citra, menjaga citra diri. Batas-batas wajar ya Mbok Pit. Hal itu memang bisa motivasi kita, misalnya untuk prestasi. Gak apa-apa. Tapi ada tapinya. Tapi ketika gengsi menjadi kebutuhan untuk diakui, itu kayak ada tidak puas diri Mbok Pit. Justru bisa jadi beban psikologis yang bahaya tuh. Oh, kenapa orang melakukannya ya? Karena kaitannya dengan masalah kesehatan mental. Karena saya pernah mengalaminya Mbok Pit. Tapi alhamdulillah saya berkumpul dengan teman-teman yang baik, teman-teman yang mengajak kepada kebaikan. Akhirnya gengsi itu hilang sendiri Mbok Pit. Alhamdulillah. Karena kalau namanya gengsi, perasaan yang maunya dihargai, dilihat lebih baik oleh orang lain, bahkan Mbok Pit harus mengorbankan kenyamanan, kejujuran, kondisi nyata yang sedang kita alami, sebenarnya yang tidak sebenarnya gitu ya. Nah, jadi gengsi itu sebenarnya mendorong kita untuk menampilkan citra yang lebih tinggi dari yang realita, entah secara sosial, masalah keuangan finansial maupun emosionalnya. Gengsi itu bisa muncul dalam banyak bentuk Mbok Fit. Jadi berusaha tampil mewah padahal kondisi uangnya sulit. Benar kata Pak Iqbal tadi juga bilang gitu ya. Kemudian bentuk gengsi itu nolak meminta bantuan karena takut dianggap lemah. Oh, padahal emang dia lemah. Tapi gengsi mau bilang, oh bang tolong gak nih, alas starter kan gak motor Mbok Pit nih. Oh, sakit deh kaki Mbok Pit nih. Tidak mau ngomong gitu. Jadi kayaknya gengsi mau ngomong minta tolong tuh. Kemudian gengsi tuh bisa muncul dalam bentuk menghindari pengakuan kesalahan demi jaga citra. Padahal dia udah salah pak. Ih malulah kami mau ngaku kalau kami yang lakukan ya. Wah gitu. Dan gengsi itu bisa dalam bentuk memaksakan gaya hidup Mbok Pit yang sebenarnya tidak realistis. Nah itulah tadi gaya hidup ya, padahal hidupnya pas-pasan. Tapi karena dia nak nunjukkan nih, walaupun terkadang dianggap sebagai motivasi sih, tapi gengsinya berlebihan gitu. Abangnya justru malah menyulitkan kita untuk hidup jujur, damai dengan diri kita sendiri. Sudah lah, makasih udah share chat Mbok Fit. Sebutkan nama ya. Ada lagi, silakan Mbok Abang. Ucu Ina, apa kabar? Assalamualaikum Mbok Fit, selalu monitor. Kok saya tak pandai gengsi? Woi mantap. Apa mampu saya lah. Intinya banyak bersyukur. Dikasih nafas ya udah syukur. Oh benar lah tuh buat Mbok Fit sehat. Amin. Makasih Ucu Ina. Baik. 096. Apa kabar Pak Usu Busri? Sehat selalu Pak Usu. Udah bangun ke belum nih? Sian. Nggak ada yang bangun. Ayolah, semangat ya. Baik. Okay lah. Tadi nomornya Pak Iqbal catat ya, 0821-4844-8569. Itu nomor Pak Sanjaya. Okay, terakhir. Assalamualaikum Mbok Pi. Waalaikumsalam. Gengsi itu tidak bagus Mbok Pi, jangan dipelihara. Itu bisa merusak hidup kita. Tidak akan berhasil. Contoh Mbok Pi saya pernah temui itu di dunia kerja, tidak mau terlihat dia tuh turun kasta. Oh, padahal memang dia keluarga darah biru. Tapi dia dapat pekerjaan yang sepele gitu, enggak mau dia Mbok Pit. Akhirnya sampai sekarang enggak dapat pekerjaan.

0: ada kak. Ayah, macam mana ceritanya? Halo?
1: Halo. Tadi itu ada nombor itu. Nombor berapa?
0: Catat.
1: Ya.
0: 0821.
1: Ya, sudah.
0: 4844.
1: Berapa?
0: 48.
1: 48.
0: 44.
1: 44.
0: 85.
1: Berapa?
0: 85.
1: 85.
0: 69.
1: 69. Oke, okay. Terima kasih Pak Pi.
0: Iya, sama Pak Ibas, sehat selalu ya.
1: Ya, terima kasih Mbak Pi. Yeah. Mudah-mudahan cepat banyak dapat jodoh.
0: Amin. yang ngomong tuh jodoh lah. Banyak dapat jodoh. Baiklah Mbak Abang, yalah, mudah-mudahanlah sehat kita semua. Adakah satu lagi terakhir boleh? Pendapat awak?
2: Awak.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, udah dengar. Baik, alhamdulillah. Berkat doa Kak Jul ni. Apa cerita?
2: Apalah kau dengar suara Mbok Pin, aku mau ikut gabung ya.
0: Ah, gatal sekali. Oh, gatal tenggorokan tu ya nak.
2: Gatal tenggorokan mau gabung, kata tangan mau mencet HP.
0: Oh, tak sah tak gabung ada. Jadi yeah. Banyak dah Kak Jul ni dengar semacam-macam omongan tu.
2: Kalau itu sih enggak di apa Mbok Pin ya. Memang luar biasa, cuman kita ndak istahilau lah.
0: Kuat, termasuk kuat.
2: Dia kita gitu jam bopet.
0: Biasa apa ya?
2: Kalau saya itulah.
0: Apa yang biasa didengar Kak Jul dari orang-orang tuh?
2: Kalau diomong ke sih ndak mampu lah diceritakan bopet.
0: Pokoknya ndak sehat, ndak sehat lah ya. Penilaian orang lah ya.
2: Pokoknya ndak sehat, ndak sehat ya. Tapi kebanyakan tetangga lah.
0: Tapi enggak pula gengsi Kak Jul ni.
2: Enggak mungkin.
0: Apa yang buat Kak Jul
2: kuat? Walaupun orang ngomong yang begini-begini, makin jadi kita negor dia.
0: Enggak pula Kak Jul jadikan dia musuh tu, enggak?
2: Enggak.
0: Masya Allah.
2: Enggak bisa sayang Bu Pit.
0: Biarlah dia apa hina kita. Tapi balas dengan kebaikannya.
2: Bopet mau tahu enggak?
0: Apa?
2: Cerita saya ni.
0: Apalah tu? Sekilas boleh.
2: Ini kan saya pernah difitnah di gang sini ni.
0: Oh ya, gara-gara?
2: Enggak, itulah tadi gara-gara bergurau. Ya bukan bergurau Bopet. Anak saya kan dipukul. Dipukul dengan apa? Dengan pelepah pisang di telinganya.
0: Yang lakukan?
2: Di daun-daun telinganya tu.
0: Orang tuanya ke anaknya?
2: Anaknya yang pukul.
0: Kok dah anak.
2: Tapi ada yang jaga tu tak ngelarang. Jadi saya tu gurau lah dengan budak itu kan. Sekali lagi kau gitu dengan Hana. Nanti tak kunyah pelea kau kan gitu. Jadi jahatlah kita kerana kita geram tengok budak tu. Pura-pura lah kita ngagak dia kan. Pakai sendal sebelah aja, kaki sebelah pakai sendal, kaki sebelah enggak. Agak dia. Takutlah dia tadi tu. Tapi ada orang lain yang nyampung Mbok Pit. Jadi saya difitnah mau membunuh budak itu. Tapi saya enggak ngiraukan Mbok Pit. Yang penting saya enggak merasa gitu.
0: Iyalah, gara-gara mulut yang enggak biasalah tu. Ada omong.
2: Itulah Mbok Pit.
0: Ya, biasa. Yalah, mudah-mudahan.
2: Tapi yang penting dia kita gitu aja. Sedangkan orang yang bersangkutan kan enggak itu Bupit enggak apanya? Enggak seperti itu omongnya orang lain.
0: Dikompor-kompori kan, dilebih-lebihkan. Jadi makin panjang gitu ya.
2: Makin panjang, tapi sekarang alhamdulillah saya dengan keluarga itu udah selesai dah masalahnya.
0: Iyalah.
2: Tapi orang lain tu tak ada negor saya. Saya tak apa-apa, tak ada negor dia. Saya ajak yang negor.
0: Iyalah, alhamdulillah Kak Jul kuat.
2: Kita nak perlu gengsi Mbok Pit. Yang penting kita tak apa-apa.
0: Iyalah, mantap dah tu. Baik, mudah-mudahan.
2: Itu aja dulu Mbok Pit. Terima kasih.
0: Sehat-sehat ya. Ya, Kak Jul, semangat.
2: Kenapa Mbok Pit? Yang dalam Mbok Pit ni gatal tangan, tenggorokan gatal.
0: Iyalah, harmonis lalu langgeng-langgeng. Aduh, masya Allah, sakinah wadah warahmatullahi wabarakatuh ya. Sehat anak-anak.
2: Amin. Amin. Ya. Bopin pun sama Bopin.
0: Iya, sehat sama. Anak-anak
2: tuh, amin ya Bopin.
0: Amin. Sama Bopin. Doa yang baik.
2: Apa di rumah lah sehat semua Bopin ya.
0: Alhamdulillah. Barokah.
2: Ya. Salam buat semua semuanya Bopin.
0: Ayo. Makasih.
2: Bu Aja hadiah. Oh, Bu Aja. Mainak manja bakti Bu Aja.
0: Oh, nak bertangas dia habis ini.
2: Ya, dadah dulu Bopin.
0: Ayo, Pak, ayo, ayo. Makasih ya Kak Jo.
2: Makasih waktunya.
0: Ayo.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Ah, banyak sudah. Masuk hati Mbok Pit nak nangkap. Nak nangkap burung kali ditangkap. Kodok kali. Iyalah, betapa banyaknya yang dilampiaskan, dilepaskan. Dan itu pribadi semua. Ya nak. Pengalaman hidup. Trauma kadang istilah ya terasa. Tapi itulah tadi gengsi tidak ada manfaatnya sebenarnya abangnya. Capek sendiri kita tidak ke? Bahayanya juga ada. Jadi kita itu seperti bentuk sombongan ya buat seseorang jadi enggan melakukan kebenaran karena malu tadi. Malu takut terlihat orang lain yang tidak sebenarnya. Gengsi memaksakan gaya hidup kita di luar batas kemampuan. Seperti berutang demi terlihat mewah. Nah, itu kan wujud tidak mensyukuri nikmat yang ada kan. Apa adanya ja. Kalau Mbok Pit lah, tidak tahu lah yang lainnya. Gini lah Mbok Pit. Gengsi bisa nutupi hati seseorang dari kebenaran dan kebaikan kita dah apa adanya. Oh iyalah. Dari jeratan gengsi mudah-mudahan bisa terbebaskan diri kita Mbak Abang ya. Baik, sehat selalu, merasa cukup, dan ya sukses buat Mbak Abang semuanya. Kita ke informasi terkini lebih dulu, tepat sudah pukul 9 waktu Indonesia Barat.
3: Pontianak punya berita.

Informasikan bekerja di jalan menuntut mitra pengemudi perempuan atau wiramudi untuk sigap, percaya diri, dan mampu membaca situasi dengan cepat. Menjawab kebutuhan tersebut, Grab senantiasa menghadirkan ruang mendukung perempuan untuk memiliki kesempatan setara untuk berkembang. Salah satunya penyelenggara ngerumpi atau ngobrol seputar masalah para wiramudi 2026. Ini menjadi inisiatif berbasis komunitas yang bertujuan menghadirkan rasa aman dan sportif bagi mitra pengemudi perempuan untuk saling terhubung dan berkembang bersama. Sementara tahun ini, Ngerumpi hadir bagi para mitra pengemudi perempuan di berbagai kota seperti Jakarta, Bandung, Bali, Malang, Sukabumi, dan Pontianak. Mereka mendapatkan pembekalan mengenai pengembangan diri dan peningkatan kapasitas, mulai dari pelatihan perlindungan diri, self-defense, edukasi keselamatan berkendara, percakapan bahasa asing, sampai penguatan keterampilan personal yang relevan dengan kebutuhan perempuan di lapangan. Rivana Mezaya, Director of Digital and Sustainability Grab Indonesia, menegaskan bahwa perempuan memiliki peran penting dalam ekosistem Grab dan kontribusinya semakin berkembang dari waktu ke waktu. Saat ini lebih dari 189.000 mitra pengemudi perempuan telah menjadi bagian dari Grab di Asia Tenggara. Yang mana pelatihan rutin yang diadakan untuk membekali mitra pengemudi perempuan Grab ini berbagai dukungan, termasuk materi pembelajaran di berbagai wilayah Indonesia supaya aman, percaya diri, dan memiliki kesempatan setara untuk terus berkembang bersama komunitasnya. Sekian, Pontianak punya berita.

0: Indonesia, tanah yang kaya. Bukan hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga kaya akan keberagaman keyakinan. Pernahkah Anda merenungkan? Bagaimana kita bisa hidup berdampingan, damai, di tengah perbedaan yang begitu nyata? Jawabannya terletak pada satu kata kunci, toleransi. Toleransi bukan sekedar membiarkan orang lain beribadah, tetapi sebuah penghargaan dan pengakuan tulus bahwa setiap keyakinan memiliki jalannya sendiri menuju kebaikan. Dalam Islam, ada prinsip untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dalam ajaran Kristiani, ada kasih sebagai hukum tertinggi yang mencakup semua. Dalam Hindu, ada konsep aku adalah engkau yang mengajarkan kesatuan. Dan di Buddha, ada cinta kasih universal. Setiap agama pada dasarnya mengajarkan kedamaian dan kemanusiaan. Perbedaan ritual bukanlah alasan untuk berpecah, melainkan sebuah mozaik indah yang memperkaya khasanah bangsa. Ketika kita menghormati hari raya tetangga, menjaga ketenangan saat mereka beribadah, dan saling membantu dalam kemanusiaan, saat itulah harmoni dalam perbedaan agama benar-benar terwujud. Mari, jadikan toleransi bukan sekedar slogan, tapi gaya hidup. Karena persatuan kita terletak pada kesediaan kita untuk berbeda, namun tetap bersama.
1: Angin puting beliung, angin kencang berputar macam gasing, datangnya tiba-tiba. Sekejap mata bisa merosak apa-apa. Rumah bisa roboh, pokok bisa tumbang, benda berat pun bisa terbang. Ngeri. Mengubah semua pemandangan dalam sekejap. Angin puting beliung ni biasa terjadi di masa musim hujan, terutama di tempat yang cuacanya suka ekstrim. Tapi jangan risau, ada caranya biar kita bisa mengurangi resikonya. Yang paling penting tu, siap siaga. Pertama, pastikan rumah kita ni kuat, tak gampang roboh. Kalau ada peringatan puting beliung, cepat-cepat cari tempat berlindung yang aman dari angin, seperti ruang yang tak berjendela, atau kalau ada, basement pun lebih bagus. Jangan lupa gak, selalu pantau info cuaca dari BMKG atau aplikasi cuaca yang kita percaya, biar kita bisa lebih siap menghadapi angin puting beliung yang tak terduga ni. Angin puting beliung kadang datang tak ada tanda-tanda. Tapi, kalau kita dah siap-siap, insya Allah, bisalah kita melindungi diri dan keluarga kita. Dan tetap waspada ya. Selalu siap menghadapi cuaca ekstrim. Jaga keselamatan, jaga diri.

Sore-sore kayak gini, mana perut lapar, kerjaan belum selesai, hati rasanya nak balik cepat, aduh hai. Tapi tenang bu abang, usah mikir yang berat-berat lo ya, dan dud dulu ya. Di Pro Dangdut, lagunya ndak bikin pusing. Yang goyang sedikit boleh, yang senyum-senyum sedikit pun boleh. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 5 sore. Badan boleh letih, tapi dangdut jangan absen ya bu abang.

0: Dek, abang tadi ambil duit di ATM dekat pasar. Tapi kok banyak yang memperhatikan tadi, Dek, ya?
1: Benarlah, Bang. Oh, udahlah. Tenang ya, Bang, tenang. Pastikan semua dicek sekitar sebelum masukkan kartu kita.
0: Kadang suku tuh buru-buru, gak? Lupa lihat siapa yang ada di belakang tuh.
1: Itu bahaya tuh. Cara aman dan kewaspadaan harus selalu jaga, Bang.
0: Mesin ATM nih pun kadang agak mencurigakan. Tombolnya terasa beda.
1: Ah, udah, kalau gitu hentikan jak dulu. Bisa jak ada alat skimming dipasang oknum.
0: Benar gak, Dek, ya? Abang tadi hampir jak tetap lanjutkan karena udah terlanjur ngantri, Wah.
1: Betul, Bang. Keamanan tuh lebih penting. Cari ATM yang ada satpam sama CCTV aktif ya, Bang.
0: Iya, Dek. Syukurlah Dek ingatkan Abang. Kalau tanda lah Dek ini terima gaji Abang bulan ini.
1: Nah, itulah, tanda lah masak nanti ini untuk Abang. Nah, ya, betul ya, Bang, ya. Jaga PIN, jaga dompet, dan utamakan keselamatan tiap saat ya, Bang. Dan saat mencet nomor PIN, kita tuh harus tutup pakai jari jemari kita demi keamanan, ya.

0: Tak ada tagihan ni. Salah tulis kali orang PLN ni.
1: Apa yang awak repek kan ni, Kup? Sampai berkurut sekali kening awak tu.
0: Ya, kau tengok ni ha. Tagihan listrik aku ni. Memang segitu ke? Atau aku ni yang salah baca?
1: Mana? Sini tengok. Alamak. Tagihan listrik ke tagihan kredit auto ni, Kup?
0: Itulah. Heran tak aku? Rasa-rasa tak pula ada benda besar wad yang ku pakai dalam rumah ni.
1: Patutlah. Tu ha, TV kau tu, kipas angin, pengecas api, cabutlah colok anda tu kalau kau tak makai. Itulah yang buat mahal tu, Kup.
0: Apa pula jadi kalang itu, Man? Enggak bukan hidup terus?
1: Memang mati, Kup. Tapi kalau colok anda tak kau cabut, dia tetap menyedot energi listrik. Sebab ada komponen alat di dalamnya tu yang masih tersambung. Walaupun kecil, kalau dah sabar nak kita colok tolin, besar gak jadinya. Macam kecas HP kau tu, cabut kau tak kecas. Sebab tetap ada beban listriknya. Kecil mang, tapi kau kalikan jak 24 jam kali sebulan. Itulah yang disebut orang dengan istilah standby power atau phantom load. Nah, faham kau? Wajar-wajar aja lah tagihan listrik kau tu besar.
0: Oh, patutlah. Banyak memang yang tercolok tu. Aku tu biar nyaman beman, ngidup mati kena tinggal ketik je kan.
1: Iya mang. Tiap bulan duit kau pun berketik, bini kau pun mekik, duit habis macam air. Dahlah barang sobat naik, kemana lagi nak cari? Hemat energi, amanlah kocik.
2: Dari kawasan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, pukul 9 lewat 23 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaannya Mbak Abang. Masih tetap setia bersama Mbak Fit di sini. Ya, selamat pagi kembali Mbak Fit ucapkan untuk Mbak Abang semuanya. Oke.

0: Mbak Abang. Bagi Mbak Abang mungkin yang udah siap untuk ya meracik ke ruang dapur ya. Tapi belum lah Mbak Fit, nanti kalau udah ada segala macam persiapan ya. Agar ya, tapi enggak lah, paling tidak Mbak Abang udah siapkan daging korban nanti supaya empuk dan awet berhari-hari gitu ya. Potongan dagingnya dan teksturnya paling tidak ya. Ini selalu Mbak Fit infokan. Kemarin udah diinfokan. Siapa tahu kan hari ini Mbak Fit selama ini cuma pakai yang jasa orang lain. Sekarang mau coba-coba sendiri, kayaknya mungkin lebih afdol gitu ya. Parutan nanas tuh katanya bisa tuh Mbak Abang ya, untuk Mbak Abang nyetok lah ya. Siapa tahu ada acara atau hajatan apa. Kalau bisa jangan cuci dagingnya, potong sesuai porsi. Jadi kok pas mau baru dicuci, lalu simpan rapat di dalam freezer Mbak Abang ya. Tips mengempukkan daging. Diempuk-empukkan ya kan Mbak Fit. Jadi nanti makannya itu juga empuk gitu kan, enak. Biar sikit tapi terasa, daripada banyak tapi liut kan. Susah gigitnya. Potong lawan arah serat. Iris daging tegak lurus dengan seratnya untuk memutus serat otot agar lebih mudah dikunyah Mbak Abang. Gunakan enzim alami, lumuri daging dengan parutan nanas muda, ayam wasit, nanas yang itu ya Mbak Abang yang mentah gitulah ya, atau bungkus dengan daun pepaya 15-30 menit sebelum dimasak. Kemudian apa maknanya Mbak Fit? Ini ada enzim bromelain pada nanasnya. Apa Mbak Fit namanya enzim bromelain? Ulangi. Agak lentik sedikit. Bromelain. Ya kan? Pada nanas itu ada kandungannya lah, intinya gitu Mbak Abang. Daun pepaya juga ada. Pepain. Ampuh ini untuk menguraikan rasa serat kerasnya itu. Jadi dia empuk lembut gitu. Teknik merebusnya itu didihkan air, rebus daging selama 5 menit, matikan api, tutup panci rapat 30 menit. Lalu rebus kembali selama 7 menit. Oh, jadi pakai rumus 5-30-7. Jadi rebus daging 5 menit, matikan api. Dah, tutup panci, rapat selama 30 menit. Lalu rebus lagi 7 menit. Oh, jadi hitung-hitung 12 menit. Ya, murah. Murah ketemu pin. Hemat apa sih? Yang buat lama itu tadi mendiamkannya itu 30 menit, Mbak Abang ya, supaya dia meresap itu. Udah, bersihkan selaput putihnya atau urat keras pada daging agar tidak alot seperti karet ya saat dikonsumsi. Bersihkan Mbak Abang, buang lemaknya, urat-uratnya ya. Mudah-mudahan Mbak Abang jadi kuat ya. Nggak sampai berlemak. Nah itulah dia ya. Bakteri biasa kan masih ada ya kan, buat teksturnya mudah rusak. Jadi kalau memang duluan dicuci tuh kadang ini katanya rusak teksturnya ya. Tapi kalau udah siap mau masak ya cuci habis lah ya. Kalau memang mau habiskan sekali Mbak Pin. Bagi sesuai porsi, potong daging sesuai kebutuhan sekali masak agar Mbak Abang tidak perlu mencairkan ulang sisa daging yang belum terpakai. Nah itulah dulu sementara Mbak Abang ya. Oke, mudah-mudahan Mbak Abang tetap sehat semangat, yang tidak pernah merasakan daging ya kan. Sekali dapat Mbak Pit, sumur-umur bau ini loh. Udahlah yang makan nih penuh dengan daging ya, daging kanan daging kiri, lemak kanan lemak kiri. Daging juga, aduh itu daging lain. Nah ini tebal, pemeresap bumbunya kan. Wah, yang kelas berapa tuh, iyalah apa punya dikasih alhamdulillah, masih dia ingat kita Mbak Fit ya. Iyalah daripada tadak sama sekali. Kata makam bukan kita dikasih Mbak Fit, salah alamat. Oh dia tahu. Udah cantik dah. Udah orang kaya dah, tak perlu kita. Ambil hikmah ya, enggak ambil positifnya. Siapa enggak tahu kita yang enggak dibagi ni berarti memotivasi kita akan datang kita yang sebagai pengkorban. Wah, nabung dari sekarang. 3 juta 3 juta 3 kalau enggak salah Mbak Abang. Mungkin lain-lain yang jual ya. 3 juta 3 itu yang kambing. Yang si sapi itu 3 juta 5. Patung-patung lah PT-PT. Biasa kan ada tuh. Tak mungkin dari kelompok mana, kelompok mana. Masih ada yang kurang nih. Kalikan. Aman lah macam mana baiknya buat abang ya. Mudah-mudahan kita sehat, semangat, rezeki lancar. Puasa buat abang yang masih dijalankan, bagi yang mampu jalankanlah. Kalau tidak ada yang lain, amalan lain bisa nak bawa pergi, boleh. Pak Ustaz tadi pagi juga bilang gitu. Ya di hikmah pagi, semampunya. Paling tidak kita yang tidak berhaji ini seakan-akan seperti berhaji, tapi juga tidak tinggal diam, beramal juga gitu ya nak.
1: Eh, kesalnya ke aku sama si Doni ni? Ngapa lagi? Utang kopi? Nak balikkan payung? Atau nyolek gorengan kau?
2: Eh, kau tahulah Doni tu. Suka nak rengkau. Ha, tadi ngeyel bilang gorengan tempe lebih enak dari bakwan.
1: Ya Allah, masalah gitu ya, bah. Kukira masalah besar.
2: Ini masalah prinsip, Di. Prinsip!
1: Bro. Coba gak pahamkan persatuan dan kesatuan yang benar. Negara kita ni kaya dengan ragam tradisi, budaya dan agama. Tapi bukan untuk jadi pemicu perpecahan, justru malah menjadi keindahan. Gitu gak dengan perbedaan yang ada di diri kita dengan orang lain? Bukan untuk diperdebatkan, tapi dipahami dan dihormati. Kalau ada perbedaan pendapat atau apapun, janganlah mudah ngamuk. Rugi! Apalagi hanya soal bakwan dan tempe. Mereka jahat tak ada berkelahi. Ikhlas ya sama-sama dalam kuali.
2: Iya gak ya? Berarti kalau ada orang beli tempe, aku hargai je ya?
1: Oh, gitu. Toleransi. Yang penting, jangan jak kau makan gorengan. Tak ajak aku. Itu sih masalah besar tu.
2: Woi, bakwan aku tu, woi.
1: Ah, kan lagi kau ni.

0: abang udah balik.
1: Halo.
0: Tunggu lo.
1: Apa nih?
0: Jangan langsung comot makanan, bang. Cucilah tangan dulu. Ingat, kuman tuh sering nempel apalagi di tangan. Kecik kuman tuh, bang, tak terlihat mata.
1: Hei, abang nih dah tua deh. Bukan si Locai yang harus dikasih tahu. Abang dah paham dah kalau makan harus cuci tangan. Kalau tak ada, bisa sakit.
2: Oh no.
0: Kalau dah paham, ngapa pula abang tadi buka tudung saji? Harusnya kan cuci tangan lo, pakai sabun. Biar kuman-kuman tuh hilang. Ingat bang, melakukan kebiasaan kecil tuh ya bisa mencegah banyak masalah. Janganlah cari masalah baru.
1: Iya adikku sayang. Kita sama-sama budayakan hidup bersih ya. Senyumlah dulu.
0: Iya bang nih.
1: Kebersihan tangan
0: kunci kesehatan.
1: Biasakan mencuci tangan dengan sabun.
3: Abang, alam dunia menyimpan keindahan yang amat luar biasa. Di berbagai belahan dunia, kita disuguhkan dengan berbagai macam keindahan. Gunung yang tinggi, laut yang luas, hutan yang hijau, tingginya gedung-gedung megah, ramainya kota atau sejuknya desa. Tapi ada satu tempat di mana kita akan merasa paling nyaman, paling tenteram dan damai di antara semua tempat yang indah tadi. Tempat di mana kita mengenal dunia, mengenal manusia, awal kita mengenal banyak hal tentang kehidupan. Itulah dia, tempat yang selalu kita rindukan, apapun kondisinya, apapun ceritanya. Kampung halaman. Bu Abang, kamu dengan kita di acara Rindu Kampung setiap hari jam 23 sampai jam 24 malam.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.
2: Elisa, aku dengar berita soal hilirisasi. Apa sih hilirisasi itu?
3: Oh, hilirisasi. Hilirisasi itu mengolah bahan mentah di dalam negeri biar jadi produk siap pakai yang nilainya jauh lebih tinggi.
2: Oh, kayak gimana tuh contohnya?
3: Jadi gini Jen, misalnya nikel. Dulu diekspor mentah, sekarang diolah jadi bahan baterai kendaraan listrik. Atau kita ambil contoh lagi nih, singkong. Yang diolah jadi tepung, keripik, sampai produk UMKM premium.
2: Wah, jadi kita nggak cuma jual mentah, tapi bikin lebih bernilai gitu.
3: Betul dah tuh Jen, lapangan kerja jadi nambah, industri lokal hidup, ekonomi daerah ikut maju.
2: Keren juga ya, berarti hilirisasi itu bikin kita lebih mandiri ya?
3: Nah, itu pandai. Semakin banyak yang diolah dalam negeri, makin kuat ekonomi bangsa kita.
4: Dukung hilirisasi dari pengolahan bahan mentah menjadi produk bernilai tinggi. Indonesia kuat, Indonesia mandiri.
3: Hilirisasi untuk negeri, nilai tambah untuk semua.

0: Bapak, Ibu, warga kampung cinta yang saya sayangi dan hormati. Ingat, ingat, ingat, dalam rutinitas rumah tangga kita, air sering saya pantau terbuang percuma tanpa disadari. Ayo ngaku, siapalah orangnya. Saya yakin bukan di kampung ini, kampung sebelah.
1: Alah, Pak RT ni nyindir kita. Betul sih Pak RT, memang enggak nyemat air tu bukan hanya soal pengeluaran, tapi keberlanjutan lingkungan kita. Jangan tanya saya sih udah pula peduli.
0: Bukan susah dengan Bapak Ibu menutup keran air rapat. Banyak kerusakan mesti dicegah. Kita dapat mulai dari hal yang kecil, seperti mencuci tangan dengan bijak tanpa boros air.
1: Betul, saya setuju Pak RT. Yuklah Bapak Ibu warga, kita kompak yuk semua. Jadikan hemat air ini sebagai kebiasaan, bukan paksaan. Betul ya Pak RT?
0: Betul.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wahai manusia, kau telah membebaskan aku. Sebagai balasannya, kau dapat 3 permintaan.
2: Wah, betul ke tak? Okeylah, Jin. Permintaan pertama, aku mau jadi kreator yang skillnya tinggi. Desainku bagus, videoku keren, ideku ngalir.
1: Baiklah. Selesai permintaanmu dikabulkan.
2: Hah? Ngapa aku tak merasa pintar?
1: Iyalah, itu kan cuma efek suara aja, biar dramatis.
2: Alamak, iyalah. Permintaan kedua nih ya. Bikin usahaku laris, brandingnya kuat, marketingnya jitu.
1: Dengan

Balik ke sini. Bo Abang, skill enggak datang dari keajaiban. Mau naik level? Ya belajar, ikut pelatihan, workshop, dan tingkatkan kemampuan kita sebagai pelaku ekonomi kreatif. Pesan ini disampaikan oleh RRI Perompak Pontianak, Suara Budaya, Kalimantan Barat.

0: Tolong gak mak belikan micin di warung si Atong tuh.
1: Sabar loh mak, panas nah, tak ada motor lagi.
0: Ya Allah, kau nih ya. Warung si Atong tuh cuma di ujung gang, kau nak bermotor segala.
1: Panas bedengkang mak.
0: Oi, payung tuh bahada. Budak sekarang nih ya, pergi dekat pun bermotor. Tahu gak kita tuh, kalau kita ke kulu kilek bermotor tuh, buat udara kita tak bagus. Polusi udara. Kita nih pewaris dunia. Kalau rusak dunia nih, mau tahu kita. Bisa-bisa bernapas pun beli udara bersih pakai galon.
1: Mak nih nakutkan ja. Dahlah, Mila belikan. Ya, Mila jalan kaki.
2: Jaga udara kita dari polusi untuk kesehatan bersama.

0: Sekarang, kebutuhan makin mahal, Mak. Tapi usaha kecil harus tetap jalan.
1: Iya ya, makanya ada koperasi merah putih ya, supaya warga saling menguatkan lewat kebersamaan.
0: Tapi, kalau gabung koperasi, apa benar bisa bantu modal kita nih?
1: Setahu emak sih bisa ya, akses simpan pinjamnya lebih adil dan dikelola untuk kepentingan anggota.
0: Koperasi itu milik bersama, bukan perorangan kan, Mak?
1: Betul ya, dan di sana untungnya kembali ke anggota, bukan ke segelintir orang aja.
0: Berarti usaha kecil kayak kita nih bisa berkembang tanpa takut ditekan ya, Mak?
1: Justru Koperasi Merah Putih tuh ya, melatih kita mandiri, jujur, dan bertanggung jawab.
0: Kalau begitu, bergabung di Koperasi Merah Putih bukan sekedar ekonomis ya, Mak?
1: Benar ya, ini tentang gotong royong dan membangun kesejahteraan bersama. Koperasi Merah Putih mengajarkan bahwa kekuatan ekonomi rakyat lahir dari kebersamaan, kejujuran,
0: dan saling percaya demi masa depan yang lebih sejahtera.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Kesatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Pontianak punya berita.

0: Babang, tim SAR gabungan berhasil menemukan korban tenggelam yang diduga terjun ke Sungai Kapuas dari kawasan Jembatan Kapuas 1, Kota Pontianak. Di hari ketiga pencarian pada Senin 25 Mei kemarin, korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia setelah tim SAR gabungan kembali melanjutkan operasi pencarian sejak pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dengan memperluas area pencarian hingga radius 3 nautical mile dari lokasi kejadian, Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Pontianak Imade Junitra mengatakan pencarian hari ketiga dilakukan dengan menyisir sejumlah titik di aliran Sungai Kapuas guna memperbesar peluang menemukan korban. Tim SAR gabungan kembali melaksanakan operasi SAR dengan radius pencarian sejauh 3 nm dari lokasi kejadian dengan menyisir beberapa titik di aliran Sungai Kapuas. Sementara itu, Mbak Abang, korban yang diketahui berjenis kelamin laki-laki ditemukan tanpa identitas dan segera dievakuasi oleh tim SAR gabungan. Setelah proses evakuasi selesai pada pukul 6.45 waktu Indonesia Barat, jenazah korban diserahkan kepada Dokes Polda Kalbar dilakukan proses identifikasi serta penanganan lebih lanjut. Dengan ditemukannya korban, operasi pencarian resmi diusulkan untuk ditutup pada pukul 7 waktu Indonesia Barat oleh Search Mission Coordinator SMC. Seluruh unsur SAR yang terlibat kemudian dikembalikan ke instansi masing-masing. Sekian Pontianak punya berita.
1: Mbo Abang di sini aja ya. 94,3 MHz. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Bo Abang, simbol kejayaan sepak bola dunia. Megah, berkilau, dan jadi impian semua pemain. Namun, di balik kemegahan trofi Piala Dunia, tersimpan satu fakta teknis yang jarang disadari. Banyak yang mengira trofi ini adalah bongkahan emas murni. Padahal, jika trofi itu benar-benar solid, beratnya akan mencapai 70 hingga 80 kg, hampir setara dengan berat orang dewasa. Para desainer FIFA sengaja membuatnya kopong agar ikon sepak bola ini tetap bisa diangkat dengan bangga dan elegan oleh sang juara. Sebuah perpaduan sempurna antara seni, sejarah, dan ergonomi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bang Dul, kota kita nih ramai ya akhir-akhir ini. Banyak wisatawan datang. Tengok tuh, macam-macam model.
4: Auk gak embot sal. Pariwisata tuh ternyata bisa menghidupkan suasana dan ekonomi jadi berubah ya.
3: Ha, coba tengok pedagang kecil tuh. Dagangannya jadi laris.
4: Benar kata awak. Pariwisata ternyata memberi peluang kerja bagi banyak orang.
3: Itulah makanya tempat wisata harus dijaga uga kebersihannya.
4: Setuju. Tanpa kepedulian kita bersama, keindahan bisa cepat hilang.
3: Wisata bukan hanya soal foto-foto ya, tapi juga budaya.
4: Iya, dengan pariwisata, tradisi lokal kita bisa dikenal dan dihargai oleh orang lain.
3: Jadi, menjaga wisata sama jak menjaga masa depan anak cucu ke depan ya Bang Dol?
4: Iyalah, karena pariwisata yang baik membawa manfaat untuk semua.
5: Pariwisata adalah aset bersama yang mendukung ekonomi, budaya, dan persatuan.
4: Menjaganya adalah tanggung jawab kita agar manfaatnya berkelanjutan bagi generasi mendatang.

0: Wid, saya terpaksa butang lagi, tapi belum bisa bayar yang kemarin.
1: Aduh Lin, kebiasaan gitu tuh bisa bikin awak makin tertekan. Dan itu juga merugikan orang lain.
0: Saya kira nih Wid, bisa cepat lunas, tapi ternyata makin numpuk.
1: Justru itulah Lin, perlu direncanakan dan dihentikan sebelum jadi beban besar.
0: Kadang nih Wid ya, saya malu dengan diri sendiri kalau ditagih. Tapi cemana gak, tetap butuh duit.
1: Itulah tuh, kalau terus diulang, kepercayaan orang bisa hilang Lin, dan hubungan bisa retak.
0: Apa sebaiknya saya mulai mencatat dan menahan diri ya Wid ya?
1: Betul tuh, ya biasakan disiplin yang perlu dibayar dulu. Dan itu tuh kewajiban.
0: Makasih Wid ya, saya harus berubah sebelum terlambat.
1: Betul, selesaikan utang awak dan bangun kebiasaan sehat. Semuanya itu demi ketenangan serta tanggung jawab ya Lin.

0: Kak Guru, iya ke kalau badan kita mau tinggi harus banyak makan?
1: Iya, tapi harus bergizi, bukan sekedar kenyang.
0: Oh, pantaslah setiap pagi Mama gorengkan kami 2 butir telur.
1: Mana? 2 butir telur? Itu sih lebih dari cukup.

0: jual tu ya, ngapu semangat benar sampai bertuak-tuak tu ya?
1: Haa, tampaknya nyaman dapat dia tu isinya tu. Yuk kita sambil yuk. Jalanlah kaki, pakailah sandal. Sandal ini bentuknya opal. Kalau lah mbok ni mau jualan UMKM Go Internasional, yuk datang ke airport ya nak. InsyaAllah jadi terkenal. Mau dah?
2: Gratis ke?
0: Iya bu, buktinya saya nih bu, udah pernah saya jualan keripik singkong tuh, ramai benar orang beli tuh. Semuanya nih dari RRI Pro 4 Pontianak di teras UMKM.
1: Acaranya setiap hari dari jam 11 siang sampai selesai, hanya di FM 94.3 MHz dan live YouTube RRI Pro 4 Pontianak.
3: My name is Budi and I come from Pontianak. Can I help you?
4: Oi Bud, apa kau buat tu? Ngomong kau berkumur?
3: Please leave me alone. Don't disturb me.
4: Apa kau ni? Sok-sok pakai bahasa Inggeris. Tak bakal bisa kau. Oi, temu ni kau tu di mana?
3: Diam kau. Suka-suka akulah. Aku nak belajar. Kenapa kau sibuk benar ni?
4: Bala, ngegas kau ni. Nak kena ke apa kau ni, ha?
5: Ada apa ni?
4: Tak, Budi tak. Ngomong macam kumur, pakai ngegas lagi tu.
3: Apa ada? Kau tak yang mulai, nacau aku.
5: Udah. Kita berbuat tu salah. Kau Andi, ngapa mulakan ngacau Budi? Budi tu lagi belajar bahasa Inggris. Ngapa kau kacau? Pakai ngeremehkan lagi tu. Kita sebagai generasi muda memang masanya untuk selalu belajar. Mengingat zaman yang akan kita hadapi nanti tu semakin membutuhkan orang-orang yang mau belajar dan bekerja keras. Orang yang malas belajar dan bekerja pasti akan tersingkir.
3: Ha, dengar Tundi.
6: Iya, Baye, aku yang salah. Sorry lah.
5: Dadah, baik sekarang kita belajar sama-sama ya, yuk.
4: Yuklah.
3: Yuk.

0: melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Bang, bang, makan siang yuk. Adik sih pesan nasi lengkap sama plus lauk-lauknya.
2: Eh, adik nih, coba gak ganti sesekali nasi tolen?
1: Kepo abang nih. Emang apa pengganti nasi? Dan lengkap gak gizinya tuh?
2: Bisa, dek. Dari singkong rebus, jagung bakar, ubi rambat, kentang. Kan sama-sama mengenyangkan.
1: Tapi bang, gimana bisa dapat umbi-umbian tuh?
2: Mudah, dek. Asal kita mau ya memulainya dari sekarang. Sama juga kita bantu petani lokal.
1: Oh, iyalah. Kalau gitu adik mau mulai dari sekarang.
2: Ayo cicipi keanekaragaman pangan lokal kita.
1: Kenyang tidak harus selalu nasi, dan tubuh pun jadi lebih sehat. Perempat FM, suara budaya Kalimantan Barat. Koko, permisi. Ko, ini ada titipan bingkisan dari keluarga saya, ko. Koko.
3: Ancangnya. Ada dek Desio. Kamu kenapa lepot-lepot le? Ayo masuk, masuk. Kamu jangan pulang dulu ya. Koko juga ada pemberian nih buat keluarga kamu. Mama, papa kamu mana dek Desi?
1: Ora popo lho kok, saya mau sendiri aja. Bukankah kita sebagai generasi muda harus tahu saling berbagi, saling memberi. Salah satunya ini lho, mengirim bingkisan berupa makanan minuman. Koko suka enggak? Apalagi sekarang sudah praktis nih lho kok. Ada yang model hampers, parcel. Sekarang ikutin tren zaman. Tentu sama tujuannya, untuk nyambung tali silaturahmi dan saling berbagi. Bukan begitu kok?
3: Oh, emang setuju juga dengan pendapat Dedesi. Paling makan enak makan ketan. Ketan dimakan sama maknyonya.
1: Mari kita jaga persatuan agar kerukunan di antara kita menyatu selamanya.
4: Keragaman adalah kekayaan bangsa. Bersatu dalam perbedaan.

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak-beranak. Mbok Abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.

0: Ringan sama di dinding, berat sama dipikul. Begitu harusnya kita bekerja. Rambatirata hayo, sing-singkan lengan baju demi tujuan yang satu.
1: Asyik. Lah, banyak pakai ni.
2: Nyanyi ke ni dia ni.
0: Rambatirata hayo. Disut jalan-jalan kepala. Maksud lo? Tapi memang benar, bang. Hari ini ada kerja bakti. Lihatlah info di grup WA tu. Bangunlah. Malu aja. Orang kerja abang asyik tidur.
2: Malas abang, dek. Ini kan libo. Pengen gak abang nih bangun siang?
0: Iya abang dia. Gotong royong tu penting, bang. Kerja kita jadi ringan. Kita bisa sambil bersilaturahmi, kan? Dengan tetangga. Hasil kampung kita pun jadi bersih, nyaman, sehat dan kekeluargaan pun terjaga. Ya, cepatlah.
2: Aau gak ya? Aulah, abang minum kopi lo ya.

0: Nap. Oh, Nap. Hmm. Kamu tahu enggak sih kalau budaya kita ini kaya?
1: Yakin? Masa sih? Aku pikir budaya itu cuma tentang tari-tarian atau musik saja kan?
0: Jangan salah dong. Budaya itu banyak banget nih, mulai dari cara kita bicara, cara makan, sampai cara kita bergaul.
1: Contoh dong, biar aku paham.
0: Misalnya nih, kalau kita nih lagi makan nih, kita biasanya ke restoran gitu, kita ketemui budaya antri gitu kan. Nah itu yang harus kita jaga, budaya antri itu. Kalau enggak, kalau kita main terobos ya, nanti kayak jadi film drama Korea.
1: Wah. Iya benar juga ya. Jadi budaya antri itu penting ya.
0: Iya dong. Itu bagian dari menghargai orang lain. Terus kalau kita ngobrol nih, jangan cuma ngomongkan diri seorang, harus kita saling dengar gak?
1: Oh, jadi budaya mendengar itu juga bagian dari budaya ya, Dad?
0: Iya dong. Dan yang paling penting, budaya saling menghormati, nggak peduli suku, agama, ataupun daerah. Jadi kita semua nih punya budaya yang sama pentingnya, Nap.
1: Wow, aku baru sadar. Ternyata budaya kita itu gak cuma soal tradisi aja ya, Dad?
0: Pastinya dong. Nah, kalau kita pelihara nih, Nap, budaya kita nih, kita bisa hidup lebih harmonis dong. Kita jaga, lestarikan budaya kita. Budaya nih bukan hanya tentang masa lalu, tapi juga tentang bagaimana kita berinteraksi hari ini. Dan jaga, lestarikan budaya Indonesia. Karena kita semua nih bagian dari keindahannya. Yuklah, Nap, kita cabut loh ya. Bang, yuk. Masuk kasbonnya.
1: Astaga, jaga sih jaga, Dad. Tapi jangan juga budaya kasbon dilestarikan kali. Ya ampun.

0: Fit, kau udah dengar ke soal koperasi Merah Putih di kampung kita tuh?
1: Udah dong. Katanya koperasi itu tuh nak bantu warga buat nabung, pinjam duit dengan cara yang lebih gampang dan adil.
0: Iya, betul Fit. Yang paling keren tuh ya, koperasi ini tuh katanya punya kita sama-sama. Jadi semua keuntungan tuh bisa balik lagi buat para anggotanya.
1: Wah, kalau gitu semakin banyak nih yang gabung, insya Allah ekonomi masyarakat kita nih bakal makin kuat, nak.
0: Pasti, selain itu ya, katanya koperasi ini juga bikin kita belajar soal gotong royong sama mandiri.
1: Setuju dah. Ayolah kita dukung terus koperasi Merah Putih demi kesejahteraan kita semua dan masa depan lebih baik lagi. Rompat FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.
2: Indonesia adalah negeri dengan ribuan budaya, dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah punya cerita, warna, dan jati diri yang diwariskan turun-temurun. Namun, di tengah laju modernisasi, kadang kita lupa bahwa budaya bukan hanya masa lalu, tetapi pun penuntun masa depan. Tari-tarian, bahasa daerah, kuliner khas, musik tradisional, hingga kain-kain adat, semuanya adalah identitas yang membentuk siapa kita. Ketika kita mengenal dan merawatnya, kita sebenarnya sedang menjaga ruh bangsa ini tetap hidup. Melestarikan budaya bukan berarti menolak perubahan. Justru dengan mengenal akar, kita bisa melangkah lebih kuat di era global. Ajak anak-anak mempelajari tradisi, dukung seniman lokal, dan banggakan produk budaya kita di setiap kesempatan. Karena budaya tak akan bertahan jika tidak dijaga oleh yang mengaku mencintainya. Mari lestarikan budaya, jaga warisan, dan terus hidupkan Indonesia dengan identitas yang membanggakan. Budaya lestari, Indonesia kuat.

Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Kabar berita jam 11 waktu Indonesia Barat. Bu Abang, selama 3 hari penuh dari tanggal 22 hingga 24 Mei, Hotel Grand Cemara Jakarta menjadi rumah bersama bagi para juru bahasa isyarat atau JBI dari berbagai penjuru Indonesia. Nah, itulah suasana temu JBI Nasional 2026 yang merupakan ajang bergengsi yang digelar oleh Asosiasi Juru Bahasa Isyarat Indonesia dengan tema Merajut Rasa Merawat Kebersamaan. Nah, salah satu peserta yang hadir yaitu M. Fahrul Maulana, aktivis inklusi asal Kota Pontianak, mengatakan bahwa kegiatan ini menjadi pengalaman pertamanya mengikuti forum nasional tersebut secara langsung. Nah, kesempatan mengikuti kegiatan tersebut, Mbak Abang, meningkatkan atau meninggalkan kesan yang mendalam. Nah, ada sebanyak 15 peserta terdiri dari JBI aktif dan peninjau hadir mewakili berbagai daerah Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Gorontalo, Kebumen, Bandung hingga Jakarta. Jadi keberagaman asal daerah ini justru menjadi kekuatan tersendiri bagi forum tersebut.

Baiklah Mbak Abang, masih di Perempat FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Mantap nih instrumennya, cantik Mbak Abang, saking ngematnya tuh saya suka dengar instrumen ini nih. Mana apa namanya, enak gitu didengarin Mbak Abang ya. Apa tuh namanya, maklumlah lagu Melayu nih. Apa ya, kalau kita dengarkan betul-betul gitu Mbak Abang ya, terhanyut kita dengarkannya ya. Yalah Mbak Abang, di siang hari ini bersama saya Mbak Win akan coba temani Mbak Abang tentunya di Perempat FM Suara Budaya Kalimantan Barat, dan juga dimanapun siaran kami bisa Mbak Abang simak ya, baik itu di FM 94,3 MHz, RRI Digital, RRI.co.id, dan juga beragam platform RRI lainnya nih Mbak Abang, seperti Facebook ya, kemudian TikToknya Perempat, jangan lupa Mbak Abang follow, jangan lupa follow TikToknya ya. Dan juga coming soon nanti Mbak Abang ya, YouTube-nya Perempat. Nah Mbak Abang, siang hari ini di edisi Selasa 26 Mei 2026, tak terasa Mbak Abang, besok dah kita ya, dah berlebar dah kita dah. Cepat rasa berlebar ni ya, padahal baru kat kemarin Idul Fitri, ini dah berlebar lagi dah Idul Adha dah ya. Sukanya. Gampang kat dah, saya tengok tek tu siang-siang bolong begini, pasar penuh. Barusan kat tadi nak pergi kan, saya yakin dari tadi malam tu Mbak Abang hujan kan, tapi ada juga lapak-lapak kayak toko anak tu ha. Nantilah kita cerita ya. Kita ngandem tadi ya. Kita cerita-cerita nanti habis sinilah. Saya nak nyampaikan rangkaian acara kita lho ni Mbak Abang. Siang hari ini sampai sore nanti rangkaian acara kita ya. Nanti akan kami hadirkan informasi mengenai UMKM ni Mbak Abang. Habis tu musik dan informasi jam 12 sampai jam 13. Jangan lupa Mbak Abang, nanti ada siaran Budaya Nusantara ya, SBN ya, bersama rekan-rekan kami dari Perempat Jakarta. Jam 13 sampai jam 14. Habis tu jangan lupa bergaya Mbak Abang, jam 14 sampai jam 15. Siapkan kaca lo nak bergaya ya. Kemudian acara kita yang kita nanti-nantikan sehari-hari ya, jangankan Mbak Abang, saya pun monitor terus ni Mbak Abang. Kau dah dangdut? Jangan tak cayak Mbak Abang. Dangdut tu saya suka dengar ya. Nyanyikannya saya tak sanggup. Ya, saya takut berjoget bang. Kesini saya nyanyi dangdut tu. Pro dangdut nanti ya, jam 15 sampai jam 17 waktu Indonesia Barat.

Bang, di hari Selasa 26 Mei 2026, perlu kami informasikan untuk kaum muslim dan muslimat, kumandang azan zuhur tu berkumandang pukul 11:43 waktu Indonesia Barat. Kemudian untuk azan asarnya pukul 15:07 waktu Indonesia Barat. Nah, okeylah buat abang, nanti kita cerita-cerita agak tak ya, tentang tadi malam ya, hujan ya, banyak lapak-lapak tutup, nanti lah kita cerita ya. Adalah tapi bukan sekedar kita gosip-gosip ni buat abang, cerita ya. Tapi kita dengarkan dulu yang berikut ini buat abang.

0: Pernahkah Anda berdiri di titik 0 derajat bumi di kota Pontianak? Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa. Pontianak adalah jantung kehidupan yang dibelah Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia. Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa, nikmati sunset dari jembatan Kapuas, dan menyaksikan Istana Kadria berdiri megah.
1: Jalan-jalan tidak lengkap tanpa kuliner. Cicipi kelezatan goreng pisangnya yang hangat, ragam bingkel yang menggoda, gurihnya sotong pangkong dan saus kacangnya, atau menikmati malam dengan seduhan khas kedai kopinya.
0: Pontianak, kota multi etnis yang ramah, menawarkan harmoni rasa dan budaya di garis eksotis dunia.
2: Kunjungi Pontianak, kota Katulistiwa.

0: Ayah, nanti bantu juga ya, kerjaannya banyak nih.
1: Iya, nanti ayah bantu. Ayah ndak mau gak ibu sakit karena kecapean.
0: Gitulah ya. Kesehatan keluarga kan tanggung jawab kita bersama.
1: Iya, pastilah ayah peduli dengan istri dan anak-anak ayah. Ayah pun sadar dalam keluarga kita harus berbagi peran. Bangga ndak bu punya ayah macam gini?
0: Pahlawan rumah tangga siaga ya ya.
1: Saling dukungkan bentuk kasih sayang nyata dalam rumah tangga bu.
0: Makin sayang ibu sama ayah nih.
2: Abang, di sini aja ya. 94,3 MHz.

Baik, Bu Abang masih di Perempat FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Nah, Bu Abang, ini momen yang ibaratnya tuh penting lah bagi para pedagang ya, Bu Abang ya, karena mungkin ada beberapa bahan yang naik ya, Bu Abang, di momen seperti ini, tapi juga bagi pelaku usaha ya yang berjualan lah terutama. Nah, ini momen yang sangat apa ya, ditunggu-tunggu Bu Abang, karena momen hari besar tuh biasanya barang-barang nih banyak diminati oleh atau dicari. Nah, pasar tuh memang memang lagi giat-giatnya nih Bu Abang. Ini pergerakan pasar kita ya, karena apa? Karena memang momen seperti ini hari besar. Nah, itu masyarakat tuh banyak perlu barang-barang lah, terutama kayak Idul Adha ini kan, terutama bahan pangan lah. Kayak misalnya daging, ayam, kemudian telur ya. Kemudian juga ada sayur-sayuran, ada makanan olahan ya. Pokoknya pangan lah. Kayak macam-macam lah ya Mbak Abang ya, gula kan. Pagi kalau Idul Adha ni ada yang buat kue, terutama masak-masak. Nah, itu kan juga masyarakat kita butuhkan bahan-bahan pangan tertentu kayak cabai, apa tomat dan sebagainya lah. Apalagi bagi yang open house nih Mbak Abang. Nah, ramai, tapi tadi di pasar sih alhamdulillah ya, kalau kita tengok ada beberapa bahan yang naik harganya. Saya kan juga belanja Mbak Abang, saya cek tuh oh harganya naik nih. Nah, jadi memang ada di beberapa pasar pun ada gak yang harganya udah naik gitu Mbak Abang ya, karena kita kan biasa gak membeli dalam bentuk kilo banyak besar gitu kan. Tapi kalau kita lihat memang ada beberapa bahan tuh yang naik lah ya, terutama cabai. Karena favorit betul orang Indonesia nih ya, nah, cabai tuh ya. Nah, tetaplah Mbak Abang. Tapi pasar tuh tetap ramai meskipun beberapa harga pangan tuh naik gitu ya Mbak Abang ya. Tetap ramai. Nah, pasar panas-panas terik jam gini pun ramai gak di pasar tuh? Terutama pasar dekat rumah saya lah tuh, Pasar Dahlia ya. Nah, itu ramai Mbak Abang. Tadi tuh kendaraan pun ya, lumayan macet gak tuh Mbak Abang? Sempat gak? Tapi gak macet panjang dan gak lama gitu Bang. Karena ada beberapa kendaraan tuh yang parkir di badan jalan gitu. Jadi ya, karena yang jualan pun ada yang di pinggir jalan, buka lapak tuh. Kan kalau di pasar-pasar tuh kan lapak-lapak tuh di pinggir-pinggir jalan tuh. Nah, itu kan udah mulai buka sapi juga, sapi. Tengoklah tuh. Buka lapak sapi, jual sapi, daging sapi tuh. Digantung-gantung tuh dari tadi malam hujan banyak yang enggak udah dari pagi sih, saya sih sore itu kan saya turun ramai nih orang buka lapak jual-jual daun ketupat, daun pisang kan. Nah, setelah saya balik ya, tengok lagi hujan kan, banyak gak yang tutup lapak itu. Hanya 2-3 butik, 2-3 butik lapak ya yang ada ya, 2-3 orang lah yang jualan, yang masih jualan. Mungkin hujan-hujan tuh dilajakannya ya, kata-kata anak muda Mbak Abang yang berjualan tuh, yang masih bertahan nih kan. Anak-anak muda ini kan agak-agak kebal gak ya, enggak. Nah, mungkin kalau yang orang-orang yang ibu-ibu tuh mungkin udah naiklah jualan kan, karena hujan kan enggak dilanjutkan. Nah, tapi kok anak-anak muda nih dilajakannya aja, memang bujang-bujang kemarin tuh masih ada yang jualan gitu. Nah, karena kan walaupun hujan sebentar tetap berhenti. Nah, jadi jualan tuh masih lanjut gitu. Dan saya tengok pun masih gak ada aktivitas berjualan gitu Mbak Bang, walaupun sepi malam tuh, tapi ada lah orang yang belanja, masih belanja, dan orang tuh masih gak ada, lapak-lapak pinggir jalan tuh masih gak berjualan, karena tahu orang masyarakat nih pasti membutuhkan bahan-bahan tersebut gitu. Jadi mereka tetap berjualan. Dan juga Mbak Abang, malam-malam tuh Mbak Abang biasanya daging sapi tuh, nah, ini dari sore tadi nih, itulah tuh Mbak Abang, sampai besok malam tuh, nah itu udah ada dah tuh Mbak Abang. Jangan tak caya. Nah, besok tuh udah anuk dah tuh Mbak Abang, bergantung-gantung dah tuh tiap malam tuh. Nah, itulah, besoknya dah takkan tak ada jualan lagi dah, Idul Adha dah. Nah, gitu gak Mbak Abang, kambing. Kambing tuh di Jalan Merdeka tuh Mbak Abang. Nah, itu udah jalan Merdeka, jalan penjara. Nah, jalan penjara tuh ada beberapa buka lapak kat situ, buka kandang dadakan ya Mbak Abang ya. Nah, kambing situ. Di ndak jauh lah dari Jalan Camar tuh Mbak Abang. Situ ada.
orang jual kambing, ada yang besar, ada yang sedang, enggak. Pokoknya yang saya tanya sih itu yang siap untuk dikurbankan lah. Jangan kurban perasaan, Bu Abang. Atau kurban hati yang luka. Oh, tidak. Tidak boleh ya. Jadi itulah, udah mulai ada yang buka. Kalaupun seandainya Bu Abang minat nak berkurban itu apa? Nah, kalau misalnya sapi-sapi ini udah pada di kambing-kambing udah dibeli, nah di situlah ada tempatnya pengen nak beli ya, di Jalan Penjara tuh Mbak Abang. Di ndak jauh dari Jalan Camar sama Jalan Profesor Dr. Hamka tuh, simpang 4 tuh Mbak Abang. Anda jauh dari situ tuh, depan gang deretan dekat-dekat depan-depan Gang Nuri kalau ndak salah situ tuh. Ah, karena saya kan biasa kan balik kan lewat-lewat situ. Nah, nengok lah tuh dorong-dorong jual kambing situ, buka-buka apa kandang dadakan di situ kan. Nah, itulah kalau Mbak Abang pengen minat nak kurban ya, sapi, kambing, boleh semua ya. Nah, itulah tadi tuh Mbak Abang, alhamdulillah juga lihat pasar kita nih di Pontianak ya, alhamdulillah berarti masyarakat di Pontianak ini Mbak Abang tidak kehilangan daya belinya. Nah, syukurlah. Baiklah Mbak Abang ya, kita nanti kasih lagi lagu ya untuk Mbak Abang. Karena ya kami nak ingatkan gak nih Mbak Abang, nanti jam 11.43 kita azan Johor ya. Tapi kita simak dulu yang berikut ini.

0: Jaka, kenapa gelap nih?
1: Api padam, Mbah Din.
0: Hah? Di mana memangnya kebakaran, Jak?
1: Eh, kau nih, mana ada kebakaran, Din?
0: Hah, apa pula kau bilang tadi api padam apa?
1: Eh, Din, kau nih orang apa, Bah?
0: Orang Melayu lah, Jak. Orang apa, Gi?
1: Iya, ngaku orang Melayu. Tapi api padam pun tak tahu artinya. Api padam tuh artinya mati lampu. Oh. Itu pun tak tahu.
0: Oh, aku kan orang Melayu modern. Mana gak aku tahu dah bahasa zaman tu Adam tu.
1: Iya sih, biarpun kita hidup di zaman modern, tapi bahasa kita tetap wajib dijunjung tinggi, Din. Karena aku tengok sekarang, bahasa kita dah banyak berubah karena terikut bahasa luar.
0: Oh, betul gak kata kau tu, Jak? Aku jadi malu pula nak ngaku orang Melayu ni tak bisa bahasa Melayu. Kalau gitu aku nak belajar lagi bahasa Melayu, biar bahasa Melayu tak hilang.
1: Emang hilang ke mana, Din?
0: Kau ni, Jak, ngolak aku ke?
2: Yuk kita sama-sama melestarikan bahasa kita.

0: Ya, tambah lagi jajan ni. Tak cukup.
1: Biasanya segitu dah cukup. Apa hal minta tambah ni?
0: Hari ini kan Jumat ya. Jadwalnya Karel tabung.
1: Oh iya, lupa ya. Nah, duitnya. Ingat ya, jangan nabung di kantin.
0: Ada-ada aja ayahnya ancore.
2: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.
3: Baiklah, Mbok Abang, khusus kaum muslimin dan muslimah untuk di wilayah kota Pontianak dan sekitarnya, pukul 11:43 waktu Indonesia Barat akan kami kumandangkan azan zuhur untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
2: Bo Abang, dunia seringkali terasa sangat bising dengan tuntutan pekerjaan dan urusan materi yang tidak ada habisnya. Di tengah hiruk pikuk tersebut, jiwa manusia membutuhkan jeda agar tidak merasa hampa dan kelelahan mental. Zikir hadir sebagai pengingat bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari sekedar urusan duniawi yang melelahkan. Salat pun menjadi momen di mana kita bisa melepas beban sejenak dan berkomunikasi langsung dengan Sang Pencipta. Melalui ibadah ini, fokus kita kembali tertata, sehingga ketenangan batin tetap terjaga, meski lingkungan sangat sibuk. Maka itu, Mbok Abang, jangan biarkan kesibukan dunia mencuri kedamaian hati kita yang bisa didapat melalui kedekatan dengan Tuhan. Ibadah bukan sekedar kewajiban, melainkan kebutuhan mendasar untuk menjaga kesehatan mental dan spiritual kita.
1: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok Abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak.

0: Alahai, banyaknya gak sampah nih. Macam rumah tak ada penghuninya. Hih, kalau tak ada dibersihkan, tak ada nyaman dilihat. Bakal ngundang penyakit pula.
1: Sibuk tuh bang. Sekalian rumah saya boleh. Gurau je. Oh bang, kalau nyapu tuh nyapu ja, jangan beleter. Dari jauh tuh saya lihat mulut tuh komat kamit macam ikan mujair. Ngapa ba, citelah?
0: Risau saya nih, budak-budak nih buang sampah ba sembarangan. Macam gak tahu jak dampaknya. Padahal dah sering diingatkan, buang sampah sembarangan tuh selain lingkungan tak nyaman, agak pun tak sehat.
1: Betul, betul, betul. Tapi anak-anak tuh kan nyontoh orang dewasa bang. Kalau yang dewasa aja buang sampah sembarangan, gitu gak mereka? Maka yuklah kita kasih contoh yang bagus, buang sampah di tempatnya. Kita mulai dari keluarga kita seorang.
0: Lingkungan bersih mulai dari langkah kecil kita.
1: Buanglah sampah pada tempatnya sekarang juga.

0: Ya, tambahlah duit dapur ni tak cukup.
1: Yang benar gak kau ni, Mak? Segitu tak cukup?
0: Barang-barang ni dah naik semua.
1: Aduh, hai. Mana gajian lo naik, Agik? Bulan depan jak ya?
0: Ya, nanti jangan nak ngomel ya kalau ini itu kurang.
2: Oh, no.
1: Hancur, eh.
3: Maaf, Bu. Hmm? Ada bawa tas belanjaannya ke?
4: Apa maksud abang ni? Tak ke biasanya disediakan kantong plastik langsung dari swalayan ni? Berani-berani nak buka swalayan tak ada kantong.
3: Bu, maaf Bu ya. Ini udah ada keterangannya, Bu. Himbauan dari pemerintah awal tahun. Jadi seluruh pelaku usaha tu tidak boleh menyediakan kantong plastik lagi.
4: Ya Allah, Mak. Jadi solusinya macam mana, Bang? Saya ni tak ada tahu dan tak ada bawa tas belanja dari rumah.
3: Kalau macam yang sem gitu, Bu, kami tuh ada nyediakan kantong belanja ramah lingkungan. Bahannya pun kain. Serta itu tuh dapat digunakan berulang-ulang, Bu.
4: Oh gitu.
3: Karena masih tahap sosialisasi, saya kasih Ibu gratis lah nih.
4: Alhamdulillah. Yolah, harus lah, Bang. Terima kasih lah, Bang ya. Saya akan dukung program pemerintah. Dan saya akan beri tahu nih emak-emak lainnya. Kalau bukan kita, siapa lagi yang peduli lingkungan? Kalau bukan sekarang, bila lagi memulainya? Tak ke, Bang?
3: Betul, Bu.
5: Ayo kurangi penggunaan kantong plastik. Gunakan tas belanja ramah lingkungan.
6: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.

Kabar berita jam 12 waktu Indonesia Barat. Bu Abang, kenaikan harga bahan baku plastik mulai dirasakan para pedagang minuman es di kawasan Untan. Salah satunya diungkapkan oleh Siska, pedagang es dengan yang mengaku harus menyesuaikan harga jual akibat melonjaknya harga gelas plastik dan sedotan. Nah, ia mengatakan sehari-hari ia berjualan di lingkungan Untan dengan menjual berbagai jenis minuman es. Nah, sebelum harga plastik naik, salah satu produknya dijual seharga Rp3.000. Nah, tapi kini harga tersebut terpaksa dinaikkan menjadi Rp4.000. Jadi tidak cuma menaikkan harga, ia juga mengaku harus menekan biaya operasional dengan memilih kualitas plastik yang lebih murah dibanding biasanya. Nah, kenaikan harga juga terjadi pada sedotan plastik. Menurutnya, harga satu bungkus sedotan yang sebelumnya sekitar Rp10.000 sekarang naik menjadi Rp14.000. Nah, kondisi ini membuat ia harus mencari alternatif bahan yang lebih ekonomis biar tetap bisa berjualan.

0: Apa nak buat berjam-jam di kamar tu abang ya? Bang! Dari tadi mak minta bantu ambilkan panci ni. Tak bergerak sekali.
1: Bentarlah, Mak. Agak asyik nengok konten, nak. Nanti dia ngilang.
0: Mak ingatkan ya, Bang. Di media sosial tu banyak informasi keliru. Jadi, kita wajib bijak menggunakannya. Kalau tadak, bisa jadi konflik, menimbulkan keresahan. Nah, jadi abang harus hati-hati tu.
1: Iya, Mak. Aman, Mak. Udah abang cek sumbernya. Keterangannya pun dah jelas. Makanya abang berani nyebarkannya.
0: Yelah, alhamdulillah. Bukan apa. Mak cuma ngingatkannya, Bang. Biar jempol abang tu bijaksana. Bukan jadi pemecah. Karena asal nyebar informasi. Mak takut malah kita pula terkena dampaknya.
1: Iya, Mak. Abang tak ada sembarang share informasinya.
0: Alhamdulillah lah. Baguslah. Dahlah, yuk bantu Mak ni. Kesiangan dah masak ni.
1: Mak ni.
0: Klik sebelum bertindak.
1: Pikir sebelum menyebar.
0: Saring informasi
1: sebelum membagikannya.

0: Loh, men kuliah tapi kabeh tuh merapi makin kaya lo iya. Kau nyari tuyul ke apa ya?
1: Bebek sikit kau leman, jaga mulut kau.
0: Dari mana kau tuh, teng lalu bisa kaya tuh?
1: Jualan goreng pisang, emang kau malah main slot ya?
0: Hah? Pijimu jualan goreng pisang, teng bisa kaya?
1: Bisa lah. Apa yang ditekuni, bisa. Bukan hanya sekedar jadi hayalan.
2: Betul, betul, betul.
3: Mbok Abang, di setiap langkah pembangunan, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk maju. Pengarus utamaan gender memastikan tidak ada yang tertinggal karena perbedaan peran. Perempuan berhak bersuara, berkarya, dan mengambil keputusan tanpa batasan. Laki-laki berperan penting dalam menciptakan ruang yang setara dan aman. Ketika kesempatan dibuka untuk semua, kualitas hidup masyarakat meningkat. Ketika potensi dihargai tanpa bias, kemajuan menjadi lebih cepat terasa. Mari hilangkan stereotip yang menghambat langkah generasi kita. Mari dukung lingkungan yang inklusif di rumah, di sekolah, dan tempat kerja. Kesetaraan gender bukan hanya slogan. Ini adalah kebutuhan bangsa. Wujudkan kesetaraan mulai dari sikap kita hari ini juga. Anak-anak, mulai sekarang kalian bisa tenang ya, fokus belajar. Karena pemerintah sekarang nih udah menyediakan program kesehatan gratis tis-tis-tis di sekolah kita. Jadi, kalau ada yang merasa enggak enak badan, pusing, atau sakit gigi, bisa langsung lapor ke petugas kesehatan di sekolah ya.
4: Bayar enggak, Bu?
3: Hah, soal bayar aman. Semuanya gratis, termasuk obat-obatan dasar. Program kesehatan gratis ini adalah wujud nyata kepedulian pemerintah. Tujuannya satu, agar setiap anak Indonesia bisa mendapatkan hak yang sama untuk sehat, berprestasi, dan meraih masa depan terbaik.

Melam Abang masih di Perempat FM, suara budaya Kalimantan Barat. Ini hawa-hawa Idul Adha ni dah membuat masyarakat, terutama umat Islam, berbahagia, Mbak Abang. Tentunya selain kita beribadah, ya Mbak Abang ya, untuk pelaksanaan solat Idul Adha besok, ini juga masyarakat kita sebelumnya tu ada, biasanya ada doa arwahan nih, kenduri biasanya ya, untuk mendoakan. Biasanya tu mau puasa, pas puasa ya, selamat sebulan puasa tu, sebelum puasa ya gak tu, sebelum bulan Ramadan, kemudian nanti pas puasa, kemudian nanti habis mau jelang-jelang mau lebaran tu, itu ada, kemudian habis lebaran tu ada lagi, biasanya lebaran Idul Fitri tu, itu open house sekaligus biasanya ini ya, ngundang makan-makan gitu Mbak Abang, syukuran. Kemudian kalau doa arwah tu ada lagi ini Mbak Abang, mau Idul Adha tu, itu ada tuh biasanya ada yang undang kan. Kemudian juga pas hari hanya tuh Mbak Abang, habis orang sholat Idul Adha, biasanya ada yang undang, manggil datang ke rumah, nyilakan gitu, nyilakan, mempersilakan lah ya, untuk datang menikmati sajian. Itu dari tuan rumah biasanya Mbak Abang ya, habis sholat itu biasanya ya, baik itu Idul Fitri maupun Idul Adha. Nah itu udah jadi kebiasaan kita, biasanya bapak-bapak yang ada di masjid tuh sebelum balik ke rumahnya dipanggil dulu gitu Mbak Abang, untuk ialah silaturahmi lah sekalian ya. Nah jadi memang untuk penyembelihan hewan kurban ini Mbak Abang ya, di Idul Adha ini yang membuat masyarakat kita suka karena adanya gotong royong. Itu dia gotong royong. Tak bisa lah nak dikeroyok. Sapi itu bukan nyaman, tak bisa satu orang ngerjakannya Mbak Abang, mau pakai keroyok. Gampang gak sapi itu, tenaganya macam mana? Kok satu dua orang di jelingkan jejak mata tu ya, cemen kata kan, apa tak ada ya tak, sapi kuat tu Mbak Abang, ngeri gitu. Apa lagi kok bisa kita nengok ni ya, budak-budak kecil mau hati-hati, tapi insyaAllah tak sih, udah ada pawangnya dah. Udah ada apa, tukang jagalnya dah, jadi mereka tu dah paham bagaimana karakter dari sapi tu, apa ke beringas ya, apa ke sapi ni jinak atau ke sapi ni pemberontak ya, biasanya kan berontak kan dia kan. Nah kalau dipegang tu biasanya, tapi alhamdulillah ya Mbak Abang ya, mereka tu kalaupun seandainya berontak pun ya tidak sekeras, biasanya kan ada tu kita nengok tu sampai ke jalan raya biasa lari Mbak Abang sapinya tu. Nah tapi alhamdulillah selama kita nengok orang-orang berkurban tu, sapinya sama kambingnya tu bagus pula ya, mau dia dikorbankan, dia pasrah dia ya, penuh keikhlasan. Sapi tu ya hewan tu kan, mengerti dia. Nah jadi biasanya juga ngumpul warga nih, abis sholat Idul Adha udah duduk-duduk sebentar rehat, nah ngumpul, barulah sapi itu dipanggil. Dipanggil, dibawa lah sapi itu di tempat penyembelihan ya, apa kalau kita di gang tuh kan. Nah di kampung kita misalnya ada tuh di masjid-masjid tuh, nah sapi disembelih, sapi pun bukan kambing kan. Nah di situ untuk menjaga kebersihannya biasanya dibuatkan lubang Mbak Abang, supaya darahnya tuh tidak mengotori apa sih namanya, mencemari lah, baik itu air juga kan, jadi lebih aman gitu Mbak Abang. Nah itu yang perlu kita perhatikan ya, panitia juga ya, dan panitia tuh biasanya ramai Mbak Abang, ada biasanya dikat dapat baju lah, pokoknya ada pengenalnya gitu, oh ini panitia, ini bukan gitu, jadi bisa tahu. Nanti baru dikeroyok ramai-ramai sapi itu ya, gotong royong gitu. Dikeroyok ya, bahasanya gimana sih. digotong royong gitu dari kulitnya tadi kan, dibuang dulu, baru di dagingnya di apa, potong-potong, nanti baru dibagikan. Ada kupon, itu bukan kupon gimana Mbak Abang ya, ini untuk lebih tertib,
lebih terkoordinir gitu Mbak Abang, lebih terukur gitu kan, biar tahu nih Mbak Abang siapa yang udah dapat, siapa yang belum, jadi biar rata gitu. Makanya disisir siapa-siapa yang perlu mendapatkan daging kurban tersebut ya, baik orang kaya ke orang perlu ke, butuh ke gitu ya, nah atau kawan-kawan ke, sahabat, karena yang namanya kurban ini kita cari berkahnya Mbak Abang. Ada juga yang punya kami cuma minta sikit ya, katanya kasih yang lebih membutuhkan. Itu sangat bermanfaat ya, kan daging kurban ini juga menopang apa pangan kita ya Mbak Abang ya, dan juga buat masyarakat kita ketersediaan ya, ketercukupan untuk gizinya nih Mbak Abang. Jadi suka memang nyembelih kurban ramai-ramai biasanya kan, nengok gitu ya. Dan anak-anak kecil tuh tah main, dibuatnya main biasa kan, nengok tuh suka gitu kan. Itulah apa sih hiburan di masyarakat kita umat Islam ya, sekaligus kita bisa merasakan ya atau berbagilah kepada sesama. Dan ini kan besok ya Mbak Abang ya, udah mulai besok. Berapa hari pun kalau seandainya belum besok misalnya ramai ini, besoknya lagi gitu. Untuk sebenarnya kalau tak besok lagi, besoknya lagi gitu. Karena kalau misalnya ramai lah, tak ketanganan misalnya kan, tukang jagalnya satu, sapi satu hari 9 misalnya kan, kambing misalnya 11 tepar ya tukang sembelih ya, tepar saking banyaknya. Besok ge semampunya kan, sampai sore biasa, bahkan sampai malam Bu Abang, maghrib tuh biasanya orang tuh apa begumul dengan daging sapi. Dan juga ada sekarang ini ya menyiapkan bahan-bahan apa namanya, tempat lebih ekonomis lah, maksudnya lebih higienis gitu ya, lebih aman terhadap lingkungan gitu, ramah lingkungan lah. Itu untuk tempat-tempat penyimpanan daging kurban tadi tuh, dan semuanya berharap bisa dapat tuh Mbak Abang. Dan ini kan penyembelihan ini setelah sholat id sampai hari tasrik ya, 11, 12, 13 Zulhijjah. Nah ini pasti gotong royong ini, di daging tuh habis dipotong, dikemas ya, ditimbang biasanya Mbak Abang, baru dia bagi-bagikan kepada yang berhak atau mustahik. Nah jadi proses penyembelihannya pun ya Mbak Abang, waktu pelaksanaannya itu selepas sholat Idul Adha sampailah batas akhir hari tasrik tuh, sebelum matahari terbenam. Jangan sampai terbenam, sebelum matahari terbenam ya. Nah biasanya ini orang yang memang, yang tukang jagal ini memang udah kompeten Mbak Abang, memang udah tahu ya bagaimana atau udah terbiasa menyembelih hewan kurban. Karena nyali gak tuh Mbak Abang, kok udah nyembelih hewan kurban tuh kok setengah-setengah gegar gak lutut tuh. Kalau orang memang setengah-setengah ragu-ragu kan, tak berani nengok darah tuh, apa lagi. Ini juga Mbak Abang, biasanya tuh kalau orang lihat darah tuh Mbak Abang, apalagi ibu-ibu ya, ada yang pecah-pecah kaki tuh Mbak Abang, entah kepercayaan, entah mitos ke, entah fakta ya. Darah apa namanya, kambing sembelih tuh tapi kurban, khusus kurban katanya. Nah itu biasa ditaruh di kaki, telapak kaki tuh Mbak Abang, darahnya tuh itu digosokkan ke telapak kaki supaya pecah-pecah di kaki tuh hilang. Biasa kan kita ini kan kena air kan, ibu-ibu tuh nyuci apa kan, nah kaki-kaki tuh, telapak kaki tuh pecah-pecah. Nah itu biasanya digosokkan lah tuh, tadi abis orang nyembelih itu darahnya tuh dipakai kan, hangat masih itu darah sapi itu, itulah diinjak-injak situ katanya, untuk supaya kaki itu tidak pecah-pecah, supaya bersih gitu, rapi kaki kita tuh, mulus gitu, dan telapak kakinya tuh tidak pecah-pecah. Kan pecah-pecah tuh Mbak Abang sakit, Mbak Abang pedih, apalagi kok misalnya kena air kan, sering dikutis-kutis, di klopek-klopek gitu, kan luka. Nah itu bisa kena air tuh, bisa kurang enak lagi, sakit gitu ya, pedih gitu. Nah itu biasanya entah itu mitos apa enggak, tapi saya udah pernah melakukannya, tapi ya biasa sih, tetap dengan pecah-pecahnya tuh, tapi ada perubahan ya. Nah itu Mbak Abang. Kemudian juga ada orang yang penyembelih nih, penyembelihnya tuh jagal, ini orang yang kompeten.
Jadi bisa motong saluran napasnya, saluran makannya juga, dan dua pembuluh darah utama pada leher hewan. Kalau pisau tuh pisau tajam, jangan pisau yang setengah tajam tuh tumpul tuh mbak abang. Tak boleh ya. Jadi langsung sekali. Kemudian ada panitia. Panitia nih biasanya orang-orang sekitar kita lah, warga setempat ataupun apa sih namanya, masjid ya, remaja masjid, pengurus masjid, nah, itu biasa. Biasa ada panitianya. Nanti ambil sembelih, dikulitin, barulah bagian cacah daging. Biasa sampai malam biasanya belum selesai lagi ya. Oke, itu dia mbak abang. Kita lanjut lagi lah lagu ya, biar siang hari ini yang panas-panas nih bisa tambah sejuk.

0: Indonesia adalah rumah bagi ratusan warna, ribuan suara, dan tempat keyakinan yang berbeda.
1: Benang kita berbeda. Ada benang lurus, melengkung, ada yang berwarna tegas, ada yang lembut. Kita mungkin fokus pada perbedaan itu, merasa benang kitalah yang paling penting.
0: Padahal, kekuatan kain Nusantara tidak pernah diukur dari satu helai benang saja. Kekuatannya diukur dari eratnya ia menyatu. Ketika semua benang dari Sabang sampai Merauke saling mengikat, saat itulah ia menjadi kuat, indah, dan utuh.
1: Inilah moderasi beragama, sikap seimbang dalam beragama dan bernegara, menghargai keyakinan Anda dan menghormati keyakinan sesama.
2: Jaga tenun kebangsaan kita.

0: Yah, Yah, apa tu jamu?
1: Jamu tu minuman sehat berbahan alami nak. Kaya akan manfaat. Tu jamu dari turun menurun dari nenek moyang kita. Kita ni harus melestarikannya ya.
0: Iya, Yah.
1: Mari kita ajak keluarga untuk mengenal dan mencintai jamu. Minuman kesehatan, warisan budaya bangsa. Lestarikan jamu, lestarikan budaya Indonesia.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sahabat budaya, pernah enggak mendengarkan alunan merdu alat musik sape atau menyaksikan tarian semangat seperti tarian ganjat? Itulah beberapa kekayaan budaya yang ada di daerah kita yang harus kita jaga. Kesenian daerah kita seperti permata yang perlu kita rawat. Setiap tarian, setiap lagu, setiap ukiran tentu menyimpan cerita dan nilai-nilai luhur nenek moyang kita. Seiring berjalannya waktu, banyak kesenian kita yang mulai terlupakan. Generasi-generasi muda kita semakin tertarik dengan budaya-budaya asing. Jika tidak bertindak sekarang, kekayaan budaya kita akan hilang ditelan zaman. Jangan biarkan warisan budaya kita pudar. Mari bersama-sama kita melestarikan kesenian daerah Kalimantan Barat. Ajak keluarga, kawan-kawan kita untuk belajar tarian-tarian daerah atau melakukan aktivitas-aktivitas kebudayaan daerah di tempat tinggal kita.
2: Warisan leluhur hargai selalu. Adat dan tradisi lestarikan sampai tua.
3: Betul.
1: Dengan melestarikan kesenian daerah, kita tak hanya menjaga identitas daerah kita, tapi mewujudkan cita-cita kita, cinta tanah air yang kaya akan budayanya.
4: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.

0: Setiap tahun, jutaan ton sampah plastik berakhir di laut. Ikan, penyu, bahkan burung laut menjadi korban. Semua karena kebiasaan kita yang abai.
1: Bayangkan, generasi kita mewarisi laut yang kotor, bukan lagi indah. Apakah itu yang kita inginkan?
0: Kita bisa berubah. Mulailah dari hal-hal kecil. Gunakan tas kain, botol minum isi ulang, dan kurangi plastik sekali pakai.
2: Selamatkan bumi, selamatkan masa depan. Bijak mengelola sampah, wujudkan Indonesia bebas plastik.

Ya baiklah, Mbak Abang masih di Perempat FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Dan saat lagi ini Mbak Abang, kami akan ajak Mbak Abang untuk ikuti siara atau Suara Budaya Nusantara dengan tema kali ini Keris Palembang sebagai Karya Seni Nusantara, bersama rekan-rekan kami dari RRI Jakarta dan juga rekan saya, rekan-rekan kami juga nih Mbak Abang dari Palembang. Selamat mengikuti.

4 Komisi B DPRD DKI Jakarta meminta Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memperbanyak penyelenggaraan acara pada momentum Hari Besar agar berdampak positif bagi berbagai sektor usaha. Menurutnya, beragam kegiatan yang digelar di Jakarta dapat berdampak pada berbagai sektor sekaligus mendorong pertumbuhan perekonomian di Jakarta. Selain itu, Jakarta juga perlu mengembangkan ikon wisata ibu kota guna memperkenalkan ibu kota sebagai pusat bisnis dan destinasi wisata baik di tingkat nasional maupun internasional. Beralih ke informasi yang lain, Lamongan akan menggelar puncak peringatan Hari Jadi Lamongan ke-457, tepatnya pada hari ini, tanggal 26 Mei 2026. Agenda utama diisi kirab budaya dan pasamuan agung yang menampilkan berbagai kesenian tradisional dan juga hiburan masyarakat. Kegiatan puncak Hari Jadi Lamongan dijadwalkan akan dimulai pada pukul 6 pagi dengan start di depan gedung DPRD Lamongan dan finish di Pendopo Lokan Tantra Lamongan. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan, Sugeng Widodo, mengatakan peringatan Hari Jadi Lamongan menjadi momentum memperkuat kebersamaan masyarakat sekaligus melestarikan budaya daerah. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 14 waktu Indonesia Barat.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Selamat siang abang-abang pemberengan Pro4 di seluruh Nusantara. Jumpa lagi barengan Ayah Pomariana Suwendi di Suara Budaya Nusantara edisi kali ini. Ayah dari Jakarta tentunya ditemenin sama rekan ayah nantinya akan kita ajak ngobrol dari RRI Pro4 Palembang. Apa sih po yang bakal diobrolin siang hari ini? Kita bakal ngobrolin soal senjata tradisional keris Palembang abang po sebagai karya seni Nusantara. Nah seperti apa obrolannya nanti bakal disimak dah ya, yeah, bareng narasumber di sana juga ya. Yeah. Dan tentunya Bang Po juga bisa bergabung ya untuk line interaktif Jakarta udah ayo buka di 0213504510 untuk line telepon. Kalau mau kirim pesan bisa ke WhatsApp di 0812-1124928. Kaitannya dengan keris Palembang sebagai karya seni Nusantara. Karena kan yang pastinya kita tahu keris ini sebagai senjata tradisional yang tentunya sampai sekarang masih dilestarikan. Nah ini juga mungkin ada yang mau ditanya-tanya terkait dengan keris Palembang, apakah sama dengan keris-keris lainnya di Indonesia? Karena setahu ayah keris itu gak cuma ada di Pulau Jawa aja Bang Pol, buktinya di Palembang itu ada. Yang ngebedain apa nih keris Palembang sama keris di Jawa Tengah mungkin atau di wilayah lainnya. Nah nanti deh bakal dibahas. Buat Bang Pol juga pendengar Pro4 di seluruh Nusantara yang ingin tanya-tanya terkait dengan tema di siang hari ini, yaitu keris Palembang sebagai karya seni Nusantara, bisa langsung WhatsApp ya ke WhatsAppnya Jakarta maupun nanti line interaktif di RRI Pro4 Palembang. Langsung aja kita ke RRI Pro4 Palembang. Di sana ada Abang Ahmad Joni, ada Abang Ahmad Joni Arla. Halo, assalamualaikum. Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Halo, selamat siang. Assalamualaikum, Bang. Bang Joni Arla. Halo, Bang. Oke, audionya belum masuk nih ya ke sini ya, ke Jakarta ya. Iya, coba sampai kita cek kembali audio di Pro4 Palembang ya, Bompo ya. Dan yang pasti kita undang juga buat Abang Po yang mau berbagi informasi juga bagaimana situasi di sekitar Abang Po siang hari ini atau sore hari ini, lalu lintas dan cuaca yang lagi dalam perjalanan atau ada peristiwa penting yang terjadi juga boleh ya diinformasikan ya. Atau mau gabung terkait dengan tema di pada kesempatan kali ini yaitu keris Palembang sebagai karya seni Nusantara. Silakan bisa bergabung untuk line interaktif Jakarta di 0213504510. WhatsApp ke 0812-1124928. Halo, di Palembang audionya suaranya belum masuk nih, Bang. Palembang audionya suaranya belum masuk nih.
2: Ya, halo.
1: Halo. Halo.
2: Ya, iya. Bisa, halo.
1: Iya. Baik, ya. sudah masuk. Ya. Iya, assalamualaikum, selamat siang, Bang Ahmad Joni Arla.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Po?
1: Kabar baik, alhamdulillah, Bang. Gimana di sana, sehat?
2: Sehat, Po. Gimana cuaca Jakarta?
1: Cerah, Bang. Terpantau siang hari ini di Palembang seperti apa, Bang?
2: Ya, sepertinya sama ya cuacanya. Panas ya.
1: Panas.
2: Panas kalau sih.
1: Cerah
2: saya
1: ya.
2: Saya barusan pulang dari Jakarta juga, Po, kemarin.
1: Oh iya. Wah. Iya.
2: Jumat, Sabtu, Minggu kemarin saya di sana.
1: Wah, nanti kapan-kapan mainlah Bang ya, ke sini ya Bang ya, ke studio ya.
2: Iya.
1: Kita jumpa-jumpa lah bersama teman-teman di Jakarta. Iya, baik. Ya, Bang Joni Arlas, yang hari ini kita bahas Keris Palembang sebagai karya seni Nusantara. Betul ya, Bang?
2: Iya, Bang.
1: Nah, nanti ya, juga bener, akan hadir narasumber di sana, Bang?
2: Ya, ini iya. Sudah ada
1: hadir. Oh, sudah hadir.
2: Iya. Harry Sutanto atau dikenal dengan Cek Harry.
1: Iya.
2: Kebetulan Cek Harry ini selain sebagai merangi atau pengrajin, bisa katakan tempat servisnya ya, keris atau taka, beliau juga pengrajin dari Tanjak Palembang. Nanti bisa diselit-selitkan sedikit.
1: Iya. Baik. Nah, untuk line interaktif bisa dibuka juga untuk yang mau langsung gabung bersama di Red Pro 4 Palembang ke nomor berapa, Bang?
2: Di 0711-351656.
1: Baik. Ya, sebelum kita mengundang pendengar untuk bergabung di kesempatan kali ini, Ayah dan juga pendengar juga pengen tahu nih, Bang, nih gimana nih ngomongin soal keris Palembang. Ya, apa yang ngebedain keris Palembang dengan keris lainnya di Indonesia? Karena kan ada juga yang di Jawa, begitu ya, Bang ya. Nah, gimana? Mungkin bisa dipaparkan dulu kali ya, Bang ya, sedikit seperti apa bersama Cek Eri narasumber di sana. Silakan, Bang.
2: Langsung ya kita.
1: Ya, silakan, Bang. Ya, silakan.
2: Oke, terima kasih info, Mariana. Langsung saja kita ngobrol bersama Cek Harry atau Harry Sutanto. Halo, assalamualaikum, Cek. Ya. Ya, apa kabar, Cek?
3: Alhamdulillah.
2: Ya.
3: Kena macet-macet dikit nih.
2: Kita siang hari ini kan berjaringan Nusantara, ya. Dan setiap daerah kemungkinan ada pusaka-pusakanya.
3: Iya.
2: Terkhususnya di Pulau Jawa dikenal dengan keris ya.
3: Ya, Palembang dan juga punya keris.
2: Punya keris ya. Nah, tadi ditanyakan oleh Mpo Marian ya, apa yang menjadi pembeda? Mungkin dari segi bentuk warangkanya atau mungkin besinya, bajanya atau mungkin pegangannya, silakan.
3: Kita kan sesuai judul kita menjadi apa? Seni ya, seni. Kalau dulu perlu digarisbawahi, kalau dulu keris ini merupakan senjata ya, dianggap untuk senjata bisa, terus juga sebagai tanda apa sebuah jabatan seperti tongkat komando pada zaman sekarang, misalnya untuk di kepolisian, di TNI, nah itu sama seperti itu. Nah, terus lebih banyak kesenjatanya, tapi karena modernisasi zaman sudah berubah, keris itu dianggap bukan lagi sebagai senjata tapi benda seni, nah, benda budaya seni yang mengandung budaya, gitu. Nah, yang ada sejarahnya. Jadi di sini kalau dilihat perbedaan antara keris Jawa dan keris Palembang itu mempunyai campuran dari tiga budaya. Pertama Jawa, Cirebon dan Melayu. Nah, ciri khas dari masih ada pengaruh Jawa, padahal tertinggal pada bilah kerisnya. Cara penempaan bilah keris, bentuk keris, dan penyebutan-penyebutan masih ada kemiripan dari Jawa. Contoh misalnya keris brojol. Nah, brojol itu kan bahasa Jawa, masih bahasa Jawa. Bentuk-bentuk keris, pakem-pakemnya keris. Terus bentuk kalau di jenisnya, ibarat jenis atau bentuk-bentuknya itu, kalau di dalam perkerisan disebut dapur. Ya. Dapur, dapur keris. Nah, dapur keris ini bermacam-macam. Ada yang lurus, ada lu 7, lu 5, lu 13, lu 11, macam-macam.
2: Tapi banyak yang di Palembang lurus ya?
3: Kalau Palembang awal itu kebanyakan masih ada lu-nya. Karena masih kuat pengaruh Jawa. Tuh. Tapi kalau Palembang akhir, pertengahan sampai akhir itu kebanyakan lurus.
2: Ya, itu kenapa banyak perubahan sih?
3: Karena begitu, kalau tidak salah sepengetahuan saya nih, semenjak susunan Abdurrahman memproklamirkan bahwa Palembang berdiri sendiri menjadi kesultanan dan tidak ada sangkut paut lagi dengan daerah lain, maka itu ada perubahan yang besar ya, baik dari segi pemerintahan, penyebutan-penyebutan, bahkan sampai keris pun dirubah gitu.
2: Dirubah, jadi tetap paluk lurus ya gitu.
3: Ya, ya. Tuh. Bukan tanpa lu, kalau yang awal masih, masih ada sebagian masih, tapi kebanyakan lu tuh gini. Kenapa orang banyak kerisnya pakai lu? Nah, kalau dalam tradisi Jawa yang saya ketahui, misalnya ada seseorang mau pesan keris tama empu. Nah, itu harus di apa? dihitung wetonnya ya, yeah, hari lahir segala macam. Nah misalnya dia berniat maunya krisnya lu 11,
2: yeah, yeah,
3: tapi berdasarkan hari lahir dan tanggal lahir apanya nggak cocok, yeah, tuh. Nah kalau dengan Palembang akhir nggak pakai lagi seperti itu,
2: yeah,
3: yeah, tuh tidak lagi pakai yang hitung-hitungan seperti itu.
2: Jadi ya, yang di Palembang ini banyak yang nilai seni dan budaya yang dia, yeah, yang diambil ya.
3: Yeah. Hmm. Nah cuma bedanya lagi selain itu dari budaya Jawa ada yang Cirebon.
2: Yeah.
3: Cirebon itu yang tertinggal dari Cirebon itu bentuk daripada cincin kerisnya
2: yang di Palembang.
3: Yang di Palembang, okay, bentuk gunungan.
2: Yeah. Tuh,
3: karena memang Palembang ada pengaruh daripada Cirebon.
2: Yeah.
3: Nah, budaya
2: jadi dari Cirebon. Jawa, Cirebon ya.
3: Nah, terus Melayu.
2: Melayu.
3: Nah, oke. Okay. Kita ke Melayu, kalau ke Cirebon tadi. Kalau di Cirebon kita ada juga mirip dengan Cirebon sampirnya.
2: Hmm.
3: Sarung keris itu sampirnya, yeah, sampir keris itu mirip dengan Cirebon. Cuman bedanya kalau Cirebon bukanya keluar, seperti lengkungannya seperti keluar, kalau Palembang agak ke dalam bentuk perahunya.
2: Yeah.
3: Nah, terus juga kalau Melayu, Palembang itu ada lenggok di hulu.
2: Maksudnya?
3: Hulu itu gagangnya. Ada lenggok dia.
2: Yeah.
3: Kalau banyakan Cirebon, Jawa, itu lurus saja. Tapi kalau Melayu ada lenggok seperti orang duduk tahiyat.
2: Oh,
3: itu yang perbedaannya.
2: Jadi ada filosofinya gitu.
3: Ada filosofinya.
2: Yeah, okay.
3: Nah, disinilah nilai seninya.
2: Uh-huh.
3: Kenapa? Pertama seni pertempa, yeah, tempa bila. Setiap keris itu nggak ada pernah ada yang sama. Karena di dalam keris itu ada selain dapurnya berbeda, di situ juga ada pamornya berbeda,
2: yeah,
3: bentuk yang berbeda, dapurnya berbeda, kemiringannya. Ya, ada keris itu lurus benar tuh, diberdirikan lurus saja. Ada yang agak miring tuh.
2: Yeah.
3: Agak miring. Kenapa agak miring? Kalau di istilah itu condong leleh kalau dalam keris itu condong leleh.
2: Itu sesuai pesanan yang buat atau yang
3: kalau pesan. Kalau dulu Cek itu dia misalnya Cek Dola yang pesan sama
2: ah, iya,
3: sama empu. Nah, itu selain di ini kan dihususkan, itu empunya biasanya tirakat dulu, minta petunjuk. Contohnya misalnya ada yang mesan itu seorang apa jaksa,
2: yeah,
3: ada seorang pedagang juga yang ini,
2: yeah,
3: nah, tidak mungkin disamakan, karena itu diiringi dengan doa-doa.
2: Yeah.
3: Misalnya yang untuk pedagang itu supaya dagangannya laris, dia terlihatnya ceria, orangnya enak, humble segala macam supaya dagangannya laris.
2: Yeah.
3: Nah sebenarnya untuk yang keris untuk seorang jaksa ini harus berwibawa, disegani.
2: Yeah.
3: Nah apabila disamakan nggak laku nanti dagangannya itu.
2: Oke. Okay. Jadi ya, dari segi apa ya spiritual ya?
3: Ya spiritualnya ada.
2: Spiritualnya ada juga. Nah di Palembang itu dipakai?
3: Sebagian masih. Nah cuma kita di sini nggak bicara masalah klenik, kalau Palembang agak kurang ya masalah kleniknya, yang lain-lain.
2: Jadi yang penting seni pegangan, seni sebagai kebanggaan lah ya.
3: Kebanggaan.
2: Ya.
3: Kalau sekarang ya seperti itu. Ya. Jadi orang-orang Palembang sekarang pegang keris itu, punya keris itu satu kebanggaan, bukan lagi sebagai senjata, tapi identitas daripada budayanya.
2: Oke. Kembali ke empu tadi. Kalau di Palembang kan sudah enggak ada lagi ya.
3: Oh, enggak ada lagi.
2: Tadi yang ada CR ini
3: ya, bukan meranggi.
2: Bukan empu.
3: Bukan.
2: Apa meranggi bedanya?
3: Kalau empu itu yang membuat bilah.
2: Aha.
3: Nah, yang membuat
2: nempal. Dari awal ya.
3: Itu kan bilah keris itu campuran minimal dari 3 jenis besi. Itu baja, ada nikelnya, ada lagi besi biasa. Nah, kalau ada yang keris-keris lama itu 4 campuran yaitu meteor.
2: Tapi kalau senjata lainnya masih ada di Palembang ya, seperti kalau golok mungkin parang tuh.
3: Oh masih ada, cuma bedanya kalau yang barang-barang yang lama itu kebanyakan dibuat besi tempal dengan lipatan-lipatan besi.
2: Yeah.
3: Ada di situ ada nilainya bedanya Cek, ada pamornya, ada belang-belangnya,
2: Nah,
3: gradasi warnanya di situ.
2: Okay,
3: itulah kalau yang sekarang nggak ada lagi. Karena untuk membuat itu. Satu keris itu ataupun satu bilah yang ada pamornya itu, itu 800 sampai 2000 lipatan besi.
2: Oh.
3: Pengerjaannya kurang lebih 6 bulan sampai 1 tahun.
2: Perlahan-lahan ya.
3: Iya.
2: Jadi
3: tiap hari itu di tempat
2: aja. Iya. Tidak harus break jadi gitu ya.
3: Enggak bisa.
2: Ternyata harus diulang lagi.
3: Iya. Nah, disitulah yang perbedaannya, di mana kira-kira upah daripada itu kalau sekarang enggak sanggup.
2: Iya, betul.
3: Ya, makanya kenapa orang-orang dulu sanggup? Karena mereka itu dibiayai oleh sultan, oleh penguasa Jadi mereka tidak mikir lagi untuk makan minum, tugasnya ngerjain itu aja dah.
2: Seperti gaji lah itu ya.
3: Iya. Iya.
2: Jadi kalau sekarang ini yang tugas meranggi tadi apa?
3: Jadi meranggi ini pertama itu membuat sampir keris atau sarungnya tuh, yang ciri khas dari daerah masing-masing. Kedua itu hulu, gagang,
2: gagang
3: yang dibuat oleh meranggi ini. Nah ada juga sebagian yang membuat aksesorisnya, yaitu cincin atau sarung pedok atau sarung yang dari kuningan, perak, cuasa, bahkan emas, itu ada pengukirnya khusus itu. Nah kalau untuk Palembang cuman yang ada dari kayu, yang pengukir aja boleh dibilang yang saya temui baru saya sendiri, yang lain belum ada yang ngukir.
2: Oh, beli jadi.
3: Ukiran khas Palembangnya.
2: Iya, kalau yang lainnya beli jadi mungkin ya. Atau
3: enggak ada.
2: Enggak ada.
3: Enggak
2: jadi
3: ada.
2: Polosan.
3: Polosan banyak kan.
2: Oke. Okay. Yang sekarang ukiran yang diketahui oleh CRI sendiri yang sudah bisa diukir jenis apa aja?
3: Kalau yang saya pelajari alhamdulillah sampai

0: Nah, saya nggak bawa fotonya karena tadi buru-buru
1: itu
0: kena macet
1: fotonya.
0: ya. Jadi bentuk putri malu. Nah itu hampir di seluruh Sumsel ada, ditemukan di seluruh Sumsel. Itu minimal dipegang oleh pesirah.
1: Oh, ada pejabat ya?
0: Ada pejabat tuh. Nah, hampir seluruh Sumsel. Kalau yang kedua,
1: itu entar pesirah itu kan pada masanya ya?
0: Ya pada masanya.
1: Sekarang nggak ada lagi pesirah.
0: Sekarang nggak ada lagi.
1: Kemungkinan setara dengan bupati lah ya?
0: Kalau bukan, pesirah itu sekitar mungkin lurah lah.
1: Lurah ya?
0: Lurah.
1: Oke.
0: Nah itu minimal tuh. Nah cuman yang membedakannya nanti waktu di dalam bilahnya atau kayunya. Nah ini yang saya temui itu cuma kalau yang terbuat dari kayu hampir 90% ya, 95%, 5%-nya dari gading.
1: Gading ya?
0: Gading
1: kalau
0: gajah.
1: Kayunya kayak apa?
0: Kalau kayu,
1: kalau pada
0: kalau
1: pasanya?
0: Hampir rata-rata kalau tidak tembesu, limar, kayu limar.
1: Yang keras-keras ya?
0: Ya, yang keras-keras atau kemuning.
1: Oke.
0: Cuman kayu sekarang udah langka tuh.
1: Betul. Jadi sekarang pakai kayu yang ada saja.
0: Kalau sekarang ini saya pakai ini kayu tembesu, unglen, kemuning. Kalau berdasarkan pesanan khusus biasanya ada juga yang pakai apa cendana, yang gaharu, itu pesanan-pesanan khusus.
1: Ya itu tadi putri malu.
0: Ya putri malu.
1: Jadi bentuknya kayak
0: orang
1: wanita.
0: Kayak wanita tuh.
2: Okay. Halo.
0: Nah, terus
1: Oke, Marina.
2: Ya, mohon maaf Marina. Abang, mungkin kita bisa jeda sebentar, ada pertanyaan dari pendengar nih untuk sesi tanya jawab, bisa kita mulai juga ya, Bang ya. Nanti bisa dilanjutkan kembali ya untuk penjelasannya ya bersama CRI di sana. Iya, ini di WhatsApp-nya Perempat Jakarta sudah ada yang bergabung, Bang. Saya sapa terlebih dahulu, ada Bu Linda Idris di Ternate yang punya pertanyaan gini, apakah keris di Palembang bisa dimiliki oleh semua orang ataukah hanya untuk kalangan tertentu saja? Adakah ritual-ritual khusus yang dilakukan jika memiliki keris tersebut? Seperti itu, Bang, silakan mungkin bisa langsung dijawab oleh CRI.
1: Saya jawab dulu langsung ya, nanti kita bakalan telepon juga ya.
2: Iya,
0: ya, makasih. Ya itu pertanyaan bagus sekali itu. Keris Palembang ini kalau dahulu itu memang untuk orang-orang tertentu yang punya jabatan. Pertama orang yang diberi sultan atau diberi jabatan oleh sultan menjadi panglima, adipati, tumenggung atau yang lain-lain punya jabatan sebagai ciri khas atau tanda bahwa dia memegang satu jabatan. Yang kedua, keris itu dimiliki oleh para kaum bangsawan. Tuh. Yang ketiga, itu didapatkan biasanya dari guru.
1: Oh ya, hadiah. Oh,
0: guru spiritualnya tuh hadiah. Bahwa dia akan meneruskan daripada pelajaran-pelajaran yang sampai ke gurunya. Namun di saat sekarang ini tidak lagi seperti itu. Keris Palembang bisa dimiliki oleh siapa saja. Dan bedanya keris Palembang dengan keris daerah lain mungkin itu gak ada ritual-ritual khusus. Yang penting dirawat secara baik-baik gitu.
1: Ya, karena kebanyakan keris-keris lama ya.
0: Iya, keris-keris lama.
1: Karena tidak ada
0: kalau produk ada keris baru. Ya, itu apalagi keris baru, keris lama aja kita enggak pakai ritual-ritual apalagi keris-keris baru gitu.
1: Itu jawabannya, Mpok. Kita bisa buka line telepon juga.
2: Boleh,
1: ya.
2: Boleh, silakan, silakan. Silakan untuk line telepon.
1: Silakan untuk pendengar yang pengen bergabung di 0711351656. Bersama Cek Heri di sini kita membahas mengenai keris Palembang dengan nilai karya seninya ya. Jadi bisa dikatakan tadi kita mulai dengan tadi ada gagang atau hulunya ya. Tadi ada putri malu, apalagi selanjutnya
0: putri malu. Nah kurang lebih kalau ini saya bawa cuma fotonya
1: ya, fotonya
0: nah, kalau bisa lihat nih nanti didekatkan di situ didekatkan di kamera
1: kelihatan ya, Om
0: Pok tuh
2: ya.
0: Itu putri malu.
1: Nah, itu putri malu gambarnya putri malu. Bisa lihat di internet ya. Atau juga channel kita.
0: Putri malu ini cuman 10% yang dari gading ya. Nah, ada yang berikutnya yaitu hulu ludai atau elang laut.
1: Elang laut.
0: Elang laut.
1: Bentuknya kayak elang gitu.
0: Bentuknya seperti burung.
1: Burung elang.
0: Burung. Kepala burung.
1: Kepala burung.
0: Kepala burung ya.
1: Dan itu kayu juga.
0: Ada itu hampir boleh katakan 50-50 lah, 50% yang dari kayu, 60-40, 60 dari kayu dan 40%-nya itu dari gading berukir.
1: Pada masanya ya.
0: Pada masanya.
1: Karena susah juga nyari.
0: Kalau sekarang enggak, gading cek tangkap orang cek.
1: Itu kan. Kalau tanduk, gimana kalau tanduk kita ada pernah?
0: Ada juga. Tapi kalau di Palembang jarang yang pakai tanduk.
1: Oh, oke. Okay.
0: Ada juga yang saya temui kalau ini culabada.
1: Oh, itu juga susah ya, berbahaya ya.
0: Berbahaya tuh.
1: Ya, oke, okay, jangan ya. Oke, okay. Yang pastinya kayu yang, sekarang ya.
0: Untuk hulu ludah ini hampir dipakai oleh pejabat-pejabat khusus kesultanan. Hmm. Apalagi itu gagangnya gadingnya.
1: Itu yang
0: hulunya gading.
1: Yang dari masa ya, masa dia.
0: Berukir halus.
1: Hmm. Dan masih terjaga masih ada.
0: Masih ada tuh. Oh, gitu. Nah, disayangkannya ini banyak larinya ke luar negeri aja.
1: Oke. Okay. Itu harusnya dijaga harusnya ya.
0: Cuman orang-orang tersentuh. Harganya pun sekitar kisaran 20 sampai ratusan juta tuh.
2: Iya.
0: Tuh.
2: Baik.
0: Sekarang ini.
2: Iya, di Jakarta sudah ada yang bergabung lain telepon nih, Bang. Kita sapa ya.
0: Iya, silakan.
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mariana. Selamat siang.
2: Selamat siang, Ayu.
1: Siang.
3: Ya, halo, sama, Ayu ya. Assalamualaikum ya, dari Perumat RI Palembang.
2: Iya.
1: Iya.
2: Ada CRI narasumber di sana dan juga Bang Joni Arla. Silakan, Cik Ayu. Silakan, Ayu.
3: Iya. Assalamualaikum, selamat siang, Bang RI sama Bang.
0: Ya.
2: Iya. Silakan, silakan.
3: Iya ya, saya langsung aja ke pertanyaan tentang keris Palembang sebagai karya seni Nusantara. Apa yang membedakan keris Palembang ini dengan keris pada umumnya? Jika kita melihat keris Palembang yang paling menonjol itu dari seni ukir apanya gitu, biar kita tahu ini keris Palembang gitu ya. Agar tidak bisa membeda-bedakan. Itu aja sih pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
2: Pak Waalaikumsalam Mariana. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ayu. Iya, silakan ya, Cherry.
0: Dari keris Palembang membedakan dengan lain dari bentuk gagangnya tadi, bentuk hulunya.
1: Ada empat tadi.
0: Ya, kedua dari bilahnya. Terus yang kecincinnya, cincin khas Palembang, cincin kerisnya, terus sarung atau sampirnya.
1: Sarungnya. Sarungnya diukir atau polosan?
0: Ada yang diukir, ada yang polos. Ada kebanyakan polos.
1: Dan itu
0: jadi gini, kalau dari hulu, hulu Palembang tuh rata-rata ada lenggok seperti orang duduk tahiyat.
1: Yeah.
0: Nah, walaupun bentuknya kepala burung, walaupun bentuknya anak ayam, walaupun bentuknya putri malu atau yang primitif, itu tetap seperti orang duduk tahiyat kalau dilihat dari
1: tidak
0: belakang.
1: Tidak kaku ya.
0: Ya, lihat dari belakang.
1: Punya.
0: Nah, terus juga hulunya itu ngadepnya ke depan, enggak ke samping, enggak ngadep ke kanan atau ke kiri, enggak, tapi ngadepnya ke depan. Kedua, dari apa bilah, bilahnya itu kalau diberdirikan dengan dirata dia lurus 80 sampai 90 derajat.
1: Yeah.
0: Nah, kalau keris-keris apalagi keris Jawa itu agak miring. Hmm. Agak miring dia condong lelehnya.
1: Yeah.
0: Nah, belum lagi sampirnya. Sampir Palembang itu sampir perahu. Hmm. Palembang cuma ada dua sampir atau bentuk daripada sarungnya itu sampir perahu. Sampir perahu ini ya, satu lagi sampir bulan sahari seperti bulan sabit. Nah, jadi cuma dua ini.
1: Yeah.
0: Tuh. Nah, adapun perhiasan-hiasan situ biasanya dari cincinnya tuh ada dari kuningan, perak, suasa maupun emas.
1: Oh, ada juga.
0: Nah, belum lagi di sarung.
1: Batu-batunya?
0: Iya, di sarungnya juga ada sarungnya. Dari sudah sarung keris yang dari kayu disarungi lagi dengan ada yang kuningan, ada perak, ada suasa, ada emas yang berukir, ada juga disertai batu-batu permata.
1: Oh.
0: So,
1: itu yang lama bentuknya.
0: Iya, ya. Itu rata-rata wah nilainya luar biasa itu.
1: Tapi CR kita kan sering mendengarkan ada temuan misalnya.
0: Temuan sungai.
1: Iya, sungai, keris tapi tidak ada gagang atau sebuah rangka atau sarungnya. Ya. Itu CRI bisa merenovasi.
0: Ya, insya Allah bisa. Selama ini juga saya kerjasama sama Museum Provinsi Balaputra Dewa. Andai kata ada temuan-temuan sungai, senjata-senjata misalnya parang, badi ataupun keris, itu direstorasi ulang.
1: Yeah.
0: Tuh, jadi biar layak untuk dipamerkan. Yeah. Tuh.
2: Yeah.
0: Dan memang prosesnya agak lama. Tuh, okay. Karena itu ada karatnya segala macam. Yeah.
1: Oke, okay, Pak Marina, silakan.
2: Baik, lagi Bang Joni Arla dan juga CRI, kita jeda sebentar untuk satu lagu. Setelah itu kita sambung lagi obrolan siang hari ini karena di WhatsApp Perempat Jakarta ada beberapa pertanyaan lagi nih dari pendengar.
1: Banyak,
2: nih, Bang. Iya. Baik, nanti kita sambung lagi ya, Bang ya. CRI ya, tetap di sana ya.
0: Iya,
2: tetap di Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Kembali di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Jakarta dan juga RRI Pro4 Palembang, masih ngebahas tema yaitu Keris Palembang sebagai karya seni Nusantara. Di sana masih ada juga Bang Joni Arla dan juga narasumber CRI yang masih menemani dengan jawaban-jawaban, karena pertanyaannya lumayan banyak nih dari Jakarta nih, di WhatsAppnya Jakarta yang dari tadi udah gabung. Bang Joni Arla dan juga CRI, boleh ya kita sapa lagi ya pendengar kita yang sudah bergabung di WhatsApp,
2: boleh,
1: ya?
2: Ya,
1: di WhatsApp ini ada Bang Ali di Pontianak yang tanya, keris Palembang dibuat oleh orang tertentu kah? Itu yang pertama. Lalu ada juga pertanyaan dari Bli Arya di Tabanan, Bali. Saya mau nanya nih, pemilik keris di Bali Palembang pada hari-hari tertentu mengadakan acara ritual terhadap keris yang dimiliki. Maksudnya pemilik, Ayo mau nanya, apakah pemilik keris di Palembang, maksudnya pemilik keris di Palembang pada hari-hari tertentu tuh mengadakan acara ritual atau tidak gitu loh untuk keris yang dia miliki. Nah, itu pertanyaan dari Bli Arya di Tabanan, Bali. Mungkin dua pertanyaan itu dulu kali ya. Yang pertama dari Bang Ali di Pontianak, keris Palembang dibuat oleh orang tertentu kah? Sama yang satu lagi, sepertinya pertanyaan dari Bli Arya ini mirip sama pertanyaan Bu Linda Idris tadi ya, kaitannya dengan ritual ya. Ya, ya CRI ya, ya, Bang Joni Arla ya.
2: Sudah dijawab ya.
3: Kita nanti.
1: Iya.
3: Jadi silakan. Ya, saya terima kasih nih. Saya salut dengan wisata Bali ya, seniman-seniman Bali yang masih terus eksis loh. Nah, sampai pun keris Bali pun masih dibuat sampai sekarang. Jadi kalau untuk Palembang sudah enggak ada lagi empunya tuh. Nah, tapi di Palembang ini memang enggak ada tuh beli bahwa kita ada ritual-ritual khusus di Palembang. Setahu saya enggak ada. Saya tanya juga ke yang sepuh-sepuh yang lebih tua gitu juga ya, sebagai pemangku-pemangku adat, tidak ada tuh. Nah, tidak ada apa ritual khusus. Cuma memang secara pribadi-pribadi masih ada tuh, yaitu membersihkan keris misalnya berapa bulan sekali itu dibersihkan tuh. Diminyaki, dibersihkan tuh untuk sebagai perawatan saja.
1: Oke.
3: Okay. Nah, kalau untuk pertanyaan dari siapa tadi?
1: Bang Ali di Pontianak katanya, keris ini apakah dibuat oleh orang tertentu?
3: Kalau dahulu kala memang dibuat oleh empu-empu tuh, para empu. Nah, untuk sekarang ini kalau saya pribadi, kalau pesanan-pesanan misalnya keris
2: dari awal ya.
3: Ya, pesanan dari awal membuat baru, yang buat baru. Untuk bila saya masih pesan di Madura, Jawa gitu. Karena di Palembang enggak ada lagi
2: besinya.
3: Besinya tuh. Oh, mesennya di Madura dan Jawa.
2: Itu yang
3: kita tunjukin bentuk gambar aja. Misalnya bentuknya seperti ini nih. Nah, nanti mereka yang buat. Nah, untuk yang warangka dan hulunya itu memang dibuat di Palembang itu saya buat. Karena apa? Untuk meranggi sendiri atau pembuat hulu dan gagang keris Palembang itu enggak sampai 5 orang, paling ada yang eksis mungkin
2: di Sumsel,
3: 3 orang
2: di Sumsel, Sumatera Selatan.
3: Sumsel, khususnya keris Palembang. Nah, itu pun yang ngukir setahu saya baru saya. Enggak ada yang lain. Ukiran yang ngukir khas Palembangnya.
2: Termasuk wadahnya juga diukir.
3: Iya.
2: Oke.
3: Itu enggak ada.
1: Halo? Iya. Sepertinya ada sedikit gangguan ya untuk Zoom-nya di RRI Pro4 Palembang. Halo, Bang Joni Arla dan juga CRI di sana. Iya, sedikit gangguan ya untuk Zoom-nya ya. Iya, di line telepon Jakarta sudah ada yang bergabung. Kita sapa dulu. Halo, Assalamualaikum.
4: Halo, Waalaikumsalam.
1: Iya.
4: Salam budaya Nusantara, Ponana.
1: Iya, Ciguria.
4: Iya, Ponana.
1: Baik, Bang Joni Arla, halo dengan CRI.
2: Halo, Bo.
1: Iya, tadi sempat terputus Zoom-nya. Nah, ini sudah kembali. Iya. Bang Joni Arla, ini ada Ciguria dari Jakarta di line telepon. Silakan boleh disapa.
2: Halo.
4: Halo, Assalamualaikum, Cedula.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Cedula ganteng. Hari ini Pak Nana cantik dikerubutin dua ganteng-ganteng. Assalamualaikum juga buat Cik Harry.
3: Waalaikumsalam.
4: Cik Harry dengan Ciguria di Jakarta Selatan ya. Sehat semuanya, kru-kru semuanya serta pendengarnya. Cik Harry tadi apa nih temanya menarik juga, keris Palembang sebagai karya seni Nusantara. Begitu Cak Heri ya. Memang sudah banyak paparannya Cak Heri tadi, sudah wah luar biasa. Jadi saya mau jawab apa nih pertanyaan buat Cak Heri. Benar enggak Cak Dula? Pertanyaannya itu dari paparannya sudah banyak. Jadi saya ya begini, memang apa namanya keris Palembang ini adalah puncak karya seni tempat logam Nusantara, begitu, yang memadukan apa namanya filosofi Hindu, Buddha dan Islam. Ciri khasnya terletak pada pamobila yang elegan dan gagang atau ulu ya, tadi berbentuk tapak kuda juga ada atau layar ya, tadi belum dipaparangin kayaknya, menjadikan simbol keberanian, pelindung keluarga dan identitas budaya Melayu yang agung. Benar nggak Cik Heri?
3: Iya benar.
4: Nah,
3: iya.
4: Pertanyaannya Cik Heri memang tadi sudah
3: biasanya
4: banyak.
3: Orang-orang terdahulu
4: apa
3: itu
4: elemennya ya? Tadi ada bila, bila itu ditempa, ada hulu atau gaga. Nah, tadi warangka atau sarung itu apakah terbuat dari ya seperti bahwa kualitas kemuning, seringkali ukiran logam perak, apa masihkah begitu kuningan atau bahkan emas dengan motifnya teratai. Terus satu lagi seperti apa makna filosofis dan apa ban budayanya, simbol status sosialnya, identitas pria Melayunya. Itu pertanyaannya, mohon tanggapannya.
2: Terima kasih Cik Dula.
4: Heri, sehat selalu Cik Heri dengan Cik Dula, Nana. Terima kasih banyak, salam budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Cik Heri dijawab.
3: Jadi bentuk sampir kita kan ada dua. Yang pertama itu bentuk perahu, yang kedua bentuk daripada bulan sabit, itu bulan sahari yang mirip dengan Jawa. Kalau di Jawa disebut bulan Tumanggal. Ya benar kata tadi, jadi bentuk perahu itu melambangkan kegagahan, bahwa kita bisa, karena pertama seperti itu, yang kedua juga Palembang ini rata-rata transportasinya memang dari sungai. Ya. Nah itu melambangkan itu juga, banyak sebenarnya filosofi, karena orang-orang terdahulu itu tiap membuat sesuatu itu mempunyai filosofi atau sesuatu yang ingin disampaikan kepada anak cucu mereka agar
2: bercerita
3: ada karyanya. Nah dari situ juga seperti tadi pedok, saya bilang tadi ada tadi pedok yang katanya dari kuningan, dari perak, dari emas, bukan suasa, ada dibentuk batu permata. Nah kalau sekarang-sekarang ini kalau untuk Palembang sendiri sudah tidak ada lagi yang pembuatnya. Nah kebanyakan
2: ada barang lama ya,
3: barang kecuali barang-barang peninggalan lama. Kalaupun ada, kita bawa ke pengrajin-pengrajin yang ada di Jawa untuk meniru, atau di Madura yang masih cuma bedanya ada ukiran-ukiran khas Palembangnya itu memang berbeda dari yang lain. So, kebanyakan Palembang itu kalau bunga kecil-kecilnya itu ada kelopaknya ada 5 Nah, itu mengambangkan rukun Islam tuh.
2: Oke, ini ada pertanyaan juga yang ada dari Pak Rizwan ya, mengenai hubungan dengan Palembang dengan daerah lainnya. Mungkin apakah ada persamaan juga?
3: Ada. Palembang itu ada hubungan erat ya, pertama dengan Jawa.
2: Dengan dan yang di Sumatera bagian selatan.
3: Oh, Sumatera bagian selatan itu ada kemiripan Jambi, dengan yang Jambi. Karena Jambi juga pertama itu ada hubungan kekerabatan dengan Kesultanan Jambi. Jadi kalau sampai sekarang juga kalau nggak salah keris Palembang itu disimpan, dipakai oleh khusus oleh putra mahkota Jambi. Itu namanya kerisnya, ada yang menyebutnya Singa Merjaya, ada yang menyebutnya Singa Merjaya itu. Itu dipakai khusus oleh untuk putra mahkota Jambi.
2: Turun temurun.
3: Iya. Jadi ketika dia jadi putra mahkota, diangkat jadi putra mahkota, dia memakai keris itu. Nah kalau ketika jadi sultan, ada keris Jambi namanya Siginjai itu, keris Jambi. Karena apa? Istrinya Sultan Muhammad Mansur, ibunya dari Sultan Mahmud Badaruddin Jayo Ikramo atau SMB 1 itu dari Jambi. Putri Jambi soalnya. Nah makanya ada hubungan. Jadi ada kemiripan-kemiripan dengan keris Jambi.
2: Rata-rata di Sumsel, Sumatera Barat hampir mirip-mirip ya.
3: Kalau Sumsel, hampir seluruh Sumsel seperti saya bilang tadi, yang Putri Malu itu hampir seluruh Sumsel.
2: Oke.
3: Sama. Cuma ada beda agak, ada kita bisa yang kalau yang sudah paham tahu, oh ini buatan dusun, istilah daerah, ini buatan ke apa empu kesultanan dari keraton gitu.
2: Oke. Ya. Mbak Mariana, ada yang bertanya lagi?
1: Baik, di WhatsApp juga sudah ada yang tanya lagi nih. Ada Mas Orik di Jember. Assalamualaikum Pak Nana dan Wak Dula dan juga Cik Eri. Pertanyaannya, apakah saat ini keris Palembang masuk ke pembelajaran sejarah atau muatan lokal di Provinsi Sumatera Selatan? Dan apakah pewarisan budaya keris Palembang melalui kegiatan pameran sudah rutin masuk kalender event Pemkot Palembang? Itu aja kata pertanyaannya ya.
2: Pameran-pameran gitu ya.
3: Ya, terima kasih Bang.
1: Iya.
3: Mas dari Jember nih.
2: Iya.
3: Memang kalau untuk muatan lokal pelajaran sekolah belum masuk ya. Ya, belum ada yang ke situ. Mungkin insya Allah ke depan Pemda juga ada respect ya untuk keris-keris Palembang berkat temuan-temuan, seringnya temuan. Bahkan keris-keris Palembang ini jangan sampai larinya ke luar negeri. Gitu. Ya, keris Palembang ini ya, Cek, sangat diminati di luar negeri loh. Terutama Malaysia, Brunei, Singapura, sampai Patani. Ya. Orang-orang Melayu yang merasa keturunan Palembang.
2: Iya. Bisa disimpan
3: dan disimpan dan dipelajari. Ya. Karena di situ banyak filosofi-filosofi yang akan disampaikan oleh pendahulu-pendahulu, nilai-nilai histori, kesatriaan, jiwa cinta kepada negeri itu.
2: Ya, oke.
1: Iya. Baik. Ya. Baik itu dia. Untuk line interaktif di Palembang, boleh silakan.
2: Boleh
1: silakan, Cek.
2: Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke siapa di mana?
5: Dengan Akbar dari Palembang.
2: Silakan Akbar. Silakan
3: Pak Akbar.
5: Ya, ditanya keris itu dijual di ini apa? Pusnoto Tenangan aja itu.
3: Gimana, ya, Pak?
5: Itu keris itu masih bikin apa? Coba cerita aja itu
3: masih. Oh. Kalau saya kebetulan sering dapat pesanan, Pak, ya, dari Lombok. Mungkin,
2: pertanyaan berikutnya langsung dijawab. Ya.
5: Itu apa pegangannya tuh sejenis apa itu pasti apa kayu cak gitu.
2: Oke. Okay. Gitu. Ya. Oke itu baik, Cek Akbar.
3: Ya. Ya, terima kasih banyak Cek Akbar. Alhamdulillah masih banyak peminat. Waalaikumsalam. Ya,
2: silakan dijawab.
3: Jadi Cek Akbar di sini saya ini pembuat. Tuh, kebetulan pengrajin ya. Tapi memang untuk peminat dari Palembang sendiri sangat sedikit. Tuh, masih jarang ya peminat. Kalau yang di Palembang kebanyakan itu restorasi atau perbaikan saja.
2: Perbaikan.
3: Misalnya yang patah, pecah atau rusak. Tapi kalau yang dari luar tuh kebanyakan minta dibuatkan yang baru. Tuh. Jadi untuk bilahnya saya pesankan di Madura atau Jawa. Untuk yang sampir sama ini saya ngukir sendiri, saya buat sendiri.
2: Harganya berapa kalau buat baru?
3: Oh, kalau yang buat baru harga dari mulai 750 sampai
2: ada terjangkau lah ya.
3: Terjangkau lah. Ya,
2: okay.
3: Tuh 750 sampai sekian juta tergantung daripada jenis bahan dan bentuknya.
2: Gitu. Itu kebanyakan orang yang buat itu memang nostalgia atau memang untuk hiasan rumah? Oh,
3: biasanya gini Cek, banyak mereka tuh koleksi.
2: Oke. Okay.
3: Koleksi. Cuman yang paling banyak bukan buat baru, mereka tuh punya bilahnya saja.
2: Iya.
3: Nah,
2: punya keluarga ya. Oh ya,
3: bilahnya saja mungkin dulu ada temuan ataupun misalnya warangkanya sudah pecah rusak enggak ada lagi atau hulunya enggak ada lagi dibuat ulang. Jadi
2: oke. Okay.
3: Iya. Kebanyakan seperti itu.
1: Baik. Ini kita sudah masuk ke segmen terakhir nih, Cek Dullah dan juga Cek Eri di line telepon Perempat Jakarta masih ada yang bergabung. Ini mungkin interaksi terakhir kali ya di ya, obrolan siang hari ini ya. Assalamualaikum, selamat siang.
6: Selamat siang. Waalaikumsalam ya. Warahmatullahi wabarakatuh, Nana.
1: Iya, Teh Dinda di Bogor. Silakan Teh.
6: Selamat siang. Bang Doni ya.
1: Iya, Cek Dullah. Cek Dullah.
6: Cek Dullah, apa kabar?
2: Baik, yang Bunda.
6: Iya, dengan Teteh Dinda di Bogor nih Cek Dullah dan Cherry yang selamat siang. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Bro. Ya Teteh, iya, makasih Cherry, banyak udah peduli Cherry dengan
6: sebagai pengrajin atau pembuat ya. Halo?
2: Iya. Ya, silakan.
6: Sebagai pembuat keris ya Cherry ya. sepengetahuan Cherry sampai saat ini pengrajin keris Palembang khususnya atau mungkin umumnya Sumsel itu
1: Halo Teh Dinda.
2: Terputus ya.
1: Waduh sayang sekali. Boleh silakan.
2: Halo. Assalamualaikum.
6: Halo.
2: Assalamualaikum. Halo, dari mana? Halo.
7: Putus.
2: Ya, kita terima kasih banyak ya. Kali kita terima kasih.
7: Halo.
2: Halo. Halo. Ya, kayak jauh nih delay. Oke, kita putus juga ya.
1: Iya. Baik, Bang, ini ya, di Jakarta kembali menyapa bisa nih. Halo.
3: Boleh. Silakan, silakan.
1: Halo. Halo, assalamualaikum. Selamat siang. Halo. Waduh. Ya. Ada apa nih? Ya. Mungkin ya, kita mungkin coba ini. Iya iya iya. Coba kembali ke Palembang ya. Ya.
2: Halo, assalamualaikum.
3: Banyak ini masuk nih.
2: Halo. Ya, silakan. Halo. Dengan siapa di mana? Halo. Ya.
1: Iya.
2: Terputus mungkin.
1: Baik. Langsung
2: saja berita
1: ya. Iya. Iya. Ini apa namanya Bang Cedula dan juga Ce Eri. Mungkin ini pernah pertanda memang kita sudah harus mengakhiri obrolan. Iya. Sudah menit-menit terakhir juga yang mendekati pukul 14 waktu Indonesia Barat. Mungkin ada yang ingin disampaikan Ce Eri dan juga mungkin apa nih harapannya ya Ce Dula ya ke depannya. Silakan.
3: Silakan Ce Eri. Ya, saya sangat terima kasih nih sama Pro 4 ini sedikit banyak udah. Jadi saya juga bisa tahu ternyata peminat keris Palembang ini masih banyak loh. Iya,
2: se-Indonesia.
3: Se-Indonesia banyak yang ingin tahu keris Palembang. Nah, insya Allah ke depannya kita juga berharap kepada pemerintah. Seperti tadi harapannya bisa menjadi pelajaran muatan lokal ya untuk sekolah-sekolah.
2: Pameran.
3: Dan iya, sering juga diadakannya pameran-pameran iya, keris. Nah, untuk mengangkat minat daripada kebanggaan Palembang tersendiri. Kalau kemarin-kemarin Tanjak sudah, jadi sekarang tuh keris Palembang. Jadi saya sangat berharap itu pejabat-pejabat khususnya di Sumsel, Palembang itu punya keris, koleksi keris Palembang itu aja tuh.
2: Nah, dan jadi ya, sebelum tutup ini kita nanya, kalau pemakaiannya sama enggak di Jawa di bagian belakang
3: beda depan? Kalau keris Palembang tuh ngadepnya ke depan. Pakainya di depan. Terus ketika kita menghadap kalau berbeda dengan semenanjung ya, keris Melayu, menanjung Melayu, kalau Melayu itu

0: yang ternyata nggak cuma ada di Jawa, di Pulau Jawa, tapi juga di Sumatera Selatan, juga ada di Kota Palembang gitu ya, Ceri ya. Baik kalau gitu, terima kasih Cedula sudah menemani Ayi juga di siang hari ini. Ceri terima kasih, sampai bertemu lagi di kesempatan berikutnya ya. Baik kalau gitu. Iya, terima kasih Cedula. Ya, baik itu dia obrolan kita siang hari ini ya Bang Empo, pendengar Perempat di Nusantara, di Suara Budaya Nusantara, bersama RRI Perempat Palembang dengan tema Keris Palembang sebagai karya seni Nusantara.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara, hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Perempat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
2: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

Mbak Abang, petugas Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Kalimantan Barat melalui Satuan Pelayanan Bandara Spadium menggagalkan upaya penyelundupan ratusan ekor ikan hias yang diduga menggunakan dokumen kesehatan palsu. Ya, jadi kejadian bermula saat petugas ini melakukan pengawasan rutin di area kedatangan kargo bandara. Nah, saat pengawasan, petugas mencurigai sebuah kemasan yang dilengkapi dengan dokumen sertifikat kesehatan ikan dan produk ikan antar area. Dan temuan ini memperkuat dugaan adanya indikasi pemalsuan dokumen kesehatan ikan demi meloloskan komoditas tersebut tanpa prosedur yang sah. Nah, merespon temuan tersebut, petugas langsung bergerak cepat dengan memanggil pihak penanggung jawab atau penerima barang untuk dimintai keterangan. Nah, setelah kemasan tersebut dibuka dan diperiksa, petugas menemukan sebanyak 110 ikan hias cupang di dalamnya. Jadi sebagai langkah tegas dan sesuai dengan regulasi karantina yang berlaku, seluruh ikan hias cupang ini dilakukan tindakan karantina penahanan. Langkah ini diambil guna pemeriksaan lebih lanjut serta memastikan kepatuhan terhadap aturan karantina demi menjaga kelestarian dan kesehatan ekosistem perikanan antar wilayah.

0: Bu Abang, tahu nggak kalau tempat tinggal kita yang indah nih memiliki kekayaan alam yang luar biasa, termasuk hutan dan lahan yang luas. Tapi kebakaran lahan sering terjadi. Kebakaran lahan ni bahaya, Bu Abang. Bisa merusak lingkungan tempat tinggal kita. Bayangkan ni, Bu Abang. Asap dari kebakaran lahan yang mengandung zat bahaya tu bisa menyebabkan penyakit pernafasan, iritasi mata dan masalah kesihatan lainnya.
1: Oh, no.
0: Selain itu, kebakaran ni bisa menghancurkan habitat hewan dan tumbuh-tumbuhan serta mempercepat perubahan iklim. Dan lebih parah lagi ni, Bu Abang, aktivitas kita bisa terganggu gak? Bu Abang, sebenarnya kita ni bisa mencegah kebakaran lahan dengan tindakan yang sederhana, seperti ada bakar sampah sembarangan di tempat tinggal kita, apa agak di lahan yang kosong. Terus, kalau ada lihat potensi kebakaran, cepat-cepatlah lapor kepada pihak yang berwenang. Bu Abang, yuk kita sama-sama mencegah kebakaran lahan di tempat tinggal kita. Ibarat pepatah ber, mencegah lebih baik daripada mengobati. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, bila lagi?
2: Betul-betul.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Aduh, lorong kampung kita ni makin bau ya. Lihat kotoran hewan berserakan di mana-mana.
1: Iya, kalau dibiarkan bukan cuma bau, tapi bisa jadi sumber penyakit untuk semua nih. Bahaya.
0: Padahal cuma butuh sedikit kesadaran pemilik hewan untuk membersihkannya, kan ya?
1: Betul, menjaga kebersihan itu tanggung jawab bersama agar kenyamanan tetap terjaga.
0: Anak-anak pun jadi tak bebas nak main karena kotoran ini di mana-mana.
1: Iya kan? Padahal lingkungan sehat itu investasi, apalagi untuk generasi kecil yang tiap hari bermain.
0: Ah, bagaimana kalau kita mulai kampanye kecil ajak warga bersihkan?
1: Ha, setuju tuh. Perubahan besar kan selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan bersama.
0: Ah, ayo kita jaga kampung ini bersih dari kotoran hewan dan polusi bau.
2: Lingkungan bersih, hidup nyaman.
3: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.

0: Pernahkah Mbok Abang mendengar cerita nenek moyang kita? Kisah tentang nilai-nilai luhur yang diwariskan dari generasi ke generasi. Mbok Abang, adat dan tradisi kita layaknya sebuah pusaka yang harus kita jaga dan kita lestarikan. Bayangkan, jika suatu hari nanti anak cucu kita tak lagi mengenal tarian tradisional, tak lagi memahami makna di balik setiap upacara adat, betapa kehilangan kita. Mari kita jadikan warisan budaya kita ni sebagai bagian dari hidup kita sehari-hari. Ajak keluarga dan kawan-kawan kita untuk belajar tentang budaya kita. Misalnya, belajar tarian tradisional, membuat kerajinan tangan khas daerah, atau sekedar mengenakan pakaian adat. Dengan menjaga adat dan tradisi, kita tak hanya melestarikan identitas bangsa kita, tapi juga memperkuat rasa persatuan dan kebersamaan di lingkungan tempat tinggal kita.
1: Warisan leluhur hargai selalu. Adat dan tradisi lestarikan sampai tua.
2: Betul, betul, betul.
0: Jadilah pelestari budaya, mari kita wariskan nilai-nilai luhur kepada anak cucu kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?
3: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok Abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.

Ya baik Bu Abang, lagunya tadi gimana? Lagu Kanayan ya. Bagus lagunya Bu Abang. Lagu liriknya mungkin saya tak bisa tahu artinya apa, tapi musiknya enak. Oke lah Bu Abang di Bogaya siang jelang sore hari ini ya Bu Abang. Saya bicara tentang outfit nih Bu Abang. Pakaian kita kenakan ya, kita pakai ini hari-hari ya, biar tampil awet muda nih Bu Abang. Wah menarik nih ya, tak usah operasi plastik. Tapi bisa tampil awet muda Bu Abang dengan penampilan kita tadi. Yang bisa bikin awet muda tuh keceriaan ya, kemudian kalau dibungkus dengan tadi penampilan luar ya, pakaian, outfit, kemudian make up juga tuh Bu Abang, menunjukkan kita tuh lebih awet muda gitu ya. Kemudian juga penampilan yang trendy, gaya anak muda. Nah muda gak kita? Biasa kan ada orang tua kan ada orang yang mungkin usianya tuh udah tidak dikategorikan muda ya Mbak Abang ya, misalnya membelakangi kita gitu, tapi penampilannya atau outfitnya tuh kayak anak muda gitu. Kita pasti terkecoh, oh ini kayaknya anak muda, tapi ternyata bukan. Nah itu kan karena salah satunya tuh outfitnya tuh Mbak Abang. Nah kemudian juga kalau kita outfit ini ya, kita milih juga nih warna yang tepat ya. Kalau misalnya kita mau tampil awet muda tuh, kita lebih baik menghindari warna kusam. Jadi warna yang cerah, warna gak usah terlalu menggunakan warna yang gelap, kayak abu-abu ya, abu-abu yang tua tuh apalagi ya, warna hitam. Nah atau warna nude ya, warna yang pucat-pucat gitu. Nah ini kan bisa buat kulit tuh terlihat kusam dan pucat gitu ya. Jadi kalau bisa tuh warna yang segar gitu, cerah ya. Pilih warna yang cerah kayak pastel pink, seperti pink lembut, kemudian biru-biru muda ya. Kemudian warna mint ya, atau kuning mustard tuh Mbak Abang. Nah ini kan bisa kesannya cerah gitu ya, berseri. Nah kemudian juga bisa memilih potongan pakaian yang nggak juga terlalu longgar ya, kedodoran tuh. Nah ataupun terlalu ketat pun nggak bisa juga. Itu tentu akan buat badan kita kurang ideal gitu Mbak Abang. Nah bisa pilihan potongan yang pas di badan kita, atau smart casual tuh kayak blazer yang pas di bahu, atau celana high waist ya, yang bisa memberikan ilusi atau kesan siluet gitu yang proporsional lah terhadap postur tubuh kita Mbak Abang. Dan juga bisa sentuhan gaya yang casual tuh Mbak Abang, bisa di mix and match kan. Jadi cara terbaik untuk terlihat lebih muda itu tidak berpakaian terlalu formal. Jadi santai itu Mbak Abang. Bisa kita padukan seperti kemeja atau blazer. Kemudian juga ada alas kaki yang santai ya. Kalau yang kemudian bisa kita gunakan luaran ya, casual pakai jaket gitu ya Mbak Abang ya. Nah kemudian juga untuk motif, nah motif dan aksesoris ya, kalau bisa kita jangan terlalu menggunakan atau hindari yang terlalu kaku ya, bisa pilih motif yang lebih lembut. Nah kemudian ada polkadot gitu, ataupun bunga-bunga lah, kayak ada floralnya gitu. Nah bisa kita gunakan aksesoris simple. Nah, bisa jam tangan ya, jam tangan minimalis ya, kayak anak muda lah pokoknya. Tas lempang biasanya ibu-ibu jarang ya mau pakai, tapi ada juga yang mau ya. Nah kemudian bisa gunakan kalung yang layering gitu Mbak Abang, yang apa sih namanya, enggak satu gitu, enggak cukup, enggak ada satu gitu, tapi ada beberapa. Karena kalau misalnya kita menggunakan kalung yang layering itu, kesannya tuh lebih apa ya, segar, fresh, manis juga gitu Mbak Abang. Lebih cik-cik-cik, lebih cik gitu ya. Nah kemudian juga bisa kita lakukan ya, juga tak boleh terlalu mengikuti tren-tren gak juga Mbak Abang. Jadi sesuaikan dengan kita lah, fashion kita lah. Kok misalnya walaupun kita bikin tampil awet muda, bukan gak berarti kita harus ngikutin perkembangan zaman gitu kan, nanti terkesan berlebihan tuh Mbak Abang.

0: Duk Rin, kowe ngerti ora? Saiki dodolan ora kudu duwe toko gede lho. Cukup nggae aplikasi di ponsel.
1: Serius, Bude? Jadi, modal kecil pun bisa ikut meramaikan pasar digital cukup pakai aplikasi di ponsel gitu.
0: Bener iku. Lewati ekonomi digital, kabeh wong kudu iso masarne produk nyampe nang luar daerah.
1: Wah, ada toke kena batu.
2: Cakep.
1: Oke lah kalau begitu, berarti pedagang kecil punya kesempatan bersaing dengan usaha besar ya.
0: Lah iya, sakliyane iku, bayar yo gampang loh. Iso lewat dompet digital, gak usah ribet kembalian. Aman pisan wis, ra usah perlu nggawa duit ake-ake.
1: Wah, benar juga Bude. Ekonomi digital udah buka peluang buat anak muda kreatif nih. Kayak saya, kan suka bikin konten. Jual jasa online gitu. Lapangan kerja pun jadi lebih luas.
0: Nah iya iku, makanya awak dewe ngemanfaatne teknologi dengan bijak. Ra perlu gak hiburan melulu.
1: Setuju Bude, ekonomi digital adalah peluang.
3: Yuk kita dukung kemajuan Indonesia.
1: Rompat FM 94.3 MHz, Suara Budaya, Kalimantan Barat.

Setiap hari, anak-anak kita membuka dunia hanya dengan satu sentuhan jari. Media sosial seharusnya jadi ruang ekspresi, bukan ladang luka. Cyberbullying, kekerasan digital, dan konten tak layak kini mudah mereka temui. Apa yang nampak seperti hiburan bisa jadi luka yang dalam. Dampingi mereka, tanyakan bukan hanya sudah makan atau belum, tapi juga apa dan bagaimana yang dikonsumsinya di internet. Konten negatif bisa melukai. Mari bersama kita jaga anak kita.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: pagi semua anak-anak ibu.
1: Pagi bu. Panas aja pagi nih ya bu. Padahal masih awal, baru jam 7 pagi udah panas berdengkang kayak jam 12 nih bu.
2: Oh no.
3: Nah itulah yang ingin ibu jelaskan pada pelajaran saat ini tentang pemanasan global.
1: Memangnya apa yang harus kita lakukan untuk mengurangi pemanasan global bu?
3: Salah satunya kurangi kantong plastik saat belanja, dialihkan ke tas ramah lingkungan. Menanam pohon, matikan perangkat elektronik jika tidak dipakai. Matikan lampu jika tidak di ruangan. Hemat air, gunakan sepeda untuk mengurangi polusi. Kurangi penggunaan tisu serta mendaur ulang sampah. Gitu, Cantika.
1: Oke bu, sekarang Cantika udah paham bu. Yuk teman-teman kita dukung kebijakan ramah lingkungan.
4: Ayo.
5: Peduli alam itu keren.
3: Mari bekerja sama untuk menyelamatkan bumi kita.
6: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.

Indonesia adalah negeri dengan ribuan budaya, dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah punya cerita, warna, dan jati diri yang diwariskan turun-temurun. Namun, di tengah laju modernisasi, kadang kita lupa bahwa budaya bukan hanya masa lalu, tetapi pun penuntun masa depan. Tari-tarian, bahasa daerah, kuliner khas, musik tradisional, hingga kain-kain adat, semuanya adalah identitas yang membentuk siapa kita. Ketika kita mengenal dan merawatnya, kita sebenarnya sedang menjaga ruh bangsa ini tetap hidup. Melestarikan budaya bukan berarti menolak perubahan. Justru dengan mengenal akar, kita bisa melangkah lebih kuat di era global. Ajak anak-anak mempelajari tradisi, dukung seniman lokal, dan banggakan produk budaya kita di setiap kesempatan. Karena budaya tak akan bertahan jika tidak dijaga oleh yang mengaku mencintainya. Mari lestarikan budaya, jaga warisan, dan terus hidupkan Indonesia dengan identitas yang membanggakan. Budaya lestari, Indonesia kuat.

Kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat. Babang pemerintah Kota Pontianak melalui Dinas Pangan dan Bidang Peternakan rutin melakukan pemeriksaan hewan kurban menjelang Idul Adha setiap tahun. Jadi pemeriksaan dilakukan melalui dua tahapan, yakni antemortem atau pemeriksaan sebelum pemotongan dan postmortem setelah hewan dipotong. Nah, Kepala Bidang Peternakan Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak, Endang Saikti ini mengatakan pemeriksaan antemortem dilakukan H-1 di lokasi pemotongan hewan kurban yang tersebar di 6 kecamatan. Nah, jumlah petugas yang diterjunkan sebanyak 38 orang yang terdiri dari dokter hewan, tenaga medis, serta mahasiswa peternakan Universitas Tanjung Pura Untan. Mahasiswa yang pernah magang di dinas ini turut dilibatkan setelah mendapatkan pelatihan pemeriksaan hewan kurban. Nah, selain itu, dinas juga menggandeng dokter hewan swasta untuk membantu pengawasan kesehatan hewan kurban di lapangan. Dan pemeriksaan antemortem ini mencakup kondisi kesehatan hewan, usia yang cukup untuk kurban, hingga kondisi fisik secara menyeluruh. Nah, pemeriksaan juga dilakukan untuk mengantisipasi penyakit menular seperti antraks.

Ya baik, Bu Abang, masih di Propat FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Dan hari ini Bu Abang, azan asar akan kami putarkan pukul 15.07 waktu Indonesia Barat. Allahu

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Sore-sore kayak gini, mana perut lapar, kerjaan belum selesai, hati rasanya nak balik cepat. Aduh, hai. Tapi tenang Bu Abang, usah mikir yang berat-berat lo ya. Dangdut dulu ya. Di Pro Dangdut, lagunya ndak bikin pusing. Yang goyang sedikit boleh, yang senyum-senyum sedikit pun boleh. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 5 sore. Badan boleh letih, tapi dangdut jangan absen ya Bu Abang.

0: Sedapnya lagu dangdut tu, bang.
1: Lebih sedap lagi kopi yang adik buat tu. Bawa ke sini.
2: Jeki, jeki, jeki kita.

0: Oke, Mamang, kita jumpa lagi kita di acara Bro Dangdut. Dangdut adalah kita. Nah, kesempatan sore hari ini Bu Abang, kami persilakan buat Bu Abang yang nak bergabung. Tapi tunggu. Tunggu. Di 0561571571 dan juga melalui WhatsApp 0811570943. Silakan Bu Abang request lagunya ya. Ah, silalah. Oke, penelpon pertama. Halo Bro Dangdut. Masuklah. Ah, apa diputuskan ni? Masuklah. Tadi sudah kita angkat bah, putus pula. Diulang, dicoba lagi. Ada yang masuk berdua ni ya. Antara Bu Elni dengan Bang Jack ni masuk, jadi tak bisa diangkat salah satunya ya. Karena harus tidak bisa Mbak Abang, harus saya akan telepon yang lain. Halo Bro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Akhirnya masuk.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Win.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pakai telepon ini, biasa pakai WhatsApp?
1: Pakai telepon ya. WA pun kadang payah Mbak Win.
0: Iya. Betimpak dia Bu Ana.
1: Iya. Saya ngelak timpak lah ni.
0: Itulah.
1: Kok telpon?
0: Kok telpon tu langsung. Betul, nyaman langsung. Tak ada bersaing-saing.
1: Tak ada bersaing-saing. Tak jam bersaing tu buat gini.
0: Letih kita nak mencit lah. Bu Ana, lagu apa ni? Produk kita ni?
1: Lagu ngatur sendiri ke apa?
0: Boleh, milih sendiri.
1: Lagu apa ya?
0: Betul.
1: Gelap. Adalah lagu Harta dan Surga yang Mbak Win nih dari Wawa Marisa.
0: Harta dan Surga. Mana nih Harta dan Surga?
1: Harta dan Surga.
0: Ada ke tak nih Harta dan Surga?
1: Aduh, biasa minta putar.
0: Lagu salah pencet. Harta dan Surga ada Bapak Marisa. Kira buat siapa lagu ni?
1: Salamnya pertama buat Bu Win. Semoga sehat selalu, keluarga lama tak bercucuan.
0: Amin.
1: Semua
0: ini. Itulah. Kecut ya. Pakai telepon lagi tu.
1: Buat Andre Yopan. Mata yang tayang Namang Juna. Tina nama syukur Makam. Mama Mukmin, Mama Nurul, Mama Nurul. Mama Eti, Mama Ririn, Mak Anja Siti dan Imel, Mbak Tini, Anista, Elni, Aura dan Pak Mo, Cik Nor, Ismail Jongka, Bang Ani Sanjaya, sama ayangnya Wardi, Bang Awi, Julaiha, Ani Maharani, Bang Yahya, Lina di Palang Tikar, Ayu, Grepa, Fiona di Kupang, Koko Wandi, Koko Ali, Bu Adi Apia, Bang Rosi, Nojana, Nita Pabuasi, siapa lagi ya, Mbak Lasiem, Mbak Kakung, Pak Sadi, Atika, buat Kak Manis Manila, buat Nur Halimah. Buat semua-semua lah Mbok Win.
0: Iyalah sip.
1: Buat Mbok Win, kebagian makasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Ana. Masuk Bang Jack. Halo Bro Dangdut. Akhirnya masuk guys.
2: Dangdut adalah kita.
0: Berapa sama Mbok Elni tadi? Ngapa suka gitu?
2: Ribut nah punya motor.
0: Dalam jual ya lah motor tu? Mana nak jual? Motor orang. Main jual-jual motor.
2: BPKB dengan sen kamu dengan juga kok dengan saya dah terjual dah tu. Beli tak nak sekolah kan dia.
0: Mesan lah.
2: Macam aku. Tak boleh minta.
0: Macam aku.
2: Ciptakannya.
0: Macam aku ya.
2: Iya, macam aku lah. Saya nak mesan lagu apa ya? Lagu Dosa Kau Anggap Madu ya lah.
0: Dosa Kau Anggap Madu. Dosa Kau Joni Iskandar ke?
2: Ya, Joni, Bang Joni.
0: Pakai kopi tak ni? Kan pesan kan tadi kan pakai
2: kopi,
0: madu.
2: Kopi pahit aja.
0: Kopi pahit. Pakai gelas ya?
2: Soal yang nelpon manis dah.
0: Ya lama.
2: Ya.
0: Alamak.
2: Kebedean.
0: Balik. Bukan hari ini mau beli obat. Mau
2: beli obat. Entah apa lah. Ah, saya nak salam-salam lo.
0: Salam-salam. Kepanjangan.
2: Buat itu Bu Ana di Chandra. Buat Andreopan. Buat siapa ke ya? Abang Junai kak Emma, Ahmad Bang Duko kak Dina, buat makam dengan Pak Sangka. Saya yang pasang-pasang.
0: Apa pula Pak Sangka pula? Aduh, sian makam.
2: Sama buat Sangka. Buat Arbia, buat ajak Arbia dengan. Dengan siapa ya Pak Muda saya tu?
0: Iqbal.
2: Siapa Pak Muda saya Pak Pak Weng tu?
0: Mana tahu?
2: Yalah, buat ajak Arbia dengan Pak Muda saya lah Pak Pak Weng tu.
0: Baik. Oh, Bu Hajang apa ke? Betul biat anak angkat Bu Hajang.
2: Buat Pak Mo dengan Aura. Ah, Bang Dino dengan Kak Nila ya. Buat Melik dengan Wak Jenah. Buat Bang Amin Sanjaya dengan Ayang Bebna. Buat Elni dengan sama dengan Wak Sangka ya. Mbak Elni dengan itu marah sama makam bang. Apa itu? Kak Elni dengan Pak Zadi.
0: Ampun dah.
2: Buat banyak Siti dengan email. Ampun. Ini yang tak ada pasangan.
0: Blokir ya nanti kalau masuk
2: buat
0: sekali lagi.
2: Buat Pak Dila segedong. Buat Kak No. Buat Bang Mael. Dua singgit. Buat Bang Hendra. Yang ada di Membawa. Buat siapa yang Kak Nur Halimah yang di mana ya tu di Segedong ke di mana ke di tu lah. Saya pun belum nak pernah pergi ke rumah je. Halo, masih ada ke?
0: Masih ada lah.
2: Oh, Sangka balik dah, kira balik dah.
0: Memanglah. Ini kalau ketemu yang kayak gini tolong blokir ya nomor handphonenya. Nomor kontaknya tolong diblokir.
2: Mana bisa nak blokir nomor ini.
0: Ya apa pula? Aktor utama.
2: Nomor direktur utama ni. Mai kepedean. Buat Bang Ibing dengan Kak Dila ya. Buat Bang Budi dengan Kak Miminya. Buat siapa untuk semua-semua lah ya. Buat Manis Manila yang ada di Sungai Pinyong. Gitu ya lah untuk semua-semua lah ya.
0: Tapi masing aja biar puas loh ni salam-salam. Biar sampai besok.
2: Saya mengundang ni selepas isak ya. Bukan rumah masing-masing.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ampun dah Bang Jack. Halo Bro Dangdut.
1: Halo Mbak Win. Halo, adalah kita.
0: Iya. Aduh, ya kok dah masuk tu biat satu tu. Ampun dah.
1: Iya. Macam berjanji pula kami dengan Bang Jack ya.
0: Yelah, adik bungsu ya kan.
1: Adik bungsu.
0: Luar biasa. Kalau ketemu nomor Bang Jack tu blokir ya.
1: Blokir ya nomor. Blokir ya.
0: Pokok siapa-siapa yang ada nomor Bang Jack tu blokir.
1: Blokir ya. Ya nih.
0: Itulah. Ngomong-ngomong lagu apa nih Wardi?
1: Pengen dengar lagu Anis Fitria kalau ada mau ini.
0: Apa tu?
1: Kenangan Cinta.
0: Kenangan Cinta. Kenangan cinta. Ada Anis Fitria. Salam-salam buat siapa nih?
1: Salam-salam pertama Mbak Win. Terima kasih selalu. Juga berbuat anak tadi tu. Terus buat Pak Nugo, Pak Nugo juga ya. Buat Bang Jack tadi tu. Selalu juga. aura-aura Pak Mo, Pujo Leha, juga buat Bang Jafar, Pak Kukur, ya, Selva, Putina juga, Bang Junai, Kak Emma, terus Kak Angie Maharani, Bang Ardianto, Bang Kakung juga, ya, Direto, juga Kak Elmi, Mama Nurul, Kak Amoy Jantan, dan semua-semua tanpa terkecuali lah, mungkin ya.
0: Iya.
1: Yeah. Misalnya juga dengan Pak Sadi, sampai lupa. Bang Bowie, selamat bertugas.
0: Terima kasih, Bang Wardi.
1: Yuk, assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Pro Dangdut.
3: Halo, Pro Dangdut. Assalamualaikum, Bu Wi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk, Wak Sangka, akhirnya.
3: Saya doa dulu. Saya doa dulu, Bu Wi. Ya.
0: Ah, boleh, sila.
3: Semoga panjang umur dibakmur dengan rezeki, beri keselamatan, beri kena Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan saya selalu lah sekeluarga.
0: Amin. Makasih Wak Sangka.
3: Habis lagunya.
0: Lagu apa Wak Sangka?
3: Apa namanya? Saya bawa kata ingat tadi tu. Sonia, Sonia.
0: Ah, apa lagu tu?
3: Sonia.
0: Apa tu?
3: Apa kena Bang Jik tu?
0: Entah. Salah ini kali tadi tu.
3: Tapi putra tangan itu tuh, dia itu putra Antus itu, senang itu. Putra Antus itu, orang paling ganteng ya kak, dia tuh.
0: Masa kalah sama Wak Sangka?
3: tak ada kak, mungkin guru saya tuh, Mbak Pit.
0: Oh iya ke, guru Wak Sangka tuh. Bolehlah berguru pada anak muda ya. Sila lah Wak Sangka, mau lagu apa ni? Bikin
3: salamnya untuk Kak Inak saya dari Pungkas ya. Untuk Mael, dari Yongkat, Bang A, untuk Pak Syadi, untuk Wak Bacok, Bunda Rama, untuk siapa tadi? Sebelumnya Bang Jiu, selepas Bang Jiu deh.
0: Bu Ana.
3: Bu Ana tadi ya. Udah Bu Ana siapa dia?
0: Bang Jack lah, Bang Jack. Abis Bang Jack, Wardi.
3: Belum Bang Ana, sudah Bang Jack.
0: Wardi.
3: Bang Wardi ya, untuk Bang Wardi ya. Bang Hendra di mana, di mana nih?
0: Bang Hendra yang mana nih? Banyak nih soalnya Bang Hendra yang mana nih?
3: Bang Indra ke siapa nama dia, mana dia, salam kenal ya. Pak Mok dengan Kak Oranya ya. Untuk Mama Ririn, Mama Nurul, Papa Nurulnya. Mak Kam, Mak Anjang Siti. Untuk Bang Amin Senjaya, Pak Japa atau Pak Long Japa ya. Untuk putra kapal kita, siapa nama tu, Bang Batiar. Untuk siapa dia, lupa dah masuk gabung ya.
0: Buat semua lah ya Wak Sangka ya.
3: Okey lah, begitu lah mungkin ya. Semua lah, seluruhnya yang mana belum kena single, maaf ya ni ya.
0: Okey Pak Sangka, makasih Pak Sangka.
3: Maaf lahir dan batin, Bu Wi.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kenapa sih teman-teman pada jahat sama Tiara? Padahal kan Tiara gak berbuat buruk pada mereka semua.
1: Ah, sasara empuk nih. Hei, gadis culun yang sok imut, sok cantik. Kau ini kan anak baru kan? Gaya kau tuh buat naik darah, tau gak? Semua tuh gak suka dengan gaya kau. Ah, dasar sombong amat.
0: Kenapa sih kalian tuh benci sama aku? Perbuatannya semena-mena seperti ini. Ini kan di sekolah. Gak takut ke kalian. Ada kamera CCTV yang melihat perbuatan kalian. Besok ibu guru nanti akan manggil orang tua kita. Akhirnya menyusahkan mereka. Bukankah ini di sekolah? Tugasnya belajar, nuntut ilmu. Bukan malah berbuat bully kayak gini.
1: Halah, jangan banyak ceramah kau tuh, banyak omong. Ayo, serahkan tuh, apa aja yang kau bekal. Duit ada, kasih ke kami. Besok-besok ingat ya, kalau lewat kelas aku nih, jangan lupa. Hormat dulu, patuh dengan kita-kita ya. Sekarang setor nih duitnya, mana? Jangan lupa ya, bestie.
2: Saya pernah jadi korban.
3: Kita harus berani berbicara.
1: Stop bullying. Semuanya dimulai dari kita. Jangan diam. Tetap percaya diri. Hadapi dengan berani.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Baik, Pak Bang, ya, kita balik lagi di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo Pro Dangdut.
1: Halo, Dangdut adalah kita.
0: Iya. Ini orang mana nih ya?
1: Orang AC.
0: Orang AC. AC. Kak siapa? Kak Nita. Kak Nita ya, di gimana sore ini baru masuk ya?
1: Itulah. Apa namanya? Susah-susah masuk rasa apa namanya? Itu HP rasa mau ku lempar rasanya.
0: Janganlah gitu, sayanglah.
1: Berapa kali mau masuk, Mbak? Enggak bisa masuk-masuk.
0: Padahal kita tuh pengen kok ada perlu tuh telepon sampai 4 gitu ya.
1: Wah, itulah. Kemarin Bang Ibing siaran pingin aku masuk kan. Tuh enggak bisa masuk-masuk sampai habis acara tuh enggak bisa masuk.
0: Sedih enggak? Lagu apa nih Kak Nita?
1: Nah, lagu apa ya, Bang? Mbok ya.
0: Pilih sendiri dangdut.
1: Apa ya?
0: Ayo.
1: Apa namanya?
0: Entahlah.
1: Racun asmara. Apa sih Mbok namanya?
0: Racun asrama. Racun asrama. ketawa.
1: Iya. Racun asmara.
0: Oke.
1: Ada racun. Kah?
0: Ada. Iis Ariska.
1: Iya.
0: Kirim buat siapa lagunya nih?
1: Lagunya yang jauh di sana. Assalamualaikum dulu ya, Mbok ya.
0: Sila.
1: Suara siran nih, Mbok.
0: Banyak minum air hangat ya.
1: Itulah. Dia baru selesai minum tadi.
0: Salam-salam Kak Nita.
1: Ya, salamnya buat Mbok Win, sekeluarga sehat selalu. Buat semua penyiar Pro4, semuanya sehat selalu berserta keluarga. Terus ada siapa ya? Ada lupa dulu nih.
0: Udah.
1: Curi. Buat Mbak Ana. Buat Mbak Ema. Buat Mama Nurul, Papa Nurul. Buat Cek Nor. Buat Mbak siapa sih namanya?
0: Siapa?
1: Buat Bu Arbia. Buat Ani Maharani Ardianto. Buat Aura Pak Mo. Aura tak pernah menyenggol kita nih.
0: Nah, ini kalau dengar dia nyenggol nanti nih.
1: Tapi jangan kuat-kuat nanti jatuh aku.
0: Oh iya, Kak.
1: Lanjut ya. Buat email Mama Ririn, Manjang Siti, buat Amoy, buat siapa yang di Bangka yang tuh?
0: Ramai Bangka
1: yang. Buat Wak Ali, buat Wak Ladung, Ales Padilla. Buat Jaka Suara, buat Prana Suara, buat Wardi, buat Bang Yahya, buat Bang Mael, buat Bang Awi, buat Bang Kapal, buat Bah Kakung, apa ya? Buat Bang Sopian. Sebenarnya Anjungan itu enggak jauh, Mbok, dari sini. 15 menit nyampe.
0: Oh iya.
1: Lanjut ya.
0: Oke.
1: Buat makam. Siapa lagi yang baru-baru buat? Siapa ya, buat Batini, buat Niko.
0: Buat semua-semua ya, Kak ya.
1: Buat empat itu.
0: Buat semua-semua aja ya, Kak Nita ya.
1: Mbak Yuli.
0: Kak Julaiha.
1: Kak Julaiha. Kak Ida Pancabakti.
0: Oke, buat semua-semua ya, Kak ya, Kak Nita ya, durasi ya.
1: Ya, buat Mbak Ina.
0: Bagi-bagi Ina waktu kubur juga. Oke.
1: Ya, terus semuanya mendengarkan Radio Pro4 lah ya. Buat Mbak Win. Pulangnya hati-hati, sehat selalu, selamat
0: bertugas
1: dan selamat sore.
0: Oh, sore. Halo Bro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Ngantri.
2: Assalamualaikum Mbok Win.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbok Elni yang cantik.
2: Cici-cici. Tak ada uang kecil ni.
0: Eh, dah besar pun dah jadilah pakai. Dah besar.
2: Uang besar banyak ni sini lah.
0: Siapa? Siapa pasangan Boyle ni ni? Pasangka ke kata Bang Jack tadi?
2: Apa kata Bang Jack tadi tu?
0: Memanglah Bang Jack tu. Luar biasa tu dia.
2: Bang Jack macam tak tahu Bang Jack ya.
0: Marahkan dia Boyle ni. Kasih dia kuih sagu tu. Suruh dia itu.
2: Buat nak bilang putra Anto nanti dia sempal dengan kuih sagu dia.
0: Rasa dia. Biarkan dia. Ketawa lemak tawa.
2: Amin tak lagu Mbok Win.
0: Lagu apa tu?
2: Lagu Asep Irama tu Mbok Win yang tunjukkan ke mana. Itu apa judul tu?
0: Saya cari lo ya, Asep Irama. Asep Irama banyak sih ya. Tunggu orang ketunggu apa tadi itu judulnya? Kembalikanlah dia kali ya, bukan?
2: Itulah dia, kembalikan dia.
0: Nah, kita buat siapa lagunya ni?
2: Assalamualaikum tadi tu buat Mbak Adista ke?
0: Mbak Nita di Pabluasi.
2: Mbak Nita. Buat Kak Juleha Pancabakti, Bang Panji Kombet, Pak Iqbal. Buat Kak Ida Pancabakti, Mbak Adista kan? Bang Boyke, Mbak Ora, Pak Moknya, Bang Syukur Kak Tina, Bang Rosi Kak Nurjana. Buat Bang Burhan Kak Kartini, Bang Dino Kak Murni. Buat Bang Wardi, Manjang Siti emailnya, Bang Mael Jongkat, Kak Musyantan, Mama Ririn, Mama Nurul, Papa Nurul, Koko Wandi, Koko Ali, Pak

0: Rama, Kak Kalita Karisma, Kak Ani Maharani, Kak Siti Parma, Kak Ina Pungkas. Buat apa tadi di kakap tuh ya?
1: Buat sangka.
0: Buat Wak Sangka. Mohon maaf lahir batin ya semua kawan-kawan. Buat Mbok Win juga maaf lahir batin ya Mbok Win.
1: Iya, sama-sama.
0: Semoga Mbok Win sehat selalu,
1: Amin.
0: sekeluarga, murah
1: Amin.
0: rezeki.
1: Amin,
0: Semoga
1: makasih,
0: bertambah
1: amin.
0: momongan ya.
1: Amin,
0: Makasih Mbok Win.
1: makasih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Elni, takut deh doanya. Halo, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Orang dewa.
2: Orang dewa.
1: Dewa. Dewa apa nih? Dewa. Kata Bang Jack. Dewa apa? Dewa silat.
2: Nah, dikatakan dewa asmara, asmaranya bermasalah.
1: Cemana tuh? Orang kan dewa asmara tuh kan asmaranya bagus, enggak? Ini bermasalah, cemana tuh? Ngaku pula tuh. Adeh.
2: Lagunya
1: apa tuh?
2: Eri Susan ya?
1: Eri Susan, apa judulnya tuh?
2: Sunyi.
1: Seruni.
2: Sunyi.
1: Sunyi. Sunyi ada. Kirim buat siapa lagunya nih?
2: Pertama buat Mbok Win sekeluarga, semoga sehat selalu. Buat Bang Jack. Ada nak Bang Jack dalam saya tadi tak dengar tu. Saya bawa balik.
1: Tak ada kayaknya. Tak disebut
2: tak ada
1: namanya.
2: Sentimen benar tu semua saya tu.
1: Itulah bingung kat kita. Apa
2: padahal
1: masalahnya?
2: Padahal tak ada saya dengan Gugman Jang Siti apa.
1: Apa salah kita ya?
2: Buat siapa dia? Kak ni tadi, Pak Bulu Asir tadi. Siapa dia? Kau dah masuk ni dah. Anu dah.
1: Pandai lupa ya tak?
2: Pandai lupa dah. Kak Emma. Bu Anna sama Bang Andre Ovan. Mak Kam. Jaga Suara. Bang Deddy. Siapa ya? Kak Elmi tadi. Bang Sofian. Pak Sangka. Koko Ali. Semua-semua lah kali tanpa terkecuali. Dina di Padang Tikar, semoga tetap selalu. Buat Mbok Win yang bertugas. Kenapa suruh Mbok Win agak itu sedikit ya?
1: Agak itu pilek.
2: Pilek ke?
1: Tak enak badan rasa ni.
2: Semoga sehat, semoga cepat sehat.
1: Amin, makasih doanya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua yang kami hormati. Pengumuman dan diberitahukan bahwa saudara-saudara kita membutuhkan uluran bantuan di mana musibah banjir masih terjadi di daerah pelosok tanah air. Bahkan di Kalimantan Barat sendiri tempat kita bermukim, maka dengan kerelaan hati semua untuk membantu, kami membuka posko penerimaan bantuan dari sekarang.
1: Itulah Bu Wati, suatu bencana alam ini tidak akan terjadi pada satu orang saja. Ini adalah musibah bersama yang harus kita hadapi dengan bersama-sama juga. Ayo kita gerakan hati dan tangan kita untuk berbuat kebaikan menolong mereka. Yuk kita ajak warga lainnya yuk.
2: Aduh, Bu Ajeng. Tapi maaf ya Bu Ajeng, saya ini lagi banyak pengeluaran. Tetek banyak ini itu. Mana belum bayar utang, di mana-mana. Aduh, malah ada pengeluaran lagi. Aduh, gimana ya Bu ya?
1: Ya enggak apa-apa Bu, jangan dipaksakan. Enggak ditentukan juga kan, semampu ibu aja. Paling enggak kita bisalah ada kepedulian sedikit. Andaikan itu tertimpa nih sama kita, tentu kita juga membutuhkan bantuan kan. Nah setiap kejadian pasti ada hikmahnya. Siapa tahu dengan ibu membagi ada balasan pahala yang enggak disangka-sangka.
2: Hah? Iya juga ya Bu ya. Ya udah, saya memiliki pakaian yang tidak terpakai di rumah. Masih layak sih digunakan. Bentar Bu ya, saya ambil dulu.
3: Alhamdulillah ya. Wah, ibu-ibu nih luar biasa kepeduliannya. Ini sudah lebih dari cukup. Nanti kita gabungkan dengan sumbangan dari kostum lainnya. Semoga kebaikan semuanya bernilai pahala. Karena bencana alam terjadi di luar kendali kita. Yang ada dalam kendali kita adalah sikap kita dalam menghadapi musibah tersebut.
2: Baik, Bapak.
4: Ayo siaga peduli bencana banjir dengan hati penuh harap mendoakan dan menguatkan korban banjir.

0: Ya baik, Bang Abang, kita masih di Prodangdut. Dangdut adalah kita. Halo Prodangdut.
1: Prodangdut adalah kita.
0: Iya, betul.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Wi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Aura.
1: Iya.
0: Gimana gak persiapan besok nih, Kak Aura nih?
1: Kak Aura, Mbak Wi, nanti ya.
0: Iyalah. Ya kan kita, yang penting kan kita ibadahnya kan ya. Iyalah.
1: Belum tahu kenapa besok kayaknya sih tidak lah kali.
0: Baca ya. Iyalah, baca doa ya, ya enggak.
1: Nunggu itu ya dari keluarga datang.
0: Datang ya, jenguk Pak Mok ya. Datang Pak Mok dan Mak Mok. Siapa ke tu?
1: Tak tahu lah. Yang untuk melengkung tadi malam tu, Bu Win.
0: Apa tu?
1: Ada.
0: Boyo besok. Boyo besok ya. Besok ada Boyo. Ini kan hari Rabu ya. Boyo libur hari ini. Besok libur gak? Hari Kamis ada.
1: Besok Kamis.
0: Hari Kamis ada malam pantun. Boleh tu hari Kamis tu, boleh pantun tu malam tu.
1: Boleh tu.
0: Janganlah sian lah Kak Aura tu, Pak Amuk ni.
1: Lagu apa sayang?
0: Lagu apa?
1: Yang itu dah tadi. Tak lagu apa? Tak siap-siap lagu. Tak lagu apa ya? Saya minta lagu.
0: Apa tu? Pasikit.
1: Karang Cinta ya, Mbak.
0: Apa?
1: Karang Cinta.
0: Karang Cinta. Karang Cinta. Karang Cinta tu
1: dari Intan Ali, Nur Halimah.
0: Karang Cinta.
1: Bukannya.
0: Mirnawati.
1: Mirnawati.
0: Kirim buat siapa lagunya ni?
1: Salam-salam tadi adik Kak Nita. Terus buat Bang Yaya Wajo, Bang Awi, Wardi, Mbak Elni, Ibu Ana, Ibu Mariani, Mak Noh Bakal, Bang Andriopan, Bang Kapa, Kak Ima, Bang Junai, Kak Tina, Bang Suko, Juleha sama Pak Amdan Hananya, Kak Ras sama Bang Ardiantonya, sama Nuhul dengan Papa Nuhulnya. Makasih banyak lah ya buat kamu dan kawan-kawan, Abang Japa, atas makonya, mudah-mudahan lah lancar rezeki dan mudah-mudahan dinator yang dengar semakin banyak mengikuti kamu dan kawan-kawannya. Terus buat buat semua lah buatnya dalam makam.
0: Iya Pak Mok, makasih Pak Mok.
1: Sebesar juga buat keluarga. Besok datanglah. Kami nunggu ya. Buat Mbak Win, makasih banyak Mbak Win.
0: Sama-sama Kak Aura.
1: Tetap sehat ya Mbak Win.
0: Iya, makasih. Amin.
1: Keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hal Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Akhirnya masuk gak Mak Anjang Siti, ya enggak? Berjuang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mak Anjang Siti. Akhirnya masuk.
2: Iya, sapi lepas untuk korban besok.
0: Ngapa pula? Siapa ngelepasnya?
2: Enggak tahulah, ini ada yang dapat pula masuk dalam radio. Enggak masuk, geram dengan Bang Jik tuh.
0: Kasih nasihat manjang. Beri nasihat manjang.
2: Besok nih sapi lepas nih, manjang mutung luan ya.
0: Oh iyalah, tapi ada yang kurban manjang dekat rumah manjang.
2: Banyak, sedesa ulak kubur nih 12 ikut.
0: Banyak gak? Iyalah.
2: Itu orang tempat ibu-ibu pengajian patungan gitu.
0: Oh iya, arisan ya?
2: Iya, arisan.
0: Oh arisan, iyalah 7 orang.
2: Arisan, jadi gantian lah. Jadi setiap tahunnya alhamdulillah makan sapi terus.
0: Oh alhamdulillah. Tercukupilah pokoknya desa Ulak-Ulak Kubu tuh ya?
2: Iya,
0: Nah, dapat
2: kalau
0: semua.
2: manjang sih udah dulu dah, kalau ada rezeki sih tiap tahun pun boleh, cuman kita satu kali ya utang udah wajib abdal dah.
0: Iya betul. Lagi pula pun satu untuk satu keluarga ada hadis juga kan.
2: Iya.
0: Ya
2: bapak duduk kambing. Tak lagu
0: Berwin. Iya, sila Mak Anjang. Lagu apa Mak Anjang?
2: Tergila-gila ada nak?
0: Tergila-gila. Ada Rita tapi Rita Sugiarto tadi udah diputar.
2: Ah? Apa ya?
0: Candu Asmara, Candu Asmara.
2: Nggak boleh lah.
0: Kan ada yang candu Asmara.
2: Enggak tuh pengorbanan ya.
0: Oh, pengorbanan. Oh, iyalah coba ya.
2: Pengorbanan. Assalamualaikum Pak Wiwit, sehat selalu
0: Pak Wiwit. Yang siapa nih? Yang Roma Irama udah diputar. Ruta Sugianto udah. Mansur S belum?
2: Atau Serambut Wina.
0: Ah, iyalah. Salam-salam
2: sila. Penting Mak yang setia mendengarnya.
0: Mantap.
2: Untuk salamnya buat Mbak Win, sehat selalu sekeluarga Mbak Win.
0: Amin.
2: Nah, juga yang lahir dan batin. Juga yang mana nyapa Mak Anjang itu udah 3 hari ini Mak Anjang dengar terus, monitor terus. Mak Anjang sapa balik lah, suara Mak Anjang ini udah 3 hari enggak keluar dah.
0: Lain suara Mak Anjang tuh.
2: Lumayan lah. Ada batuk pun enggak ada. Emang kering teka ya.
0: Kering teka, betul. Biasa deh kayak gitu.
2: Bang Jack juga dengan Kartininya dia enggak mau cari pasangan Mak Anjang ya, awas ya. Enggak mau nak berbapak tiri dia tuh. Itulah. Terus Elni cantik banget. Pak Sadi jadilah nyangkulnya sampai lebar nih. Orang Jawa tukang cangkul, orang Melayu tukang pikul, orang Cina tukang kumpul, orang Belanda tukang pukul.
0: Orang dolok-dolok ya tak?
2: Untuk Indra Gunawan Imam Pawah. Jaka suara. Keluarga Manjang kok Win, kalau disusul-susul masih keluarga dengan Manjang.
0: Siapa tuh?
2: Jaka suara.
0: Oh, masih keluarga.
2: Masih keturunan anak, keturunan tuan-tuan. Belum sempat dia belum ada nelpon Manjang nak bergalo. Suara masih sakit gak?
0: Iya.
2: Untuk semuanya Mbak Win ya, tidak menjang sebut satu per satunya, tidak mengurang cinta kasih sayang Mak Jang. Amin al-aidin al-faidin al-lahir dan batin. Selamat merayakan hari korban. Semoga menjadi berkah kita makan daging korban. Amin. Ya Rabbal Alamin.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin.
2: Salam sehat, salam sayang, salam kangen. I love you. Kaulah.
0: Kena lah semua nih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita Mbak Win.
0: Iya saya. Siapa nih ya?
3: Kita adalah Yunita yang ada di Kabupaten Landak.
0: Oh Kak Yunita di Landak. Kak Yunita dengan Nita lain. Kak Nita lain ya?
3: Oh iya Mbak Win pakai Y, dia pakai N.
0: Hanya beda U dan...
3: Ini nanti Mbak Win mau hujan.
0: Iyalah lagu apa nih Kak Nita? Kak Yun.
3: Lagunya ini aja Mbak Win. Oma dari Putang Mbak Win.
0: Udah.
3: Mbak Win aja milikan kita Alfia.
0: Bingung gak saya nih ya. Iyalah saya pilihkan ya.
3: Yang bagus-bagus ikin bawain.
0: Iyalah saya nih nanti takut tak selera pula. Kak Yunita mau lagu apa nih? Lagu dari siapa lo?
3: Vita Alfia.
0: Vita Alfia. Kayaknya Vita tadi udah dikira, udah di itulah, udah di pesan lah ya.
3: Udah bawain ya?
0: Kayaknya tadi udah lah Vita Alfia.
3: Kamu siapa yang belum tiba?
0: Belum.
3: Belum.
0: Emang lah, ya. Apa nih? Bagian rantingnya kering?
3: Malah sama aja, Mbak Win.
0: Oke. Salam-salam ini buat siapa, Kak Yun?
3: Buat selamat naik merayakan hari anu ya. Betul, Idul Adha. Saya pun mohon maaf lahir dan batinnya, Mbak Win, ya.
0: Iya, sama-sama, Kak Yun.
3: Mohon maaf lah Mbak Win, jika ada kata-kata yang salah boleh diucapkan.
0: Sama lah, saya pun begitu. Kalau ada salah ya. Tak apa, minta maaf lah.
3: Ya, ya. Sama-sama kita Mbak Win. Tak maaf. Sama-sama Mbak Win. Di sini enggak ada korban Mbak Win.
0: Di mana, di Pontianak ada banyak. Di
3: kalau di Landang enggak ada Mbak Win.
0: Oh, mungkin daerah lain ada kali. Ke di kampung lain.
3: Ada, yang lain ada, di sini enggak ada.
0: Oh.
3: Salamnya Mbak Win ya.
0: Iya, silakan.
3: Salamnya buat Manjang Siti tadi sama Kak Imel. Manjang Siti, semoga cepat sembuh ya buat Manjang Siti. Suaranya cepat, beli lagi.
0: Amin.
3: Terus buat Menjaka, buat Nita Populasi, buat Bang Wardi, Pak Amu dengan Mak Amu. Bang Jack, terus tadi itu Mbak Win. Dengar suara Bang Jack tuh geram rasanya. Dalam masuk pantun tak dapat gabung dah. Rinting jari.
0: Kalau ketemu habis Bang Jack tuh ya enggak?
3: Oh, kalau ketemu habis dah. Ya, tadi malam pun masuk pantun, keriting jari nak dapat masuk.
0: Emang lah, geram gak rasa ya enggak, nengok kan?
3: Geram rasanya Mbak Win. Oke lah Mbak Win, sabar ya lah. Eh,
0: Mbak Win.
3: Salam buat Bang Jack terus buat siapa ya? Buat Bu Malong Anang di Tangerang 2, udah tadi. Terus buat siapa yang Mbak Win? Yang lain kita aku aja Mbak Win ya, beres-beres dan lupa nih Mbak Win.
0: Itulah.
3: Terus buat Mbak Win aja Mbak Win.
0: Iya, saya sama-sama. Iya, makasih Kak Yunita.

Bu Abang, budaya antri merupakan suatu hal yang harus ditanam sejak dini, karena hampir semua hal memerlukan kegiatan antri mengantri. Kebanyakan kita ingin selalu mendahului, menjadi yang terdepan. Walaupun dalam hal yang mendesak, kita harus tetap mengantri demi menjaga ketertiban. Budaya mengantri merupakan hal yang sangat sederhana. Namun hal sederhana inilah sulit sekali diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kurangnya kesadaran, sikap egois antar individu merupakan permasalahan yang menjadi budaya antri tidak dapat berkembang di masyarakat. Dengan diterapkannya budaya antri dapat memberikan banyak hal positif, melatih kita memanajemen waktu dengan baik, belajar untuk lebih bersabar dalam hal menunggu, mengajarkan kedisiplinan agar tidak mengambil hak orang yang lebih dulu atau lebih cepat, belajar akan hal rasa malu untuk menyerobot, dapat mengerti bagaimana cara menghargai diri sendiri dan diri orang lain, tidak timbulnya rasa iri antar individu lain, agar dapat menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama, agar menciptakan negara yang aman, tentram, dan tertib. Bu Abang, antri yuk, jangan suka nyerobot, karena setiap kita akan tiba gilirannya. Biasakan budaya antri sedari dini.

Kuliner yang satu ini merupakan masakan ciri khas Melayu yang layak dicoba sebagai kekayaan khasanah masakan Nusantara. Namanya Pacri Nanas. Pacri Nanas adalah masakan gulai versi vegetarian yang gurih dan segar. Penampilannya sederhana, membuat semua orang ingin mencoba membuatnya. Kuliner asal kota Pontianak, Kalimantan Barat ini telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda WBTB oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mudah ditemukan di berbagai tempat di Kota Katulistiwa, yaitu di warung makan Melayu.

0: Ya baik, Mbak Abang, kita masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Silakan ya Mbak Abang ya. Halo Pro Dangdut.
1: Halo.
0: Ya halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, Mbak Win.
0: Iya, dengan siapa nih?
1: Dengan Bang Hendra Mempawa.
0: Oh iya, sila Bang Hendra, mau lagu apa nih?
1: Saya minta lagunya ini, Iis Dahlia ya lah.
0: Iis Dahlia apa tuh?
1: Itu judulnya hanya sebuah bintang.
0: Hanya sebuah bintang ya.
1: Oke. Ada?
0: Ada enggak ya?
1: Iis ada Dahlia dong.
0: Hanya sebuah bintang. Pernah diputar ke?
1: Boleh Mbak Win kalau ada.
0: Enggak, pernah diputar ke lagunya?
1: Kemarin sama Bang Nibeng ada.
0: Ada, hanya sebuah bintang. Kirim buat siapa nih Bang?
1: Kita salam untuk semua-semua lah ya.
0: Oke.
1: Okay. Lagu ini saya bingkis untuk Manjang Siti lah ya.
0: Spesial.
1: Buat Mbak Win banyak-banyak makasih lah ya.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Spesialnya untuk Manjang Siti ya. Sila Mbak Abang yang nak bergabung lagi ya. Oke, halo. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Akhirnya masuk gak?
2: Masuk gak Mbak Win di ujung?
0: Itulah alhamdulillah bisa masuk.
2: Ya lagu lah Mbak Win.
0: Apa tuh? Lagu apa? Gaskan.
2: Lanjutkan syair ya. Lanjutkan syair.
0: Boleh.
2: Keluhnya Kalia Siska beda level.
0: Kalia Siska.
2: Biji rawin. Bunga gelatik.
0: Iya.
2: Buah duku dari Jakarta. Kepada Mbak Win yang cantik.
0: Iya.
2: Putarkanlah lagu judulnya
0: Berbeza Kasta.
2: Betul. Okay. Ucapannya makasih Mbak Win.
0: Sama-sama.
2: Sekali di udara, tetap di udara.
0: Merdeka.
2: Selamat bertugas. Salamnya monitor semua ya. Terima kasih pada Mbak Elmi Chan, Mbak Ima Selpa, Nita Diasi, sama Bang Dewa yang galau, dan Bang Hendra tadi, dan semua-semua lah. Selamat Hari Raya Idul Adha untuk esok. Makasih Bu Win.
0: Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, siapa tadi itu? Bang Sopian ya. Pak Sopian merupakan penelpon terakhir kita di Pro Dangdut sore hari ini Mbak Abang. Makasih lah Mbak Abang yang udah bergabung di Pro Dangdut ya. Baik itu di lewat telepon fix line, kemudian melalui WhatsApp juga. Nih ada lagi yang mau saya bacakan ya Mbak Abang ya. Siapa nih, dari Pak Hamzah ya. Pak Hamzah Sungadong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat Mbak Win ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat walafiat selalu sekeluarga. Amin amin amin rabbal alamin. Alhamdulillah. Dan buat Eni Chen, terima kasih atas kirimannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan untuk keluarganya. Keluarganya semuanya ya katanya. Amin amin katanya. Terima kasih atas senggolannya. Dari Pak Hamzah Sungadong nih. Mbak Elni ya, juga terima kasih buat Pak Muhammad Kisom ya di Kaliwungu Kendal Jawa Tengah. Wih jauh ya Kendal. Makasih Pak Kisom ya udah bergabung melalui pesan teks WhatsApp Pro 4 ya. Dari Kaliwungu Kendal Jawa Tengah. Kita monitor Pro 4 selalu streaming Radio Gardens. Oke, makasih. Makasih juga buat Ibu Farida. Ibu Farida di Palu ya. Makasih Ibu Farida. Juga Pak Manis Manila, Makam juga Bang Darul ya. Makasih ya. Mungkin belum sempat ya, belum sempat bergabung. Ini Musboy. Assalamualaikum. Sungai apa nih? Musboy di Sungai Rengas. Iya. Apa katanya nih? Assalamualaikum Mbak Win. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pakai chat ya lah. Boleh. Tambah nyambut Hari Idul Adha. Ya sama-sama buat semua yang merayakannya. Semoga sehat semua. Buat Mbak Win semangat dan sukses. Iya makasih. Tetap jadi udara. Makasih. Salam orang Sungai Rengas. Iya makasih Bang Musbah ya. Kita putarkan dua lagu dari sekaligus. Saya pamit undur diri. Terima kasih Mbak Abang atas kebersamaannya. Dan selepas ini ada Bang Ibeng yang akan lanjutkan sampai jam 24 waktu Indonesia Barat. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Aduh, lorong kampung kita ni makin bau ya. Lihat kotoran hewan berserakan di mana-mana.
1: Iya, kalau dibiarkan bukan cuma bau, tapi bisa jadi sumber penyakit untuk semua nih. Bahaya.
0: Padahal cuma butuh sedikit kesadaran pemilik hewan untuk membersihkannya, kan ya?
1: Betul. Menjaga kebersihan tuh tanggung jawab bersama agar kenyamanan tetap terjaga.
0: Anak-anak pun jadi tak bebas nak main karena kotoran ini di mana-mana.
1: Iya kan? Padahal lingkungan sehat tuh investasi, apalagi untuk generasi kecil yang tiap hari bermain.
0: Ah, bagaimana kalau kita mulai kampanye kecil ajak warga bersihkan?
1: Hah, setuju tuh. Perubahan besar kan selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan bersama.
0: Ayo kita jaga kampung ini bersih dari kotoran hewan dan polusi bau.
2: Lingkungan bersih, hidup nyaman.

Bagi seorang atlet, prestasi bukan sekedar buah dari bakat alami. Lebih dari itu, prestasi dibangun melalui disiplin berlatih, dukungan pelatih, serta konsistensi mengikuti kompetisi sejak usia dini. Oleh karena itu, pembinaan olahraga memegang peran penting sebagai pondasi utama untuk mencetak generasi unggul yang siap bersaing baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional. Di samping pembinaan, perhelatan atau event olahraga juga berperan besar sebagai wadah untuk membentuk mental juara. Lewat turnamen dan kompetisi rutin, para atlet tidak hanya belajar tentang sportivitas dan strategi, tapi juga kerja sama tim serta cara tangguh bangkit dari kekalahan. Menariknya lagi, semakin sering seorang atlet turun di berbagai kompetisi, semakin terarah pula pengalaman dan rasa percaya diri mereka.

0: jual tu ya, ngapa semangat benar sangat bertuak-tuak tu ya?
1: Haa, tampaknya nyaman dapat dia tu isinya tu. Yuk kita sana kelak. Jalanlah kaki, pakailah sandal. Sandal ini bentuknya opal. Kaloklah mbok ni mok jualan UMKM Go Internasional. Yuk datang ke area Pontianak nak. InsyaAllah jadi terkenal. Mok dah.
2: Gratis ke?
0: Iya bu. Buktinya saya nih bu, udah pernah saya jualan keripik singkong tuh. Ramai benar orang beli tuh. Semuanya nih dari RRI Pro 4 Pontianak di teras UMKM.
1: Acaranya setiap hari dari jam 11 siang sampai selesai. Hanya di FM 94.3 MHz dan live YouTube RRI Pro 4 Pontianak.

0: Suara merdu itu dilantunkan Profesor Khairil Effendi saat membacakan sepenggal bait yang ada dalam syair Bedande, Raja Ngalam. Menurut Profesor Khairil Effendi, Bedande merupakan salah satu jenis sastra lama yang tumbuh dan berkembang di masyarakat Melayu Sambas, tepatnya di Desa Setale, Kecamatan Sejangkung.
1: Gini ya, Bedande itu merupakan salah satu jenis ekspresi budaya bersastra khususnya yang terdapat di tengah masyarakat Melayu Sambas, ya. Khususnya lagi di Desa Setale, Kecamatan Sejangkung, tahun 80-an ketika jenis sastra ini masih hidup di tengah masyarakat. Jadi dia merupakan salah satu genre, salah satu jenis sastra yang hidup tengah masyarakat kita. Di samping Bedande itu ada becerite, lalu juga misalnya ada bepantun, besyair, dan lain-lain, ya. Nah, Bedande ini merupakan salah satu jenis sastra lisan yang hidup di tengah masyarakat Melayu Sambas.
0: Bedande adalah seni bercerita sambil didendangkan yang berisi tentang ajaran, doa, mantra, dan petuah leluhur tentang kehidupan dan menjadi ruang mencari nilai dari sebuah cerita rakyat. Tidak diketahui asal-muasalnya kapan dan siapa yang menciptakan seni Bedande ini. Ia hidup dan tumbuh berkembang di tengah masyarakat begitu saja, sebelum akhirnya sirna ditenggelamkan masa.
1: Kita tidak tahu persis ya, tetapi di zaman dahulu itu masyarakat ini memang menikmati jenis sastra ini yang ditampilkan oleh, tentu waktu itu masih banyak orang yang ahli di bidang ini, ya. Nah, mereka itu bercerita dari kampung ke kampung, dari satu tempat-tempat yang lain, baik diundang secara resmi maupun tidak, ya, dalam rangka ya menghibur, kemudian sebenarnya juga secara tidak langsung menyampaikan sebenarnya petuah-petuah, kearifan-kearifan lokal yang tersimpan di dalam Bedande itu.
0: Banyak hikmah yang dapat diambil saat pedande atau orang yang bercerita tentang suatu peristiwa atau ketokohan raja-raja yang berkuasa pada waktu itu. Satu di antaranya bagaimana keberanian masyarakat memberikan nasihat atau kritikan kepada raja-raja yang saat memerintah penuh dengan ketidakadilan terhadap masyarakatnya. Dan yang pasti, untuk menjadi seorang pedande tidaklah mudah.
1: Untuk menjadi seorang pedande itu diperlukan syarat-syarat yang tidak gampang, ya, tidak mudah lah. Pertama tentu dilihat apakah orang itu punya talenta, ya, punya talenta, punya bakat. Yang kedua syaratnya itu punya sifat bidadarian, laten. Lalu yang ketiga yang berat itu adalah bersedia melatih dirinya, ya.
0: Ilham Setia, seorang pendongeng, mengatakan jika Bedande merupakan bagian dari satu di antara sekian banyak seni bertutur yang masuk dalam kategori sastra lama. Tidak hanya Bedande, di beberapa daerah di Kalimantan Barat juga memiliki seni bertutur dengan ciri khasnya masing-masing.
2: Kalau kita bicara teknik-tekniknya, ya, tadi saya sampaikan bahwa dalam bercerita ataupun bertutur, bahwa setiap daerah itu kan punya ciri khasnya masing-masing. Dan hampir sama teknik dasarnya, bahwa pasti akan ada nyanyian. Di Aceh juga begitu, kebetulan saya sempat belajar Sumateraan, jadi saya perhatikan gayanya hampir sama juga, tapi dengan nada ciri khas daerah masing-masing. Nah, ini yang punya kearifan lokal tersendiri. Belum lagi kita berbicara tentang cerita-ceritanya.
0: Butuh kepedulian semua pihak untuk bagaimana kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang di masyarakat untuk dilestarikan, seperti Bedande yang ada di Desa Setale, Kecamatan Sejangkung, Kabupaten Sambas ini yang sudah hilang sama sekali. Upaya-upaya itu bisa berbentuk revitalisasi Bedande.
2: Cuman sayang sekali generasi kekiniannya sangat kurang mengenalnya, kurang merasa memiliki. Nah, ini mungkin menjadi PR bersama ya Prof ya. PR bersama, karena ini bagian yang harus, yang tadi disampaikan bahwa ini adalah warisan budaya yang harus dijaga.
0: Hilangnya Bedande dari bumi Tariga Sambas menginspirasi Profesor Hairil Effendi untuk melakukan penelitian mengenai seni bercerita khas masyarakat Setale, Kecamatan Sejangkung tersebut. Sebuah karya tulisan yang sudah dibukukan berjudul Bedande Raja Ngalam, setebal 505 halaman, diharapkan menjadi bukti sejarah bahwa dahulunya pernah ada satu kearifan lokal sebagai warisan leluhur yang penuh dengan nilai-nilai akan pendidikan tentang kehidupan.

0: Di bumi khatulistiwa, matahari terbit untuk semua, tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kerana di atas tanah ini, kita berbagi udara yang sama.
1: Wa fil ardi ayatun lil muqinin, dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
3: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

0: Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Perempat Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Mbok Abang, seringkali kita merasa kecewa saat doa-doa yang dipanjatkan belum kunjung dikabulkan, atau rencana matang kita gagal. Kekecewaan ini sering muncul karena kita hanya melihat apa yang kita inginkan, bukan apa yang sebenarnya kita butuhkan. Menanamkan sikap husnuzon atau berprasangka baik kepada Allah adalah kunci utama untuk menjaga ketenangan hati. Bisa jadi penundaan-penundaan tersebut adalah cara Tuhan menghindarkan kita dari bahaya yang tidak kita ketahui di masa depan. Setiap ketetapannya memiliki waktu yang paling tepat dan hikmah yang seringkali baru kita sadari setelah melewati ujian tersebut. Mari Mbok Abang, milikilah keyakinan bahwa rencana Tuhan selalu jauh lebih indah daripada ambisi pribadi kita yang terkadang membutakan. Kata belum bukanlah sebuah penolakan.

Abang, niat adalah akar dari segala perbuatan yang kita lakukan setiap hari. Tanpa niat yang tulus, amal kebaikan hanya akan menjadi debu yang terbang. Bahaya riya seringkali menyelinap masuk secara halus ke dalam hati kita, membuat kita lebih mengharapkan tepuk tangan manusia daripada pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjaga keikhlasan membutuhkan perjuangan batin yang dilakukan secara terus-menerus. Seringkali, pujian sesaat justru merusak pahala yang seharusnya bersifat abadi. Fokuslah pada kualitas ibadah di saat sepi maupun di tengah keramaian. Ketulusan hati akan memberikan ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Jadikan setiap amal kecil sebagai rahasia indah antara Mbok Abang dan Sang Pencipta. Ridha Allah jauh lebih berharga dibandingkan pengakuan dari jutaan manusia. Maka

Saudaraku, hidup ini hanyalah sebuah perjalanan yang akhirnya akan sampai pada tujuan. Ibarat air yang mengalir, ia akan sampai pada muaranya. Ibarat matahari yang terbit di ufuk timur, ia akan tenggelam di ufuk barat. Begitulah, tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mati, sekalipun ia bersembunyi di balik lubang semut yang kecil. Beruntunglah siapapun yang selalu ingat akan dekatnya ajal kematian, apalagi membuatnya semakin ingat akan noda dan nista dirinya. Karena itu, wahai saudaraku, rasanya tak ada yang dapat disombongkan di dunia ini. Keangkuhan hanyalah bukti dari kebinasaan. Seindah apapun wajah yang dimiliki, suatu hari akan berkerut. Sekaya apapun harta yang dipunyai, suatu saat tiada berguna. Dan setinggi apapun pangkat dan jabatan yang disandang, satu hari nanti pasti akan berakhir dengan pensiun. Saudaraku, renungilah detik-detik hidup ini. Bertafakur atas kekurangan dan kelemahan diri. Bila kita lahir terbungkus ari-ari, lalu berbungkus baju, satu hari nanti akan berbungkus kain kafan. Bila dahulu wajah ini indah menawan, lalu pudar dan keriput, mata begitu tajam, lalu mulai rabun, rambut begitu hitam, kini mulai memutih, tubuh yang kuat dan perkasa, sekarang mulai melemah dan sakit-sakitan. Semua itu hanyalah renungan atas kekurangan dan kelemahan diri. Betapa hidup ini hanya sebentar, dan maut dapat menjemput setiap waktu tanpa ada yang tahu. Semoga nasyid ini menjadi ingatan bagi mereka yang lupa diri, menjadi penyejuk bagi siapapun yang gundah gulana, menjadi cermin amal

bagi setiap insan. Renungkanlah setiap bait-bait kata dan syairnya. Mudah-mudahan Allah menghujamkan hidayahnya di hati kita. Amin.

0: Lantunan suara azan maghrib terdengar sayup dari salah satu masjid di tepian parit Sungai Raya Dalam yang menjadi batas administratif Kota Pontianak dan Kabupaten Kuburaya. Sebagian pengendara yang kebetulan berada di jalan segera memutar kendaraannya menuju masjid tersebut, memenuhi panggilan ilahi untuk melaksanakan salat fardu. Itulah Masjid Ikhwanul Mukminin, salah satu masjid tua di Kota Pontianak. Berdiri tahun 1929 silam di masa kolonial Belanda. Pembangunan masjid merupakan arahan dari Sultan Pontianak Muhammad kepada Kepala Kampung Sungai Raya Daeng Ambok Dengeng bin Makwaseng yang kemudian mewakafkan tanahnya untuk dijadikan masjid. Seperti dituturkan Imam Masjid Ikhwanul Mukminin Ustadz Syafi'i Taha, kala itu umat Islam yang berada di Kampung Sungai Raya terpaksa mendayung sampan menyeberangi Sungai Kapuas untuk menunaikan salat Jumat di Masjid Jami Sultan Abdurrahman di lingkungan Istana Kadriyah Pontianak.
1: Kalau dulu kan kalau orang nak sembahyang Jumat kan pergi sana ke Masjid Jami. Terlalu jauh kan, jadi Sultan mengarahkan untuk dibangun. Bangunlah masjid ini. Kebetulan waktu itu datuk saya itu memang jadi kepala kampung sini. Jadi kepala kampung dengan Pak Sultan itu agak dekat. Disuruh beliau itu bangun masjid.
0: Ustadz Taha yang merupakan salah satu cucu dari Daeng Ambok Dengeng ini melanjutkan, setelah menentukan lokasi tanah, akhirnya sejumlah pemuda dan tokoh masyarakat Kampung Sungai Raya berangkat ke Kampung Tanjung Saleh yang saat ini berada di seberang Sungai Kakap, Kabupaten Kuburaya. Dari sanalah mereka membawa kayu dari berbagai jenis untuk pembangunan masjid, kayu bekas rumah salah seorang warga yang dibeli dengan harga Rp500.
1: Ada informasi, jadi beliau ini pergilah ngecek dulu, benar enggak katanya itu. Jadi benar. Dia minta pesan lah, minta sekian kayu, sekian banyaknya, yang panjang sekian banyaknya kan. Pergilah meramai pakai itu apa, tongkang. Ada nama tongkang kan, digandeng lah dengan motor. Tongkang itu diisi kayu, motor itu kosong kan, isi orang lah kan. Selain itu kontong royong lah pergi. 3 hari pak, baru sampai. Zaman dulu kan motornya kan tidak laju seperti sekarang. Dan saya kan yang orang kakap, terus ke sungai.
0: Alhasil masjid pun berdiri. Posisinya berdekatan dengan parit, sehingga mempermudah umat Islam menuju masjid menggunakan sampan sebagai alat transportasi utama masyarakat di masa itu. Semua berawal dari tingginya semangat kebersamaan dan rasa gotong royong dari kaum muslimin. Bukan hanya kaum pria yang terlibat, melainkan kaum ibu turut ambil bagian, terutama dalam mempersiapkan makanan dan minuman bagi kaum pria yang bekerja. Semangat persatuan inilah yang kemudian mendasari pemberian nama masjid Ikhwanul Mukminin, simbolisasi persatuan dan persaudaraan kaum muslimin.
1: Kadang-kadang orang Perik Yusin pun kadang-kadang sembahyang sini. Sebab Perik Yusin belum ada masjid. Perik Yusin, Perik Baru, Perik Miswin itu sembahyang sini semua. Belum ada masjid waktu itu. Jadi ke sini lah. Sama juga pak, kalau kata orang tu, kalau satu masjid cukup 40-50 tim lebih. Kadang-kadang sampai ratusan juga. Ada dulu ada pendopol ini pak, di depan tu ada pendopol. Tempat istirahat. Ngambil sembahyang apa itu kan. Ada tangganya di parit tu.
0: Menurut Ustaz Taha, kala itu ukuran masjid Ikhwanul Mukminin sekitar 15 kali 15 meter persegi termasuk besar, bahkan terbilang megah. Selain itu, menjadi salah satu masjid tua di Kota Khatulistiwa.
1: Kita masih Jami. Kedua tidak salah Sakirin ke? Ketiga tidak salah Segon, Masjid Al-Karim. Keempat kami ini, keempatnya tertua di Pontianak ini, keempatnya ini. Pertama dibangun itu pakai tangga, agak tinggi. Ada anak tangga itu, tidak salah anak tangga itu 5 waktu itu.
0: Seiring perkembangan populasi umat Islam, Masjid Ikhwanul Mukminin dirasa tidak lagi memadai, terutama untuk menampung jamaah yang kian hari semakin bertambah. Sekretaris Lembaga Masjid Ikhwanul Mukminin Mahyudin menyebutkan, hingga kini masjid telah beberapa kali mengalami renovasi atau pemugaran. pertama tahun 1956, lalu tahun 1975 dan tahun 1999. Bahkan letak masjid yang awalnya secara administratif berada di Kabupaten Kuburaya pindah ke seberang parit yang berada di Kota Pontianak. Sedangkan renovasi terakhir dimulai tahun 2014 lalu dan hingga kini masih berlangsung. Pemugaran masjid berawal dari rencana pemerintah Kota Pontianak untuk membangun jalan paralel sebagai alternatif mengurai kemacetan di Kota Katulistiwa.
2: Kemudian kita membuat masjid sementara yang berlokasi di atas parit itu kita mulai bulan Agustus 2015. Kemudian kita fungsikan itu selama 8 bulan. Setelah itu kita pindah ke masjid yang sekarang ini. Nah, kita pindah di sini ini sekitar 1 tahun yang lalu. Nah, kemudian masjid sementara kita robohkan karena ini bisa difungsikan walaupun belum maksimal gitu. Luas masjid ini karena tidak menggunakan teras ini sekitar 20x16. Jadi lebarnya 20, panjang ke belakangnya 16 karena di belakang itu kan ada kuburan, ada batasan dengan kuburan gitu loh.
0: Pada pemugaran kali ini, pengurus beserta para jamaah mendesain bangunan masjid menjadi begitu menarik dengan memanfaatkan perkembangan ilmu dan teknologi. Mulai dari arsitektur bangunan, material hingga ornamen interior. Bahkan pengurus mendesain kubah yang unik dan diperindah dengan kaligrafi aksara Arab.
2: Kalau misalnya malam itu nampaknya cerah karena kita pakai lampu sorot. Jadi ada 6 lampu sorot yang kita hiasi untuk khusus untuk ini. Jadi kita tidak menggunakan lampu gantung. Jadi nampaknya hidup suasana itu karena samping kiri kanannya kan kaca semuanya. Yang pertama adalah lapisan luar, lapisan yang kedua adalah lapisan kedap air, lapisan ketiga baru plafonnya. Plafon itu ganti GRC.
0: Tak hanya fokus dengan memperindah bangunan fisik, Masjid Ikhwanul Mukminin juga terbilang padat dengan berbagai aktivitas keagamaan demi memakmurkan masjid. Terlebih di bulan suci Ramadan, hampir saban malam berlangsung kajian rutin mulai dari salat maghrib hingga salat isya. Setiap hari, masjid tersebut menggelar buka puasa bersama dengan masyarakat sekitar maupun masyarakat lainnya serta mengadakan kuliah subuh setelah salat subuh.
2: Selama satu minggu itu ada 4 kegiatan. Yang pertama ada pengajian malam Senin, kajian fikih, kemudian malam Selasa juga kajian fikih, kemudian malam Kamis ada kajian juga, dan malam Sabtu bacaan Al-Quran rutin. Kalau hari-hari itu yang banyak itu maghrib, sekitar 200-300an.
0: Demi mendukung fungsi, program maupun kegiatan masjid, tahun 2001 silam berdiri Yayasan Ikhwanul Mukminin yang di kemudian hari berubah menjadi Lembaga Masjid Ikhwanul Mukminin sesuai dengan tuntutan zaman dan kondisi masyarakat.
2: Lembaga pendidikan, dulunya kita punya TPA, kemudian sekarang kita kembangkan dengan rumah tahfidz. Jadi rumah tahfidz itu kita mulai sekitar 3 tahun yang lalu, dan alhamdulillah sampai saat ini yang kita inapkan di rumah tahfidz itu ada 3 orang, itu full untuk pembinaannya, termasuk dari konsumsi dan akomodasi dan lain sebagainya, kita tanggung semuanya free, tidak ada bayar-bayaran. Jadi siapa tahu dari pihak masyarakat ada yang menginginkan untuk mendidik anaknya di rumah tahfidz, kita dari Masjid Ikhwanul Mukminin siap untuk menerima tahfidz.

Demikianlah gambaran sekilas Masjid Ikhwanul Mukminin yang tak pernah berhenti dengan berbagai program dan kegiatan kemasjidan, tak pernah bosan untuk mengajak pada kebaikan serta inovatif dalam pengembangan fungsi masjid tersebut.

0: Setiap tahun, jutaan ton sampah plastik berakhir di laut. Ikan, penyu, bahkan burung laut menjadi korban. Semua karena kebiasaan kita yang abai.
1: Bayangkan, generasi kita mewarisi laut yang kotor, bukan lagi indah. Apakah itu yang kita inginkan?
0: Kita bisa berubah. Mulailah dari hal-hal kecil. Gunakan tas kain, botol minum isi ulang, dan kurangi plastik sekali pakai.
2: Selamatkan bumi, selamatkan masa depan. Bijak mengelola sampah, wujudkan Indonesia bebas plastik.

0: Bok Abang, tahu enggak kalau di Kabupaten Sanggau ada jenis tarian yang menggunakan pinggan? Namanya Tari Pinggan Dayak Mualang. Nah, hebatnya gig nih Bok Abang. Tarian ini udah ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai warisan budaya tak benda. Berikut fakta uniknya. Fakta pertama, asal-usul. Tari pinggan ini mengandung cerita sejarah dari perjalanan nenek moyang masyarakat suku Dayak Mualang. Dulu, anak-anak muda dari suku Dayak Mualang ni keluar kampung untuk belajar pencak silat. Nah, apa tujuannya? Untuk bertahan hidup dari ancaman pihak-pihak luar. Fakta kedua, ciri khas gerakan tari Dayak Mualang ini terinspirasi dari jurus-jurus pencak silat. Untuk propertinya sendiri ya, Bu Abang, menggunakan sepasang piring keramik putih dan sepasang cincin timah. Dan untuk musik pengiringnya dengan lagu Tebah Unop tanpa vokal. Fakta ketiga, tari pinggan Dayak Mualang ini dulunya digelar sebagai ucap syukur ya, Bu Abang, atau pengesahan kelulusan seseorang dari belajar silat. Wah, mantap, jadi pendekar. Gitulah ceritanya ya. Nah, saat ini tari pinggan Dayak Mualang ni masih tetap dilestarikan masyarakat setempat dan diturunkan secara turun-menurun. Bu Abang, itulah 3 fakta unik dari tari pinggan Dayak Mualang asal Kabupaten Sanggau. Nah, tarian ini ya Bu Abang harus kita jaga agar tak punah. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, bila lagi?
1: Betul, betul, betul.
2: Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

94,3 MHz program 4 Suara Budaya Kalimantan. Bahkan Bu Abang, makasih kebersamaan Bu Abang di malam hari ini menyimak siaran perempat di mana pun Bu Abang berada dengan saya Beng. Dan saat ini Bu Abang ya seperti yang kita dengarkan nonton dan takbir ya menjelang Idul Adha yang jatuh pada besok ya 27 Mei 2026. Dan Bu Abang saat ini tepat jam 19 kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya. Bagi kaum muslimin dan muslimat, kita ucapkan selamat menunaikan ibadah solat Isya.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة. أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Mbok Abang, niat adalah akar dari segala perbuatan yang kita lakukan setiap hari. Tanpa niat yang tulus, amal kebaikan hanya akan menjadi debu yang terbang. Bahaya riya seringkali menyelinap masuk secara halus ke dalam hati kita, membuat kita lebih mengharapkan tepuk tangan manusia daripada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Menjaga keikhlasan membutuhkan perjuangan batin yang dilakukan secara terus-menerus. Seringkali ujian sesaat justru rusak pahala yang seharusnya bersifat abadi. Fokuslah pada kualitas ibadah di saat sepi maupun di tengah keramaian. Ketulusan hati akan memberikan ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Jadikan setiap amal kecil sebagai rahasia indah antara Mbok Abang dan Sang Pencipta. Ridha Allah jauh lebih berharga dibandingkan pengakuan dari jutaan manusia. Maka

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Prompa.

Jumpa abang jam 19.19 menit waktu Indonesia Barat. Kita di Raga Mirama Nusantara, lagu-lagu dari Nusantara dan info. Kita hadirkan tolong lengkapi kebersamaan Bu Abang. Bu Abang, moderasi beragama itu dinilai jadi salah satu hal penting untuk menjaga keharmonisan dan persatuan masyarakat di tengah keberagaman agama, suku, dan budaya di Indonesia. Ini disampaikan anggota Forum Kerukunan Umat Beragama, FKUB, dalam program moderasi beragama. Yang mana disampaikan ini, Bu Abang, di moderasi beragama, bahwasanya itu bisa dimaknai sebagai jalan tengah yang mengedepankan keharmonisan, toleransi, dan kemaslahatan bersama. Dan Bu Abang, menurutnya bahwasanya seseorang yang menyadari bahwa dirinya masih punya kekurangan sebagai manusia akan lebih mudah bersikap rendah hati dan tak sombong terhadap orang lain, dan juga menjelaskan bahwa momen itu bukan sekedar tentang penyembelihan hewan kurban, tapi juga punya nilai sosial dan kemanusiaan yang kuat. Ini terkait dengan pesan dalam moderasi beragama dalam perayaan Idul Adha untuk menjaga kerukunan. Info lengkapnya Bu Abang bisa langsung akses ke laman kita di rri.co.id.

0: Apa yang buat berjam-jam di kamar tu abang ya? Bang! Dari tadi mak minta bantu ambilkan panci ni. Tak bergerak sekali.
1: Bentarlah, Mak. Agak asyik nengok konten, nak. Nanti dia ngilang.
0: Mak ingatkan ya, Bang. Di media sosial tu banyak informasi keliru. Jadi, kita wajib bijak gunakannya. Kalau tak, bisa jadi konflik, menimbulkan keresahan. Jadi abang harus hati-hati tu.
1: Iya, Mak. Aman, Mak. Udah abang cek sumbernya. Keterangannya pun dah jelas. Makanya abang berani nyebarkannya.
0: Yelah, alhamdulillah. Bukan apa. Mak cuma ngingatkannya, Bang. Biar jempol abang tu bijaksana. Bukan jadi pemecah. Karena asal nyebar informasi. Mak takut malah kita pula terkena dampaknya.
1: Iya, Mak. Abang tak ada sembarang share informasinya.
0: Alhamdulillah lah. Baguslah. Dahlah, yuk bantu Mak ni. Kesiangan dah masak ni.
1: Mak ni.
0: Klik sebelum bertindak.
1: Pikir sebelum menyebar.
0: Saring informasi
1: sebelum membagikannya.

Terdapat satu tradisi unik yang mewakili kearifan lokal suku Melayu Pontianak Kalimantan Barat. Tradisi ini dilakukan sebelum pengantin perempuan berias atau bersolek. Tradisi ini kita sebut dengan prawes. Prawes adalah persiapan sebelum berias dengan mempersiapkan sejumlah bahan-bahan keperluan dapur yang ditempatkan dalam satu wadah seperti ceper besar, yang nantinya seluruh isi ceper yang berisi keperluan dapur tadi diberikan kepada orang yang merias pengantin sebagai ucapan terima kasih. Prawes sendiri berisi satu buah kelapa tua bulat utuh yang sudah dikupas serabutnya, sesisir pisang nipah atau gepok, gula aren, garam, minyak, asam, dan beras yang masing-masing seukuran satu mangkuk kecil. Adapun makna dari prawes ini dimaksudkan agar pengantin wanita saat menjadi seorang istri dan menjadi ibu kelak mampu mengelola keuangan suami dalam hal uang keperluan dapur dan pandai mengolah makanan untuk keluarga. Hal ini adalah bentuk nasihat yang tersirat yang diartikan sebagai tunjuk ajar orang Melayu yang luhur dalam melestarikan kearifan lokal suku Melayu.

Bagi seorang atlet, prestasi bukan sekedar buah dari bakat alami. Lebih dari itu, prestasi dibangun melalui disiplin berlatih, dukungan pelatih, serta konsistensi mengikuti kompetisi sejak usia dini. Oleh karena itu, pembinaan olahraga memegang peran penting sebagai pondasi utama untuk mencetak generasi unggul yang siap bersaing baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional. Di samping pembinaan, perhelatan atau event olahraga juga berperan besar sebagai wadah untuk membentuk mental juara. Lewat turnamen dan kompetisi rutin, para atlet tidak hanya belajar tentang sportivitas dan strategi, tapi juga kerja sama tim serta cara tangguh bangkit dari kekalahan. Menariknya lagi, semakin sering seorang atlet turun di berbagai kompetisi, semakin terarah pula pengalaman dan rasa percaya diri mereka.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Buat abang, kita lanjut ke info berikutnya. Pemkot Pontianak memastikan seluruh hewan kurban yang akan disembelih pada Hari Raya Idul Adha tahun 1447 Hijriah dalam kondisi sehat dan layak konsumsi, dan pemeriksaan kesehatan hewannya dilakukan melalui Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak bersama dokter hewan di sejumlah titik penjualan hewan kurban. Wali Kota Pontianak Edo Sikamtono menyebutkan bahwa pengawasan ini dilakukan untuk memastikan hewan kurban itu memenuhi syarat kesehatan sebelum disembelih dan dibagikan kepada masyarakat. Nah, kemudian berharap kondisi hewan kurban tahun ini itu tetap baik seperti tahun-tahun sebelumnya. Menurutnya bahwa kesehatan hewan itu jadi aspek utama supaya masyarakat merasa aman ketika menerima dan mengkonsumsi daging kurban. Terkait dengan jumlah hewan kurban di Kota Pontianak, bahwa penyebab pendataan masih dilakukan oleh tim lapangan. Data resmi jumlah sapi dan kambing kurban itu diperkirakan diumumkan menjelang pelaksanaan Idul Adha besok 27 Mei 2026. Dan selain itu juga ada mengungkapkan sapi bantuan presiden tahun ini itu disalurkan ke Masjid Baitur Rahman, Makam Batulayang. Kemudian penyaluran dilakukan secara bergilir sesuai ketentuan yang berlaku, ya karena persyaratan itu tak boleh berturut-turut di tempat yang sama, maka penyaluran berpindah-pindah. Nah, kemudian sapi bantuan presiden itu merupakan jenis limosin dan penyerahannya itu dilakukan secara simbolis menjelang Idul Adha pada 1447 Hijriah tahun ini.
2: Mbok Aban di sini aja ya, 94,3 MHz.

Kuliner yang satu ini merupakan masakan ciri khas Melayu yang layak dicoba sebagai kekayaan khasanah masakan Nusantara. Namanya Pacri Nanas. Pacri Nanas adalah masakan gulai versi vegetarian yang gurih dan segar. Penampilannya sederhana, membuat semua orang ingin mencoba membuatnya. Kuliner asal kota Pontianak, Kalimantan Barat ini telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda WBTB oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mudah ditemukan di berbagai tempat di Kota Katulistiwa, yaitu di warung makan Melayu.

0: Mak, Pak, ngapa Ade gak bisa sekolah lagi nih? Ade ini pengen sekolah gak, Mak? Pak, Ade janji Ade bakal tetap bantu emak jualan. Tapi Ade pengen sekolah, Mak.
1: Maafkan emak sama bapak ya, Dek. Kami belum bisa nyekolahkan adik karena kami tidak punya biaya.
2: Bu, ibu, bu, bu, adik bisa sekolah lagi, Bu. Bapak ini dapat info tentang sekolah rakyat, Bu. Gratis, Bu.
3: Hah? Benar lah, Pak. Jadi, adik bisa sekolah lagi nih. Kalau sistem belajarnya sama kan, Pak? Kayak sekolah-sekolah biasa?
2: Alhamdulillah, Dek. Iya, betul. Jadi, sekolah rakyat nih terbuka untuk siapa saja yang ingin maju. Kurikulumnya fleksibel. Disesuaikan supaya siswa ini tetap bisa membantu keluarga sambil belajar, Dek.
4: Masya Allah. Jadi masa depan cerah bukan sekedar mimpi ya, Pak. Anak kita masih bisa tetap belajar gratis.
3: Dan nanti adik masih tetap bisa bantu emak jualan lah ya, supaya keuangan keluarga kita jadi lebih baik lagi. Mak, Pak, makasih ya udah izinkan adik untuk sekolah lagi. Adik janji bakal jadi anak yang berbakti untuk emak dan bapak.
2: Dek, maafkan emak sama bapak ya. Karena kami belum bisa memberikan hidup yang layak untuk awak. Bapak usahakan pendidikan kamu tetap bisa lanjut. Nah, mumpung masih ada waktu, ayolah kita daftar sekarang ya. Jangan sia-siakan langkah kita meraih ilmu tanpa terhalang biaya.
3: Betul tuh, Pak. Sekolah rakyat adalah harapan untuk kita semua. Adik mau ajak kawan-kawan adik lah yang punya kendala biaya sekolah untuk masuk sekolah rakyat, Pak. Yuk, Pak.

0: Bapak, lanjut ke informasi berikutnya. Wakil Gubernur Kalimantan Barat Kristianto Skurniawan menegaskan pentingnya membangun kemandirian masyarakat serta menjaga kelestarian budaya Dayak dalam penutupan Pekan Gawai Dayak Naidango ke-19 di Rumah Ramin Batang Riu Kabupaten Sambas pada Minggu 24 Mei 2026 lalu. Dalam sambutannya, Wakil menyoroti tentang pentingnya memperkuat harga diri dan solidaritas masyarakat Dayak di tengah perkembangan zaman. Dia pun mengkritisi minimnya kontribusi sosial sejumlah perusahaan besar yang beroperasi di Kabupaten Sambas, yang menurutnya perusahaan-perusahaan yang memperoleh keuntungan besar dari kekayaan alam daerah itu seharusnya punya kepedulian lebih terhadap masyarakat sekitar. Wakil menyampaikan bahwa masyarakat Dayak di Kalimantan Barat itu punya potensi besar untuk membangun kekuatan secara mandiri, dan dia menyebutkan jumlah masyarakat Dayak Kalbar itu hampir mencapai 1 juta kepala keluarga dan mengusulkan gerakan donasi mandiri sebesar 5.000 per bulan dari setiap keluarga. Nah, menurutnya Bu Abang, apabila gerakan itu dijalankan secara konsisten, maka dana yang terkumpul itu bisa dimanfaatkan untuk mendukung pelestarian budaya, pendidikan, hingga pemberdayaan masyarakat sendiri. Nah, kemudian untuk menjaga transparansi pengelolaan dana, Wagub mengusulkan supaya mekanisme pengelolaan dilakukan secara terbuka dan akuntabel, termasuklah didaftarkan ke PPATK serta melibatkan tokoh agama sebagai pengelola agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga. Dan dia menegaskan langkah itu bisa penting supaya masyarakat Dayak mampu berdiri mandiri tanpa harus terus-menerus tergantung pada bantuan dari pihak lain. Dan kemudian selain itu juga dia menyampaikan pesan persatuan di tengah keberagaman masyarakat di Kalimantan Barat, dan dia mengingatkan bahwa keberadaan suku dan latar belakang merupakan anugerah Tuhan yang harus dijaga. Dan dalam semangat kebersamaan, ya, menjelang pelaksanaan Gawai Dayak ke-20 tahun depan, Wagub meminta panitia dan Dewan Adat Dayak itu untuk terus meningkatkan kualitas kegiatan supaya tidak cuma jadi ajang hiburan semata, tetapi juga jadi sarana edukasi budaya bagi generasi muda. Dan dia mengusulkan supaya pada perayaan mendatang itu ditampilkanlah miniatur alat-alat pertanian tradisional dan perlengkapan perjuangan masyarakat Dayak tempo dulu, serta alat penggiling padi, pemakul kelapa, hingga alat penebang kayu. Dan menurutnya itu menjadi penting supaya generasi milenial dan Gen Z itu memahami perjuangan leluhur dan mempertahankan kehidupan serta budaya, sehingga identitas Dayak itu tetap lestari di tengah arus modernisasi.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Perompat

Pada zaman dahulu, hiduplah seorang ibu bernama Daramuning yang memiliki seorang anak laki-laki yang bernama Bujangunang. Karena ditinggal suaminya merantau, keduanya hidup pas-pasan. Ketika dewasa, Bujangunang merantau ke kota untuk menemui ayahnya. Setelah sekian lama, akhirnya Bujangunang kembali ke desa. Di sana ia bertemu dengan seorang perempuan yang cantik, dan ia pun ingin menikahinya. Tak disangka, perempuan itu adalah ibunya sendiri. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Simak selengkapnya di legenda Daramuning.

Di suatu perkampungan Nangas Rawai, hiduplah seorang wanita cantik yang bernama Dara Muning. Kecantikan Dara Muning membuat setiap pemuda di Nangas Rawai berebut ingin mempersuntingnya. Suatu hari, Dara Muning memutuskan untuk menerima pinangan. Seorang pemuda tampan yang memiliki kepribadian yang baik, pernikahan dua insan yang dimabuk asmara itu pada awalnya berjalan dengan baik. Terlebih lagi, setelah mengetahui kalau Dara Muning mengandung seorang bayi. Sayang sekali, kehidupan mereka begitu pas-pasan. Terkadang, untuk mencukupi kebutuhan, hidup saja masih kurang. Maka dari itu, sang suami memutuskan untuk meninggalkan istrinya yang sedang hamil merantau ke kota. Setelah tiba waktunya, Dara Muning melahirkan.

anak laki-laki yang tampan dan diberi nama Bujang Munang. Sampai anaknya lahir, sang suami juga belum memberi kabar. Dara Muning seorang diri membesarkan Bujang Munang, dan itu serasa berat. Namun, kehadiran sang anak membuat Dara Muning menjadi lebih tegar dalam menjalani hidup. Bujang Munang tumbuh menjadi seorang anak laki-laki tampan yang cerdas dan tangkas. Ia juga suka bermain dengan anak-anak desa yang lain. Terkadang, ia juga sering membuat sang ibu jengkel karena lupa waktu. Pada suatu hari, Dara Muning merasa begitu cemas saat mengetahui anaknya belum juga pulang. Padahal hari sudah petang. Ia sudah mencari kemana-mana, tapi tak kunjung menemukan anak lelakinya. Tak berapa lama kemudian, Bujang Munang pulang ke rumah dengan wajah polosnya dan merasa tak bersalah. Meskipun merasa lega, sang ibu tidak dapat menyembunyikan kemarahannya. Tanpa sadar, Dara Muning memukul Bujang Munang menggunakan centong yang biasa digunakan untuk menanak nasi. Saking kerasnya, pukulan tersebut membuat kepala Bujang Munang luka dan berdarah. Dara Muning kemudian merasa menyesal dan merasa bersalah. Bertahun-tahun telah berlalu, Bujang Munang tumbuh menjadi seorang pemuda yang gagah dan tampan. Suatu hari, Bujang Munang menyampaikan keinginannya merantau ke kota untuk mencari pekerjaan dan mencari ayahnya. Mendengar keinginan anaknya, Dara Muning merasa keberatan karena takut Bujang Munang tidak kembali lagi seperti ayahnya. Mendengar penolakan dari ibunya, Bujang Munang sangat kecewa dan hanya bisa pasrah. Melihat kondisi anaknya termenung setiap harinya, Dara Muning tak berdaya dan akhirnya dengan berat hati mengizinkan untuk merantau ke kota. Tak lama setelah mendapatkan izin dari ibunya, Bujang Munang kemudian pergi untuk mengadu nasib ke kota. Ia berlayar dan berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Selama berpindah-pindah itu, dirinya juga tak kunjung bertemu dengan ayahnya. Selama di perantauan, Bujang Munang menjalani hidupnya dengan baik. Walaupun hasilnya tak terlalu banyak, setidaknya ia bisa menabung untuk masa depannya. Tak terasa, Bujang Munang sudah merantau selama bertahun-tahun. Ia merasa rindu dan ingin pulang ke kampung halaman. Tak membutuhkan pertimbangan, ia kemudian memutuskan untuk pulang kampung. Setibanya di desa, Bujang Munang merasa begitu asing. Desanya ternyata sudah banyak berubah dari yang terakhir. Kali diingatnya, ingatannya soal sang ibu juga telah memudar. Maka dari itu, dirinya juga belum berjumpa dengannya. Yang jelas, ia berpikiran kalau ibunya pasti sudah tua. Sementara itu, Dara Muning juga tak lagi mengenali wajah anaknya karena pasti sudah banyak berubah. Namun ajaibnya, ia tak menua sama sekali. Wajahnya masih sama cantiknya seperti waktu masih muda. Hingga pada suatu hari, Bujang Munang bertemu dengan seorang gadis yang begitu cantik. Seketika itu juga, ia merasakan jatuh cinta pada pandangan pertama. Ia benar-benar tak mengetahui kalau sebenarnya gadis tersebut adalah ibu kandungnya sendiri. Bak, gayung bersambut, gadis tersebut juga merasakan hal yang sama. Meski perkenalan cukup singkat, keduanya mantap untuk menjalani hubungan yang serius dan kemudian menikah. Pada awalnya, pernikahan tersebut berjalan dengan baik. Kemudian pada suatu siang, Bujang Munang menyuruh istrinya untuk mencari kutu di rambutnya. Ketika sedang mencari kutu tersebut, sang istri kaget saat melihat bekas luka yang ada di kepala suaminya. Ia kemudian menanyakan hal itu. Laki-laki itu kemudian menceritakan kronologi bagaimana dirinya bisa mendapatkan luka itu. Setelah mendengar jawabannya, barulah Dara Muning sadar kalau suaminya adalah anak kandungnya sendiri. Berita tersebut kemudian cepat menyebar ke seluruh desa. Banyak orang yang menyarankan keduanya untuk mengakhiri hubungan tersebut. Sayangnya, baik Bujang Munang maupun Dara Muning tidak mengindahkannya. Hal itu tentu saja semakin membuat warga desa gusar. Pasalnya, mereka takut perkawinan sedara tersebut akan membawa kutukan untuk desa. Tetua desa kemudian menyarankan keduanya untuk melakukan upacara penebusan.
mereka diharuskan untuk mempersembahkan sesajen berupa daging dan makanan yang diletakkan di sebuah poja atau tempat khusus persembahan. Naasnya, saat sedang membelah kayu guna membuat poja, kapak yang digunakan oleh Bujang Munang mengenai bagian intimnya dan mengakibatkan pendarahan. Melihat hal tersebut, sang istri berniat menolong dan memegangnya supaya darahnya berhenti. Tindakan itu memicu amarah para dewa karena dianggap melakukan hal yang tidak pantas. Saat itu juga, mereka dikutuk oleh dewa dan menjadi batu.

0: palinglah lembut si kain katun. Coraknya berwarna-warni. Marilah Mbok Abang ikutlah bijak bepantun untuk menyambung tali silaturahmi.
1: Iya, bertambah hangat suasana nih. Hujan lebat di Kuala Simpang, anak nelayan menangkap teri. Kalau didengar suara gendang, kakiku tak tahan tak menari.
2: Alah, abang. Ke pulau terbang burung kenari, hingga bersarang di pohon lebat. Kalau abang tak menari, minta senandung dan lagu cepat.
1: Baik, burung pelatuk terbang sepasang, mencari makan di ujung tanjung. Lagu ditutup, seri banang, yang cepatnya joget anak tiung.

0: Mencuci sepatu di dalam baskom. Di dalam baskom mencuci sepatu, sepatunya cantik. Disusun rapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di Bijak Bepanton Perempat. Apa kabar Mbak Abang? Yang malam hari bersama Perempat di Bandepon Mbak Abang. Menyimak siaran kita, baik itu di FM 94,3 MHz ataupun di live audio streaming di www.rri.co.id ataupun di aplikasi RRI Digital. Di manapun Mbak Abang berada, ya silakan lanjutkan telepon kita di 0561571571, kemudian di WhatsApp 0811570043. Silakan Mbak Abang, malam hari ini kita pantunnya seputar Idul Adha. Nah, sila, ada yang nak pantun tentang Idul Adha, entah itu nak ngasih ucapan ataupun pantun berkaitan dengan ibadah kurban dan sebagainya, silaturahmi, ya boleh, silakanlah kita. Mau Bang, kita tunggu atensinya di 0561571571 dan telepon WhatsApp 0811570043. Halo, Bijak Berpantun, siapa di mana?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jaka suara Bang Ibe.
0: Jaka suara, apa kabar nih Bang Jaka suara?
1: Alhamdulillah baik.
0: Ah, mantap. Gimana? Gimana?
1: Ada satu pantun dulu.
0: Satu nih. Pantun, oke.
1: Okay. Dulu pengantik lo.
0: Ah, sila.
1: Buat sampan memakai papan. Papan diketam sangat larang.
0: Lalu?
1: Assalamualaikum jaga suara ucapkan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang bersiaran Bijak Berpantun pada malam hari ini.
0: Asik.
1: Tema kita pantun lebaran ya, nak Bang? Ini nanti saya carilah dulu Bang ya.
0: Oh, cari-cari dulu ya. Boleh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Jaka Suara. Lanjut kita ke penelpon berikutnya. Halo, Bijak Berpantun, siapa di mana? Halo, Bijak Berpantun, siapa di mana? Ah, mungkin masalah sinyal kali. Boleh dicoba ulang ya. Halo, Bijak Berpantun, putus. Ya, kita balik lagi ke telepon WhatsApp sila. 0561571571 dan WhatsApp 0811570043. Kita seputar Idul Adha nih pantunnya Bu Abang. Halo, Bijak Berpantun, siapa di mana?
2: Pantun dengan santun.
0: Pantun dengan santun.
2: Tapi lepas olok-olok kubu. Untuk korban besok.
0: Aha. Dengan siapa di mana?
2: Tapi lepas olok-olok kubu.
0: Apa tu?
2: Tapi lepas olok-olok kubu.
0: Terus?
2: Untuk korban besok.
0: Aha. Oh, saya sangka pantun. Saya sangka pantun tadi tu.
2: Berlakon sudah dimakan. Suara serak Bang.
0: Ya? Yeah?
2: Suara manjang ni serak.
0: Oh, serak. Kenapa pula tu serak tu? Jangan.
2: Tak merayu.
0: Sila pantunnya.
2: Berlakon sedap dimakan. Gelimbing bergantung ni. Dan buah salak bergantung di mana-mana. Assalamualaikum manjang ucapkan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kepada Bang Ibing, ahlaknya mulia, budinya arif bijaksana.
0: Amin ya rabbal alamin. Lanjut.
2: Bung kambing terbang melayang. Terbang tinggi jauh di awan.
0: Udah hilang sinyalnya. Tutut. Halo.
2: Masuk nak?
0: Udah ada nih. Halo. Manjang. Tutut gitu itu, Ma. Sinyalnya putus-putus nampaknya tuh.
2: Ya. Wahai Bang Ibe, memanjang sayang. Senyumnya manis yang sangat menawan.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Ah. Buah kue ini sedap dimakan. Ah. Ambil pisau makan berdua.
0: Lalu?
2: Malam ini malam lebaran. Mm-mm. Besok kita menunaikan solat Idul Adha.
0: Ah, cantik.
2: Lahir batinnya bang ya.
0: Sama-sama.
2: Mudah-mudahan kita besok makan daging korban menjadi berkah. Mm-mm. Darah daging kita menjadi sehat semuanya.
0: Amin. Amin.
2: Mak kasih ya bang ya. Itu ya dulu ya.
0: Sama-sama mak kasih untuk mak Anjang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Mak Anjang Siti. Nah, cuma Mak Anjang Sian tadi itu suaranya agak serak-serak, hilang suaranya ya. Mudah-mudahan sihat selalu lah untuk Mak Anjang sekeluarga. Lanjut lagi ada siapa berikutnya. Halo, bijak berpantun, siapa di mana?
1: Majakan suara masuk lagi.
0: Sila.
1: Ini untuk panjang titik ni.
0: Apa tu? Suara
1: nakal, suka turun-turun ke bawah.
0: Tak
1: suara. Sapi lepas dia olah-olah kubu. Pencarinya tentu panjang titik. Kita berkorban di Idul Adha ini. Jangan pula lupa nasihkan kepada panjang titik. Balas manjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Bang Jaka Suara. Ada yang lainnya ya, mungkin sambil-sambil nerai-nerai opor, nerai-nerai ketupat orang kali ini. Malam lebar ni kan, persiapan untuk besok. Boleh sila ada yang nak berpantun, kita pantunnya pantun lebaran. Silakan abang, tadi ada Manjang Siti dan Bang Jaka Suara.

0: Baiklah Bu Abang, kita lanjut lagi, ada siapa berikutnya? Halo, bijak berpantun, siapa di mana?
1: Pantun dengan santun, Bang.
0: Pantun dengan santun.
1: Bang Wardi.
0: Bang Wardi, apa kabar nih Bang Wardi?
1: Sehat juga Bang, Alhamdulillah.
0: Takbir nak malam ini?
1: Tak ada nih, Bang. Ada sih, tapi udah lewat dah.
0: Oh iya, udah lewat dah.
1: Tak ada sih takbir saya nih, Bang, di rumah aja, Bang.
0: Yelah kalau gitu. Apa pantun kita malam ini?
1: Oh, tentang Idul Adha ya.
0: Nyambut Idul Adha nih. Apa pantunnya?
1: Membeli bakso di waktu senja. Jalan-jalan ke toko kain.
0: Terus?
1: Mumpung berasal Idul Adha. Mohon maaf lahir dan batin.
0: Ayo sama-sama.
1: Sama.
0: Lanjut.
1: Ini untuk mengibing lagi nih.
0: Untuk saya lagi apa tuh?
1: Pantunnya begini. Ketenyur raya membeli tahu. Ketenyur raya membeli tahu. Membeli gubeng bermacam rupa.
0: Terus?
1: Kalau saya boleh tahu. Besok bang Ibeng nak korban apa?
0: Siapa dia saya?
1: Mantap.
0: Kalau ke pasar membeli ikan.
1: Ini mantap ni. Ikan.
0: Pergi ke pasar, kalau ke pasar membeli ikan. Pasar yang jauh ada di Siantan. Nampaknya besok tidak ada hewan yang bisa saya korbankan. Nampaknya akhirnya korban perasaan dia nak.
1: Mantap, baca dah ya. Cepat buat apa untuk kami bang ya.
0: Ayolah.
1: Nanti ada waktu semoga nyambung kembali kita.
0: Siap.
1: Terima kasih bang.
0: Ya sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Wardi. Lanjut lagi, ada siapa, silakan. 0561571571 dan WhatsApp 08 1157009 43. Belang guys, bawang gunakan pisau. Pisau disimpan dalam pagu sambil kita nunggu para pemantun yang nak masuk. Nah, sekarang kita dengarkanlah dulu ada satu buah lagu.

0: Dengan sama dijunjung, berat sama dipikul, begitu harusnya kita bekerja. Rambati rata hayo, rambati rata hayo, sing-singkan lengan baju demi tujuan yang satu.
1: Asyik. Lah, banyak pakai ni.
2: Nyanyi ke ni dia ni?
0: Rambati rata hayo. Disut jalan-jalan kepala. Maksud lo? Tapi memang benar bang. Hari ini ada kerja bakti. Lihatlah info di grup WA tu. Bangunlah. Malu je. Orang kerja abang asyik tidur.
2: Malas abang dek. Ini kan libur. Pengen gak abang ni bangun siang?
0: Iya abang dia. Gotong royong tu penting bang. Kerja kita jadi ringan. Kita bisa sambil bersilaturahmi, kan? Dengan tetangga. Hasil kampung kita pun jadi bersih, nyaman, sehat dan kekeluargaan pun terjaga. Ya, cepatlah.
2: Aku gak ya. Aku lah. Abang minum kopi lo ya.
3: Indonesia adalah negeri dengan ribuan budaya, dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah punya cerita, warna dan jati diri yang diwariskan turun-temurun. Namun, di tengah laju modernisasi, kadang kita lupa bahwa budaya bukan hanya masa lalu, tetapi pun penuntun masa depan. Tari-tarian, bahasa daerah, kuliner khas, musik tradisional, hingga kain-kain adat, semuanya adalah identitas yang membentuk siapa kita. Ketika kita mengenal dan merawatnya, kita sebenarnya sedang menjaga ruh bangsa ini tetap hidup. Melestarikan budaya bukan berarti menolak perubahan. Justru dengan mengenal akar, kita bisa melangkah lebih kuat di era global. Ajak anak-anak mempelajari tradisi, dukung seniman lokal, dan banggakan produk budaya kita di setiap kesempatan. Karena budaya tak akan bertahan jika tidak dijaga oleh yang mengaku mencintainya. Mari lestarikan budaya, jaga warisan, dan terus hidupkan Indonesia dengan identitas yang membanggakan. Budaya lestari, Indonesia kuat.

0: Yang buat abang malam ni agak sepi sikit ni ya. Ha, pada sibuk malam lebar semua nampak ni ya. Yalah buat abang, tadi dah kita dengarkan dua buah lagu kita putarkan ya. Ha, sambillah kita tunggu-tunggu buat abang yang kembali pengen menyampaikan pantun untuk edisi kita malam hari ini. Malam Idul Adha di 0561 5771 dan telepon WhatsApp di 0811 5700 9043. Kita coba terima kembali untuk penelpon WhatsApp berikutnya. Halo.
1: Halo, masuk lagi sapi lepas.
0: Ah, masuk lagi. Ah, boleh sila, apa pantunnya yang kedua ni?
1: Pantun gini. Ah. Terahlah dengar, nak dengar dia. Ah. Tukang ojek jual kamak.
0: Ah, ah.
1: Buat daing berjual tikus.
0: Lalu?
1: Bang ojek tukang tamak.
0: Ah.
1: Dia nak ngambil daging sampai 5 bungkus.
0: Ya, kau mana?
1: Ada rapat jatah orang lain.
0: Ya ni, hampir 5 bungkus dia seorang ya.
1: Ya dia masuk mana dia ni?
0: Iyengke.
1: Dia masuk dangdut dia yang
0: oh.
1: Yang tu apa semangat kan kita.
0: Siap.
1: Makasih dulu ya bang ya.
0: Iya sama-sama, makasih kembali.
1: Siap selalu bang, semangat. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Manjang Siti ya, hilang-hilang suara masih semangat. Okey, ada siapa lagi barangkali yang ingin berpantun malam hari ini seputar Idul Adha ya. Nah, pantunnya pantun Idul Adha. 0561 5771 dan WhatsApp 0811 5700 9043. Saat ini udah jam 20 lewat 43 menit waktu Indonesia Barat. Okey. Nah, maklumlah kalau malam lebar ni ya, ada yang ke mana-mana ya tak? Ada yang keluar mungkin menikmati keramaian. Biasanya malam lebar ni banyak kegiatan, ya, banyak acara. Ataupun ada yang pengen bersantai ke mana, menikmati suasana malam lebarnya, ya tak? Ah, malam hari ini 3 orang penelpon kita ni sementara ni ya. Baru Manjang Siti, kemudian Bang Wardi sama Bang Jaka Suara tadi itu. Ya, selamat menyambut Idul Adha 1447 Hijriah di tahun 2026 ini ya. Yang mana ini menjadi ibadah kurban ya. Ya mudah-mudahlah ya, hewan kurban ya, yang dikurbankan untuk besok ya, bisa yang bisa dirasakan oleh masyarakat kita, yang tentunya hewan kurban tadi ini kan, baik itu kambing ataupun sapi, nah itu adalah hewan kurban yang memang sudah dipilih, ya enggak? Nah, kesehatannya harus dicek dulu, ya nah, ada cacat ke tidak, ya artinya harus dalam kondisi yang baik, ya sehingga masyarakat pun untuk menerimanya bisa tenang, kan? Dan juga berbahagia setelah menerima daging kurban tadi itu. Halo, bijak berpantun, siapa di mana?
2: Berpantun dengan santun.
0: Pantun dengan santun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Aura di Simpang Banjar.
0: Kak Aura di Simpang Banjar. Okey. Lanjut kita Kak Aura.
2: Ha.
0: Mana? Betul. Mana ha, Pak Mok kita ni?
2: Tapi Bang Baring.
0: Oi, ha.
2: Ha. Ha. Ada orang nama Pak Abdul. Ya, gig marah-marah.
0: Lalu?
2: Saya tak kasih ikan patin.
0: Oh.
2: Ha.
0: Macam mana?
2: Besok selamat Idul Adha. Mohon maaf lahir dan batin.
0: Wih, mantap.
2: Nah, ini bantuan untuk saya, bang.
0: Untuk Kak Ula sendiri? Ha, boleh. Apa tu?
2: Jalan-jalan ke Alianya.
0: Apa Chan?
2: Tinggal Beliendo. Pokok saya tak kenyang. Mata rasa nak tidur.
0: Alamak. Dengar tu Pak Mok.
2: Habis makan kenyang banget. Ada pantun ke?
0: Gimana? Ada pantun ke ya?
3: Pantun dengan santun.
0: Pantun dengan santun. Apa pantun kita ni?
3: Dari Sengaya rasa ke dari Sengaya rasa ke Wang Jos.
0: Salah.
3: Dari Sengaya ke Wang Wadi. Tinggal sentar di Kalang Mangga.
0: Terus?
3: Sore Pamuk dah tengah mandi. Tengah mandi, tiba-tiba langsung ada mak janda. Itulah untung saya. Untung nak saya.
0: Oh, Kak Ula.
3: Itulah. Biasa, janda lama.
0: Ya ke? Ada-ada ya Pamuk ni.
3: Udah bagi-bagi ya.
0: Ya, siap.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Mok ya. Lanjutlah habis Pak Mok, sila. Ada siapa berikutnya? Halo, bijak berpantun, siapa di mana?
4: Berpantun dengan santun.
0: Berpantun dengan santun.
4: Pohon lakon, pohon nampelan, batangnya mereng untuk pagar.
0: Cantik.
4: Assalamualaikum dan selamat malam pada Bang Ibing yang paling lawak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama lawak gitu.
4: Indah menawan malam purnama. Bulan bersinar terasa syahdu.
0: Cantik.
4: Perkenalkan saya punya nama Awik Kobasi Putra Lugu.
0: Asik. Gas Putra Lugu.
4: Bergulir kurma dekat bejana. Ada pisau di atas koran.
0: Terus?
4: Takbir bergema di mana mandeng. Pasal besok lah hari lebaran.
0: Betul tu.
4: Kalau itu ni bang, bingung.
0: Apa tu?
4: Ikan kakap, ikan patin.
0: Sedap.
4: Dikasih rempah. Dimasak santan.
0: Lalu?
4: Mohon maaf lahir dan batin atas segala salah serta kehilapan.
0: Sama-sama. Mohon maaf lahir batin.
4: Di sana bemban, di sini bemban. Bemban dibelah lalu disimpan.
0: Terus?
4: Di sana berkorban, di sini pun berkorban.
0: Sama-sama korban.
4: Lauk berlimpah sampai tak ada semakan.
0: Kau lah.
4: Saking banyak dapat kantong. Untuk orang apa perutnya kenyang harus makan. Dia bilang harus makan kenyang ya.
0: Apa lah tu?
4: Mungkin ini orang itu buah rambutan dalam loyang.
0: Terus?
4: Tidak diambil, jatuh ke kain.
0: Lalu?
4: Mengapa makan terkenyang?
0: Ngapa?
4: Karena yang dimakan itu bukan angin.
0: Kok angin
4: kan kembung?
0: Kembung, ya? Ini bukan kenyang lalu kembung.
4: Manjang Siti ya.
0: Manjang Siti.
4: Itu Manjang Siti ya.
0: Apa tu?
4: Suara serak-serak so bang ini. Manjang Siti ya. Pohon rajati pohon jarak. Di celah pohon di sebelah keduanya si pohon melinjung.
0: Lalu
4: mendengar suara Mang Siti, suaranya serak. Kok saya dengar semacam Rita Sugiarto. Okay, Bang Mis mendadak Bang Ibing ya. Biasalah Bang Ibing apa. Kawat batang kawat baja biar sakit kuat dan tahan ya. Biar pantun diring dokter semua sakit diberi kesembuhan.
0: Amin ya rabbal alamin.
4: Terima kasih Bang Ibing ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Awi ya. Lanjut kita ada siapa lagi habis Bang Awi? 0561 571 571 dan telepon WhatsApp 0811 570 0943. Sila Bang Badol, Kaltara, Bang Ibing, kami dari Kaltara suka dengar grup Portugal berpantun di perempuan tuan-tuan. Bang Badol nak gabung enggak ke grup Portugal? Boleh. Halo, bijak berpantun, siapa di mana?
5: Pantun dengan santun, Bang.
0: Pantun dengan santun. Masuk lagi, gas.
5: Tanya begini ya.
0: Macam mana?
5: Melik rantang di waktu pagi. Di waktu pagi mata pun celih. Bagi yang sedang menunaikan ibadah haji. Semoga selamat pergi dan selamat balik.
0: Alhamdulillah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin.
5: Yang kedua buat Bang Ibing haji ya. Boleh ke?
0: Apa tu?
5: Bantunya begini. Saya raya di waktu pagi membeli ikan dengan melimbing. Saya pun nanti pengen gak tunjukkan ibadah haji. Tapi saya boleh gak minta kawankan dengan Bang Ibing?
0: Boleh. Alhamdulillah. Amin. Ya Rabbal Alamin.
5: Jangan marah Bang ya. Doa jat ber.
0: Kenapa Pak nak marah pula? Sukalah saya didoakan naik haji.
5: Amin. Ya. Jangan-jarang kan.
0: Itulah
5: kesian Pak Usu. Cukup dua apa kami Bang ya.
0: Siap.
5: Bang Ibing, terima kasih Bang.
0: Sama-sama, terima kasih kembali.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Bang Wahdi. Halo
6: Bang Ibing.
0: Halo, bijak berpantun. Siapa di mana?
6: Putra ganteng nih.
0: Putra ganteng lemah malam ini nih.
6: Oh, dari kamar nih. Dan Pak Mo lah, geram aku dengan Pak Mo.
0: Iya ke? Apa tu?
6: Banyaknya mau makan nak kuda. Panas juga di hari Sabtu. Kalau memang Pak Mo masih di rumah jandil. Hati-hati je orang punya lesung batu.
0: Melayang lah. Iya betul. Melayang lesung batu.
6: Kenapa Bang Jek tak masuk Bang Jek?
0: Tak sibuk dia malam lebar ni.
6: Pakai ojek di hari Minggu. Di hari Minggu kayaklah sampah. Saya kuatir malam ini Bang Jek lagi tunggu. Kan nak tunggu sapi yang ditorban.
0: Itulah. Tunggu-tunggu. Tugas jaga sapi malam ini.
6: Itulah, ditunggu. Mudah-mudahan dia ada monitor enak. Okeylah ya Bang Ibe. Ini the best boy aku ni badan tak fit Bang Ibe.
0: Anasian, mudah-mudahan lah dia berikan kesihatan selalu.
6: Ini satu doa ni udah agak sembuh dah.
0: Biasa.
6: Okey ya Bang Ibe.
0: Okey, terima kasih untuk Koko Ali. Kita lanjut. Halo, bijak berpantun, siapa di mana?
1: Pantun dengan santun.
0: Pantun dengan santun.
1: Mari kita bersendiwara. Wak daing tu jajak lalang. Yang namanya jaka suara tu. Jaka suara tu tukang panitia. Dia ngambil daging orang di bawah tulang ah. Ane untuk Bang Awi.
0: Apa tu?
1: Banyak duit beli selasih. Beli selasih di Kota Baru.
0: Lalu
1: kepada Bang Awi manjang ucap terima kasih. Yang suka mendoakan manjang selalu.
0: Alhamdulillah.
1: Makasih Bang Awi doakan manjang sembuh.
0: Amin.
1: Semoga selalu manjang merdu lagi. Amin.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Manjang Siti atau Putri Ayu biasanya disebut tidak. Assalamualaikum Bang Ebeng. Saya Rido dari Rengas Kapuas. Minal aidin wal faizin Bang Ebeng. Ya sama-sama. Ayolah masuk berpantun Bang Rido ya. Ada lagi silakan Bu Abang. 0561571571 dan WhatsApp 0811570943. Masih ada waktu kita sikit nih yang nak berpantun malam hari ini. Ya memang agak sepi ya, maklum malam lebar tadi ini kan. Ada yang sibuk ke mana? Halo, bijak berpantun.
7: Berpantun dengan santun.
0: Berpantun dengan santun.
7: Saya punya pantun.
0: Apa tuh?
7: Satu ya ini.
0: Satu aja.
7: Sebelum ini saya tahu dulu. Memang sepi tapi kok saya sulit masuk gitu.
0: Heran saya. Gitu ya.
7: Nah, itu sulit sekali. Nomornya apa ini? Sedang sibuk. Apakah HP saya yang dah buruk? Yang itu. Nah, ini pantun saya ya.
0: Apa tuh?
7: Pangjul Jaleha.

0: Leonto. Panggil kita ya. Okey, sikit lagi waktu kita ni. Gas yang nak nyambung lagi. Halo, bijak berpantun siapa di mana? Ah, boleh kecilkan lo volume radio kita.
1: Ya bang. Ah. Untuk ini lah tu Bang Jack mana je ya.
0: Ah, tak tiba. Dia jaga anak, jaga sapi kata itu. Kata
1: tak ada Bang Jack malam ni belum lah. Ya. Ah, buah betik masak di pohon. Mm-mm. Di buku sekolah tinggal sepotong.
0: Lalu?
1: Mengapa banyak tak gabung pantun?
0: Mengapa tu?
1: Mungkin dia takbiran keliling kampung.
0: Oh, takbiran.
1: Takbiran
0: kali. Ah, betul juga ya takbiran. Kalau
1: kampung kampung masih berkeliling
0: bang.
1: Ah. Untuk Bang Badol, dia nak gabung grup Portugal katanya.
0: Ah, itulah.
1: Dengar Bang Badol. Ya.
0: Ah, Bang Badol dengar ni Bang Badol.
1: Ambil dodol di kepal-kepal.
0: Ha?
1: Kepal sebentar lalu dibungkus.
0: Terus?
1: Kalau Bang Badol nak masuk gol Portugal, silakanlah daftar pada Putra Antos.
0: Oh. Beliau panitia.
1: Harus dia. Uh-uh. Itu tak boleh.
0: Oh, beliau panitia penerimaan anggota baru tu.
1: Ah, benar-benar. Sekalian penasihat melengkap lah itu dia tu. Penasihat dia ke apa dia. Melengkap semua anggota. Itu macam Siti ya.
0: Uh-uh.
1: Kupas kulitnya si buah mangga. Mangga cuci menghilangkan getah.
0: Halo?
1: Sudah semestinya saling berdoa. Semoga kita mendapat rahmat Allah.
0: Alhamdulillah.
1: Saling mendoakan bagi Bim ya.
0: Betul.
1: Alhamdulillah. Ah. Akan bertujukan laes. Ikan dibakar sore hari.
0: Terus?
1: Kan waktu dan habis saya atau saya ambil kabar nak undur diri.
0: Okey lah kalau gitu.
1: Jambu lobak buat rambutan, tatangkan getali. Salam kompak, salam persahabatan buat semua tanpa terkecuali.
0: Ah mantap.
1: Ayalah buah lenceng dicuci bersih kan, simpan di baskom usaha disentuh.
0: Lalu?
1: Pada Bang Ibeng terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Awi. Penelpon terakhir kita untuk jumpa kita di Bijak Berpantun malam hari ini. Buah Bang. Ah, kalau gitu kita akhiri Bijak Berpantun. Makasih Belunggu lah untuk semuanya buat abang yang udah ngawankan kita malam hari ini. Ada Bang Awi, ada Pak Abu Syuada, terus ada Wali, ada Maknya Siti, ada anak tadi itu Bang Wardi, ya, ada Jeka Suara, ada siapa lagi ya, Kak Aura dengan Pak Mo. Pokoknya semuanya lah ya, dan juga yang mengirimkan pesan WhatsApp-nya tadi ini macam ada siapa? Bang Rido, terus ada Bang Badol di Kalimantan Utara. Okey. Baiklah kalau gitu. Enak sungguh buah kuini. Kuini disimpan. Kuini dimakan campur membelam. Nah. Ah, saya sudah Bijak Berpantun malam hari ini. InsyaAllah masih ada besok malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Perompak.

0: kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Kali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
1: Ah, itu dia.
2: Cincah Rasila.
3: Mau beli panci ke Pontianak.
2: Terus?
3: Panjang lewat Kumpai. Kan ke Bang Panji suka dengan Antu Pontianak. Kakinya panjang, kakinya tak sampai.
4: Makan kelepon di terang bulan.
2: Cantik.
4: Hari pun gelap. Tinggal bergagap.
2: Cantik. Sedap.
4: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
2: Betul.
5: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
1: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
6: Ayo Lombok Abang, sumbulah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

0: Indonesia bukan hanya deretan pulau. Ia adalah wajah-wajah tersenyum dari Sabang hingga Merauke. Dari tarian, bahasa, hingga aroma dapur khas yang berbeda, semua menyatu dalam satu rasa, yakni kebersamaan.
1: Keindonesiaan itu terasa saat kita duduk bersama. Meski berbeda keyakinan, berbeda adat dan istiadat, berbeda pulau, saat merah putih berkibar, dan kita tahu ada sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri, yakni persatuan.
0: Keindonesiaan tak hanya sekedar kata, ia adalah denyut nadi yang membuat kita tegak berdiri. Karena kita percaya, kita kuat ketika bersama.
2: Keindonesiaan, rasa yang tak lekang oleh waktu.

0: Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Begitu harusnya kita bekerja. Rambatera cahayo, rambatera cahayo. Sing-singkan lengan baju demi tujuan yang satu.
1: Asyik. Lah, banyak pakai ni.
2: Nyanyi ke ni dia ni?
0: Rambatera cahayo. Di sud jalan-jalan kepala. Maksud lo? Tapi memang benar, bang. Hari ini ada kerja bakti. Lihatlah info di grup WA tu. Bangunlah. Malu je. Orang kerja abang asyik tidur.
2: Malas abang, dek. Ini kan libur. Pengen gak abang ni bangun siang?
0: Iya abang dia. Gotong royong tu penting, bang. Kerja kita jadi ringan. Kita bisa sambil bersilaturahmi, kan? Dengan tetangga. Hasil kampung kita pun jadi bersih, nyaman, sehat dan kekeluargaan pun terjaga. Ya, cepatlah.
2: Oh, gak ya? Aulah, abang minum kopi lo ya.

0: Sedap kau ya, Mak. Lupa ke dah dengan asukan bulan kita ni? Lagu apa yang kau dengar tu?
1: Ahegek, Pak. Nen aku lagi nangar acara lagu daerah. Buat reho kak kampung, reho kak tanah kalahayang diri. Pokoknya reho kak saya-saya lah.
0: Ya ke? Ngomong-ngomong, ada ke lagu Melayu tu, Mak? Henduk gak aku ni nak berdendang, nak berjepin lah sikit.
1: Ada, Tek. Ah, enang nak ada. Semua lagu daerah Kalimantan Barat ada, Kak Kua. Mau Dayak, Gek. Mau Melayu. Mau Tionghoa. Semua lengkap. Biar diri Mian nak lupa ke adat budaya diri.
0: Ah, cantiklah tu dah. Sama-sama kita dengarkan lagu daerah ya, Mak. Biar lagu kita tak kehilangan zaman.
1: Betul, Kua. Makanya, ame sampai diri ketinggalan.
2: Dengarkan lagu daerah setiap hari, Sabtu dan Minggu dari jam 15 sampai jam 17 sore di FM 94,3 MHz RRI Prompat Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Nangar terus, Boh. Ame lupa.

0: Dari tenun tangan-tangan pengrajin Borneo sampai kopi hangat dari pegunungan Kalimantan.
1: Produk lokal bukan cuma barang biasa. Dia adalah cerita, budaya dan kerja keras anak bangsa.
0: Dengan membeli produk lokal, kita menjaga ekonomi rakyat. Dengan bangga memakainya, kita mengangkat nama Indonesia.
2: Cinta produk lokal, cinta bangsa kita. Kita belanja dengan hati untuk negeri sendiri.
3: Indonesia adalah negeri dengan ribuan budaya, dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah punya cerita, warna, dan jati diri yang diwariskan turun-temurun. Namun, di tengah laju modernisasi, kadang kita lupa bahwa budaya bukan hanya masa lalu, tetapi pun penuntun masa depan. Tari-tarian, bahasa daerah, kuliner khas, musik tradisional, hingga kain-kain adat, semuanya adalah identitas yang membentuk siapa kita. Ketika kita mengenal dan merawatnya, kita sebenarnya sedang menjaga ruh bangsa ini tetap hidup. Melestarikan budaya bukan berarti menolak perubahan. Justru dengan mengenal akar, kita bisa melangkah lebih kuat di era global. Ajak anak-anak mempelajari tradisi, dukung seniman lokal, dan banggakan produk budaya kita di setiap kesempatan. Karena budaya tak akan bertahan jika tidak dijaga oleh yang mengaku mencintainya. Mari lestarikan budaya, jaga warisan, dan terus hidupkan Indonesia dengan identitas yang membanggakan. Budaya lestari, Indonesia kuat.

0: Ya, ngapa semangat benar sampai bertuak-tuak tu, ya?
1: Tampaknya nyaman dapat di rusiknya tu. Yuk kita sambut, yuk. Jalanlah kaki, pakailah sandal. Sandal ini bentuknya opal. Kaloklah mbok ni mau jualan UMKM Go Internasional, yuk datang ke airport ya nak. InsyaAllah jadi terkenal. Mok dah?
2: Gratis ke?
0: Iya bu. Buktinya saya nih bu, udah pernah saya jualan keripik singkong tuh. Ramai benar orang beli tuh. Semuanya nih dari RRI Pro 4 Pontianak di teras UMKM.
1: Acaranya setiap hari dari jam 11 siang sampai selesai. Hanya di FM 94.3 MHz dan live YouTube RRI Pro 4 Pontianak.
3: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Pro 4 Pontianak. Suara budaya Kalimantan Barat.

0: Benar ke tak ada tagihan ni? Salah tulis sekali orang PLN ni.
1: Apa yang awak repek kan ni, Kup? Sampai berkurut sekali ke ni dengan awak tu?
0: Ya, kau tengok ni ha. Tagihan listrik aku ni. Memang segitu ke? Atau aku ni yang salah baca?
1: Mana? Sidik tengok. Alamak. Tagihan listrik ke tagihan kredit auto ni, Kup?
0: Itulah. Heran tak aku? Rasa-rasa tak pula ada benda besar warna yang ku pakai dalam rumah ni.
1: Patutlah. Tu ha, TV kau tu, kipas angin, pengecas HP, cabutlah colokannya tu kalau kau tak pakai. Itulah yang buat mahal tu, Kup.
0: Apa pula jadi kerana itu, Man? Enggak bukan hidup terus?
1: Memang mati, Kup. Tapi kalau colokannya tak kau cabut, dia tetap menyedot energi listrik. Sebab ada komponen alat di dalamnya tu yang masih tersambung. Walaupun kecil, kalau dah sabar nak kita colok tolin, besar gak jadinya. Macam kecas HP kau tu, cabut kau tak kecas. Sebab tetap ada beban listriknya. Kecil mang, tapi kau kalikan jat 24 jam kali sebulan. Itulah yang disebut orang dengan istilah standby power atau phantom load. Nah, paham kau? Wajar-wajar aja lah tagihan listrik kau tu besar.
0: Oh, patutlah. Banyak memang yang tercolok tu. Aku tu biar nyaman beman, ngidup mati kena tinggal ketik je kan.
1: Iya mang. Tiap bulan duit kau pun berketik, bini kau pun mekik, duit habis macam air. Dahlah barang sebuah naik, kemana lagi nak cari? Hemat energi, aman lah kocik.

gembok abang. Ternyata menentukan siapa yang tergolong miskin itu bukan cuma soal tidak punya uang, tapi ada 4 alat ukur utama yang sering digunakan. Yang pertama, garis kemiskinan versi BPS. BPS menghitung berapa rupiah minimal yang mbok abang butuhkan setiap bulan untuk sekedar makan kenyang dan punya tempat tinggal layak. Kalau pengeluarannya di bawah angka itu, berarti seseorang berada di bawah garis ini. Kedua, Headcount Index atau HCI, atau gampangnya, hitung kepala. Ini adalah angka persentase. Nah, dari seluruh warga negara kita, berapa persen sih jumlah orang yang nasibnya masih di bawah garis kemiskinan tadi? Yang ketiga, Poverty Gap Index. Ini bukan cuma soal siapa yang miskin, tapi seberapa jauh mereka tertinggal. Ibarat jurang, alat ukur ini menghitung seberapa dalam mereka terperosok di batas garis kemiskinan. Semakin lebar celah pengeluarannya, semakin berat tugas pemerintah untuk menolongnya. Nah, yang keempat, Multidimension Poverty Index atau MPI. Alat ukur ini adalah alat ukur yang paling modern. Karena miskin itu tidak cuma soal dompet kosong. Alat ukur ini juga melihat sisi lainnya, seperti apakah anak-anak mereka bersekolah, apakah mereka sehat, dan apakah rumah mereka layak dihuni. Dengan data-data akurat ini, bantuan dari pemerintah atau lembaga dunia tidak akan salah alamat. Jadi, mengukur kemiskinan itu bukan untuk memberikan label, tapi buat membuktikan tidak ada satupun orang yang tertinggal di belakang.

0: Di bumi khatulistiwa, matahari terbit untuk semua, tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kerana di atas tanah ini, kita berbagi udara yang sama.
1: Wa fil ardi ayatun lil muqinin, dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
3: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Perempat Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Maaf bu, ada bawa tas belanjaannya ke?
1: Apa maksud abang nih? Nggak ke biasanya disediakan kantong plastik langsung dari swalayan nih? Berani-berani ya buka swalayan tak ada kantong.
0: Bu, maaf bu ya. Ini udah ada keterangannya bu, himbauan dari pemerintah awal tahun. Jadi seluruh pelaku usaha tuh enggak boleh menyediakan kantong plastik lagi.
1: Ya Allah mak, jadi solusinya macam mana bang? Saya ini tak ada tahu dan tak ada bawa tas belanja dari rumah.
0: Kalau macam yang sem gitu bu, kami tuh ada menyediakan kantong belanja ramah lingkungan. Bahannya pun kain. Serta itu tuh dapat digunakan berulang-ulang bu.
1: Oh gitu.
0: Karena masih tahap sosialisasi, saya kasih ibu gratis lah nih.
1: Alhamdulillah. Yolah harus lah bang. Terima kasih lah bang ya. Saya akan dukung program pemerintah. Dan saya akan beri tahu nih emak-emak lainnya. Kalau bukan kita, siapa lagi yang peduli lingkungan? Kalau bukan sekarang, bila lagi memulainya? Tak ke bang?
0: Betul bu.
2: Ayo kurangi penggunaan kantong plastik. Gunakan tas belanja ramah lingkungan.
3: Indonesia adalah negeri dengan ribuan budaya. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cerita, warna, dan jati diri yang diwariskan turun-temurun. Namun, di tengah laju modernisasi, kadang kita lupa bahwa budaya bukan hanya masa lalu, tetapi pun penuntun masa depan. Tari-tarian, bahasa daerah, kuliner khas, musik tradisional, hingga kain-kain adat, semuanya adalah identitas yang membentuk siapa kita. Ketika kita mengenal dan merawatnya, kita sebenarnya sedang menjaga ruh bangsa ini tetap hidup. Melestarikan budaya bukan berarti menolak perubahan. Justru dengan mengenal akar, kita bisa melangkah lebih kuat di era global. Ajak anak-anak mempelajari tradisi, dukung seniman lokal, dan banggakan produk budaya kita di setiap kesempatan. Karena budaya tak akan bertahan jika tidak dijaga oleh yang mengaku mencintainya. Mari lestarikan budaya, jaga warisan, dan terus hidupkan Indonesia dengan identitas yang membanggakan. Budaya lestari, Indonesia kuat.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Oh, Mil. Tolong gak Mak belikan micin di warung si Atong tuh.
1: Sabar loh, Mak. Panas nah. Tak ada motor lagi.
0: Ya Allah, kau nih ya. Warung si Atong tuh baru cuma di ujung gang. Kau nak bermotor segala.
1: Panas bedengkang, Mak.
0: Oi, payung tuh bahada. Budak sekarang nih ya. Pergi dekat pun bermotor. Tahu gak kita tuh? Kalau kita ke gulu kilek bermotor tuh, buat udara kita tak bagus. Polusi udara. Kita nih pewaris dunia. Kalau rusak dunia nih, mau tahu kita. Bisa-bisa bernapas pun beli udara bersih pakai galon.
1: Mak nih nakutkan ja. Dahlah, Mila belikan. Ya, Mila jalan kaki.
2: Jaga udara kita dari polusi untuk kesehatan bersama.
3: Sore-sore kayak gini, mana perut lapar, kerjaan belum selesai, hati rasanya nak balik cepat, aduh, hai. Tapi tenang bu abang, usah mikir yang berat-berat lo ya, dan dud dulu ya. Di Pro Dangdut, lagunya ndak bikin pusing. Yang goyang sedikit boleh, yang senyum-senyum sedikit pun boleh. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 5 sore. Badan boleh letih, tapi dangdut jangan absen ya bu abang.

pendengar, simbol kejayaan sepak bola dunia, megah, berkilau, dan jadi impian semua pemain. Namun di balik kemegahan trofi Piala Dunia, tersimpan satu fakta teknis yang jarang disadari. Banyak yang mengira trofi ini adalah bongkahan emas murni. Padahal, jika trofi itu benar-benar solid, beratnya akan mencapai 70 hingga 80 kg. Hampir setara dengan berat orang dewasa. Para desainer FIFA sengaja membuatnya kopong agar ikon sepak bola ini tetap bisa diangkat dengan bangga dan elegan oleh sang juara. Sebuah perpaduan sempurna antara seni, sejarah, dan ergonomi.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang

0: Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Mungkin bagi Anda di luar Kalimantan Barat agak aneh manakala mendengar nama Kapal Bandung. Tapi tidaklah demikian halnya dengan warga Kalimantan Barat. Ingat ya, Bandung bukan Bandung. Salah sebut bisa berbeda arti loh. Jadi begini, Kapal Bandung adalah sarana transportasi air tradisional yang beroperasi di sepanjang Sungai Kapuas di Kalimantan Barat. Nah, Sungai Kapuas ini membentang dari bagian hulu hingga hilir Kalimantan Barat. Kapal Bandung ini sudah digunakan di sepanjang Sungai Kapuas sejak abad ke-19. Daya tampung Kapal Bandung yang besar dapat mencapai hingga 120 ton dalam sekali perjalanan, membuatnya menjadi pilihan utama untuk distribusi logistik di wilayah yang dilalui oleh banyak sungai utama.
1: Dulu kita satu minggu atau 10 hari bisa bisa penuh di Pontianak muatnya. Sekarang mau satu bulan lebih. Paling cepat itu. Tanggal 28 saya datang. Udah mendekati satu bulan, muatan belum penuh. Itu yang jaya-jayanya tahun 2007-2008. Pokoknya dalam 5 tahun ini merosot lah. Itu pun kita gak sampai putus ibu lagi, sampai di kecamatan Embalo aja. Karena di putus ibu udah gak memerlukan ekspedisi kapal lagi lah. Nah, jalan udah mulus. Cuman kami ini Pak ya, mau gimana lagi lah, barang udah ada. Pertama, kedua udah dipercayakan oleh Bos Pontianak. Masyarakat di hulu juga lagi memerlukan kita Pak. Jadi mau gak mau lah, kerja-kerja terus lah Pak, sampai ya kedepannya kita juga nggak bisa baca lah kan. Semampu kita lah Pak, ibaratnya lah.
0: Nah, itu tadi penjelasan dari Edi Sartono, atau yang biasa dipanggil Pak Edi, ketika Kapal Bandung masih menjadi pilihan utama warga di pedalaman untuk mengangkut berbagai barang. Pak Edi sendiri merupakan pemilik Kapal Bandung Fortuna Jaya, rute Pontianak, Kapuas Hulu. Sejak tahun 2007 silam, Pak Edi menggeluti usaha jasa transportasi sungai berupa Kapal Bandung, jurusan Pontianak, Kapuas Hulu. Dari penuturan Pak Edi, warga di pedalaman menjual berbagai produk pertanian dan kehutanan seperti karet. Sementara dari kota Pontianak, Kapal Bandung membawa berbagai barang kebutuhan seperti kursi, tempat tidur, perabotan rumah tangga, dan material bangunan. Saat pemilu atau pilkada, Kapal Bandung juga mengangkut logistik untuk pemungutan suara. Tapi seiring waktu, pembangunan infrastruktur jalan begitu gencar dilakukan pemerintah hingga ke wilayah pelosok. Peran Kapal Bandung pun untuk mengangkut berbagai barang mulai berkurang.
1: Mungkin faktor jalan udah bagus. Kalau menurut saya, kedua mereka ongkirnya lebih murah Pak. Ketiga kan hari ini muat besok udah nyampe. Dikatakan murah terlalu murah sih nggak juga lah ya Pak ya. Yang jelas mereka cepat datang. Hari ini muat besok juga udah nyampe. Pengaruh orang yang beli online itu kan. Makanya sekarang toko-toko juga merosot Pak. Semua udah beli di online. Bisa COD. Keuntungan Pak itu tergantung barang yang dibawa. Kalau cuma bawa semen aja, saya nggak katakan tekor lah, menipis. Cukup-cukup makan minum aja lah. Kalau banyak barang atas atap mendekati 20. Itu belum potong ongkos di rumah Pak. Makan minum sama anak istri sekolah itu ini. Cuma dapat di kapal aja. Bersihnya 18-19 dapatnya kan. Tapi kan orang rumah kan ditinggal kita, termasuk 2 periuk dah. Kita kan ada usaha lain, cuma di air di ekspedisinya.

0: Pak Edi menjelaskan biaya operasional kapal Bandung cukup besar, terutama untuk pembelian bahan bakar minyak atau BBM solar. Sekali berangkat, dirinya harus mengeluarkan biaya sebesar 40 juta rupiah. Wow, besar juga ya.
1: Operasional tuh kadang gak tetap, Pak. Karena arus deras, itu BBM besar pemakaiannya. Kalau arusnya gak deras, itu gak kuat. Selisihnya gak banyak juga, 2-3 drum. Sekarang kan kondisi gini, Pak. Kita pendapatan memang merosot, Pak. Karena kita gak bisa beli BBM di Pertamina. Itu yang keluhan kita, Pak. Semua lewat calo. Solar aja 20 durum udah berapa, Pak? Bapak kali kan lah 10.500 1 liter kali 4 ton, Pak. Itu jam 40 juta lebih, Pak. Sekali berangkat tuh, Pak. ABK sama kapten mau 20 juta gajinya. Udah 60 lebih, Pak. Belum makan minum lagi, Pak. Itu kalau saya mau 80 juta, Pak, ongkosnya. 80 lebih, belum uang jaga malam, uang listrik, uang stay here. Bapak hitunglah kalau 200 ton, Pak. Kalikan aja 500 rupiah. Kita kan gak sampai 500 rupiah per kilonya, Pak. Cuman 400. 200 ton kali 400 bawa 80 juta, Pak. Operasional tadi dah 80 lebih, Pak. Cuma kan gak bisa hitung gitu, Pak. Dia kota-kota kan hitung per koli. Kalau kita hitung per kilo, kita rugi. Nah, maka saya bilang hanya belasan juta aja dapat, Pak. Gak besar, Pak. Karyawan 6 orang, kapten 2, dia 8. Sama saya 9. Itu gaji mereka aja ada 20 lebih. Mereka 8 itu belum gaji saya sendiri, Pak. Saya memang punya kapal, Pak, tapi saya kan harus digaji juga. Jangan kita mentang-mentang kita seorang pun pemilik kapal, seenaknya kita pakai uang, gak bisa. Itu gak akan berhasil. Kalau kapten gajinya 5 juta, saya 10 juta, wajar. Nah, belum lagi kerusakan, itu ini, Pak. Banyak uang tak terduga, Pak, jalan kapal ini, Pak.
0: Kapal Bandung ini bentuknya menyerupai rumah kayu tradisional. Di dalamnya juga ada sekat-sekat, baik yang dijadikan kamar, dapur, ataupun gudang tempat penyimpanan barang-barang. Nah, orang yang naik kapal Bandung juga bisa menikmati makan, mandi, dan beraktivitas layaknya sebuah rumah di daratan. Bahkan, untuk kapal Bandung yang modern, biasanya juga dilengkapi dengan alat elektronik seperti radio, tape recorder, televisi, dan perlengkapan elektronik lain yang diperlukan untuk membuang jenuh sepanjang perjalanan. Energi listrik kapal bersumber dari generator yang digerakkan oleh mesin kapal itu juga. Jadi, ya seperti rumah terapung lah. Struktur kapal Bandung biasanya dibagi menjadi 3 bagian. Untuk bagian depan sebagai ruang kemudi, bagian tengah sebagai tempat penyimpanan barang, dan bagian belakang difungsikan sebagai ruang istirahat bagi anak buah kapal. Dilengkapi juga dengan fasilitas seperti dapur dan jamban. Mengingat kapal ini terbuat dari kayu, menuntut perawatan secara berkala. Sekali dalam setahun, Pak Edi harus membawa kapal ke dok untuk perawatan.
1: Saya tidak mampu, Pak, tidak mampu nutup. Kapal udah tua kan, mau perbaiki ratusan juta. Dan pendapatan tidak ada. Jadi gimana mau perbaikinya? Posisi kalau kapal, Pak, kalau ya nggak layak dipakai, kita nggak berani muat. Sekali naik dok tuh 40-50 juta, Pak. Bukan sikit-sikit ongkosnya, Pak. Kalau Bapak berani lah spekulasi lah ya, 1 tahun lebih. Cuman kita udah terlanjur lah, Pak, menjalani di bidang ini lah, Pak. Saya, Pak, ya jujur aja jawab saya, Pak, ya. Saya masih mampu bertahan lah. Lihat sikon, Pak. Karena saya punya prinsip saya sendiri, Pak. Saya mau lihat ke depannya. Kita nggak sama-sama nggak bisa baca fisik lah ya. Kedepannya gimana? Ya kita pasrah aja, Pak. Walaupun dalam 1 tahun kita dapat 4 rate, 5 rate, ya bersyukur aja, Pak. Kalau dulu kan kita dapat 8 rate, 9 rate 1 tahun. Sekarang kan, Pak, 4 rate, 5 rate aja, Pak. Belum lagi kemarau, Pak. Kemarau udah gagal, Pak.
0: Di kota Pontianak, ada satu tempat untuk kapal-kapal Bandung dari pedalaman bersandar. Tepatnya di dermaga Sungai Kapuas Indah. Dulu, ada 40 unit kapal yang bersandar di sini. Namun, Dari tahun ke tahun, jumlahnya kian menyusut, hingga tinggal 6 unit. Beberapa pembeli kapal pun telah menjual kapal miliknya. Alhasil, sebagian jurumudi atau juragan dalam bahasa Melayu di pesisir Sungai Kapuas kemudian beralih ke pekerjaan lain. Satu yang masih bertahan adalah Pak Herman. Pak Herman sendiri telah lebih dari 30 tahun menjadi juragan kapal Bandung, berpindah dari satu kapal ke kapal yang lain. 2 tahun terakhir, Pak Herman menjadi juragan kapal Bandung Rezeki Jaya, rute Pontianak Kapuas Hulu.
2: Kurang lebih 1 minggu kalau nyampai ke Kapuas Hulu kan. Nah, kalau milia tu 2 hari 2 malam, kalau tidak ada hambatan gitu.
3: Kita tu pakai trip.
2: Pulang pergi kan trip. Kadang-kadang misal anak buah tu 1.5 juta satu trip.
3: Itulah.
2: Katakan untung tak gak, katakan rugi tak gak.
3: Mana trip tu tak mesti.
2: Kadang-kadang kan biasa 20 hari dah mudik lagi. Kadang-kadang tu lalu 2 bulan baru mudik. Bayar tu 3 juta, kadang-kadang 4 juta gitu. Setiap bulan tu ada perubahan lah gitu. Tergantung dengan ekonomi yang di hulu tu.

0: Dalam setahun, ada kalanya kapal Bandung tidak beroperasi, terutama saat musim kemarau yang menyebabkan pendangkalan di beberapa titik Sungai Kapuas. Saat kondisi seperti ini, Pak Herman dan ABK lainnya terpaksa bekerja serabutan untuk sementara waktu menunggu hingga kondisi sungai kembali normal.
1: Yang kemarau itu ada 7 bulan tuh. Tahun 2007 kah 2008. Kurang lebih itulah. Untuk kemarau itu panjang tuh. Kalau karyawan tuh yang di kampung suruh balik lo gitu. Nah, kalau udah bisa milih tuh baru panggil lagi. Nah gitu. Karena karyawan tuh nak bukan di Kuala Selu tuh. Tuh karyawan sekarang kan dah banyak orang hilir ni. Biasa 2 bulan, 3 bulan tu kalau ayo kemarau tu. Paling saya tu nuris, kerja ikan dikit-dikit kan untuk nahan ongkosan sehari-hari lah. Kalau Kuala Selu kan hanya ikan je. Biasa kan bulan 5, bulan 6 tu dah kemarau. Itu nak jalan. Tapi sekarang dah bulan 5 tu masih jalan kan. Itulah masalah cuaca tu kan. Dah perubahan tu lah.
0: Hal yang sama juga dilakukan Abang Naharsha atau yang akrab disapa Pak Abang. Pak Abang ini sudah hampir 40 tahun menjadi ABK Kapal Bandung. Sejak 4 bulan lalu, Pak Abang bekerja sebagai ABK Kapal Bandung Rezeki Jaya. Selain menjaga barang-barang supaya tidak rusak selama perjalanan, juga menjaga barang agar tidak hilang.
2: Barang itu kita simpan sendiri. Kalau piring, piring semua. Kalau bahan plastik, plastik semua tidak boleh ditimpa. Nanti kalau ditimpa kan pecah. Untuk menyimpan beras sendiri, gula sendiri, semen sendiri itu tidak boleh campur. Kita pas berangkat dari sini, itu anak buah itu harus jaga di belakang, dua orang. Jangan sampai nanti segala sepit di atas, rumah pas segala di bawah kita tu hilang. Biasa sebelum keluar sekolah anting ni, tu bisa hilang. Dia tidur, sudah di sana nanti dah keluar kuala tu, bawa tidur. Gantian. Kami di depan ni tetap, tiga orang ni. Harus jaga kiri kanan tu, harus dilihat. Biasa hilang. Tengah jalan, cara sekolah anting kundianak ni lah. Mereka pakai sepit. Ya, mereka tu banyak. Kalau tak 5-6 orang. Nanti dua di bawah, empat naik. Tandai mereka tu. Jadi harus kita berangkat dari sini sampai sana, kuala tu jaga. Tak boleh tidur. Jadi cari kelengahan kita. Kita jaga belakang tu bawa barang tu. Pura-pura tu dia cari apa, barang apa kan. Padahal orang pencuri tu, pampuk.
0: Paulinus Akiat, atau yang akrab dipanggil Pak Akiat, salah satu kurir freelance yang mengirimkan berbagai barang pesanan ke wilayah pedalaman. Selain menggunakan jasa angkutan darat, sebagian pengiriman barang menggunakan kapal Bandung menyusuri Sungai Kapuas, terutama ke Kabupaten Kapuas Hulu.
3: Kita kirim barang ke daerah hulu itu tergantung permintaan dari hulu. Dia maunya pakai apa? Pakai darat atau pakai air begitu. Kita nggak bisa sembarang kirim. Takutnya lain kali ada resiko apa, otomatis pemilik barang kan lepas tanggung jawab gitu lah. Intinya begitu. Agak kurang lah di darat. Kita kebanyakan lewat air lah. Kayak tepung, air gelas, air botol, kantong plastik. Itu aja sih. Kita nggak mencangkup semua. Kayaknya momen Lebaran, Imlek, Natal itu lebih sepi dia. Karena ini bukan barang yang enggak dipakai pas hari raya gitu.

saat ini, beberapa kapal Bandung telah diubah menjadi kapal wisata menyusuri Sungai Kapuas demi menunjang pariwisata lokal. Walaupun kapal Bandung ini belum tercatat sebagai warisan budaya tak benda atau WBTB, namun kapal tradisional ini memiliki nilai budaya dan sejarah bagi Kalimantan Barat. Mbok Abang di sini aja ya, 94,3 MHz.

Brazil bukan sekedar tim, mereka adalah standar emas sepak bola. Reputasi sebagai yang terbaik lahir dari dominasi yang tak terbantahkan. Pemegang rekor dunia koleksi 5 trofi Piala Dunia adalah bukti nyata kehebatan mereka. Hebatnya, Brasil menjadi satu-satunya negara yang tak pernah absen di putaran final sejak 1930. Gudang legenda, dari era Pele, Ronaldo hingga Neymar, Brasil konsisten melahirkan pemain yang tidak hanya jago secara teknik, tapi juga menginspirasi dunia, budaya dan cinta. Di sana, sepak bola adalah nafas kehidupan. Tradisi bermain di jalanan menciptakan gaya main yang indah dan penuh kegembiraan. Prestasi tanpa henti, dominasi mereka di Copa America dan berbagai turnamen besar selalu menempatkan Brazil sebagai unggulan utama di setiap kompetisi. Singkatnya, Brazil adalah identitas sepak bola itu sendiri.

0: Bang, kau nyadar gak sih?
1: Apa tuh?
0: Kalau banyak budaya kita nih yang sempat diakui sama negara tetangga kita.
1: Ah iya tuh, aku pernah gak dengar. Tapi gak bisa gitu ya?
0: Nah itu salah kita sendiri karena cuek. Warisan nenek moyang cuma jadi pajangan, gak dilestarikan. Apalagi anak muda sekarang, banyak yang merasa gak keren kalau belajar budayanya sendiri. Lama-lama, jati diri kita nih bisa hilang di telan zaman.
1: Itu artinya, itu tanggung jawab kita lah.
0: Iyalah, sebenarnya kita bisa mulai dari hal sederhana. Mulai dari mengenal, pakai, dan bangga pamerkan budaya kita ke dunia luar.
2: Jangan sampai kita jadi asing di negeri sendiri. Budaya itu bukan cuma soal masa lalu, tapi bekal buat masa depan anak cucu kita nanti. Lestarikan budaya, banggakan Indonesia.

0: jual tu ya ngapa semangat benar sampai bertuak-tuak tu ya?
1: Haa, tampaknya nyaman dapat dia tu isinya tu. Yuk kita sandal. Jalanlah kaki pakailah sandal. Sandal ini bentuknya opal. Kalau lah mbok ni mau jualan UMKM Nego Internasional, yuk datang ke airport ya nak. InsyaAllah jadi terkenal. Mok dah.
2: Gratis ke?
0: Iya bu. Buktinya saya nih bu, udah pernah saya jualan keripik singkong tuh. Ramai benar orang beli itu. Semuanya nih dari RRI Pro 4 Pontianak di teras UMKM.
1: Acaranya setiap hari dari jam 11 siang sampai selesai. Hanya di FM 94.3 MHz dan live YouTube RRI Pro 4 Pontianak.
3: Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Indonesia hadir melalui aroma dapur yang berbeda dari setiap daerah. Dari rasa gurih, manis, pedas, hingga asam yang menyapa lidah merangkai cerita budaya. Beragam makanan tradisional bukan sekedar hidangan, melainkan identitas yang mengajarkan kita menerima perbedaan dengan rasa syukur. Saat kita duduk bersama, menikmati sajian khas Nusantara, lidah menyatu, hati melembut, dan sekat perbedaan perlahan menghilang seketika. Keakraban terbangun dari meja makan yang sederhana, mengingatkan bahwa persaudaraan lebih kuat daripada perbedaan selera.
1: Merawat kuliner tradisional berarti menjaga persatuan dan nilai keindonesiaan. Dari rasa yang beragam, tumbuh harmoni dan persaudaraan yang utuh.
0: Pro 4 FM 94,3 MHz.
1: Suara Budaya Kalimantan.

Boabang, simbol kejayaan sepak bola dunia. Megah, berkilau, dan jadi impian semua pemain. Namun, di balik kemegahan trofi Piala Dunia, tersimpan satu fakta teknis yang jarang disadari. Banyak yang mengira trofi ini adalah bongkahan emas murni. Padahal, jika trofi itu benar-benar solid, beratnya akan mencapai 70 hingga 80 kg, hampir setara dengan berat orang dewasa. Para desainer FIFA sengaja membuatnya kopong agar ikon sepak bola ini tetap bisa diangkat dengan bangga dan elegan oleh sang juara. Sebuah perpaduan sempurna antara seni, sejarah, dan ergonomi.

Sore-sore kayak gini, mana perut lapar, kerjaan belum selesai, hati rasanya nak balik cepat, aduh hai. Tapi tenang Bu Abang, usah mikir yang berat-berat lo ya, dan duduk dulu ya. Di Pro Dangdut, lagunya ndak bikin pusing. Yang goyang sedikit boleh, yang senyum-senyum sedikit pun boleh. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 5 sore. Badan boleh letih, tapi dangdut jangan absen ya Bu Abang.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: tua bang? Alam dunia menyimpan keindahan yang amat luar biasa. Di berbagai belahan dunia, kita disuguhkan dengan berbagai macam keindahan. Gunung yang tinggi, laut yang luas, hutan yang hijau, tingginya gedung-gedung megah, ramainya kota atau sejuknya desa. Tapi ada satu tempat di mana kita akan merasa paling nyaman, paling tenteram dan damai di antara semua tempat yang indah tadi. Tempat di mana kita mengenal dunia, mengenal manusia, awal kita mengenal banyak hal tentang kehidupan. Itulah dia, tempat yang selalu kita rindukan, apapun kondisinya, apapun ceritanya. Kampung halaman. Bu Abang, kamu dengan kita di acara Rindu Kampung setiap hari jam 23 sampai jam 24 malam.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Itulah sepenggal lagu yang dinyanyikan Priska Gusela Diharjo, yang merupakan pegiat sekolah adat Katumanggungan Benua Sungai Samak di Desa Lingga, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat. Menurut Gunaldi, pengajar sekolah adat Katumanggungan Benua Sungai Samak, lagu itu dinyanyikan untuk mengiringi tarian We Jonggan. We Jonggan termasuk satu di antara jenis seni pertunjukan yang dalam bahasa Indonesianya berarti berjoget atau menari.
1: Jonggan itu sendiri dia tidak memiliki arti harafiah, tapi dari musik yang dibawakan, jonggan itu masuk dalam kelompok seni pertunjukan hiburan. Jonggan lebih sering digunakan atau memang umumnya dia digunakan pada perayaan-perayaan. Apakah itu misalnya perayaan pesta padi atau misalnya kegiatan lain yang sifatnya menghibur banyak orang, nah di situ jonggan diadakan.
0: Munculnya tarian We Jonggan tidak terlepas dari aktivitas pertanian masyarakat Dayak. Sebagai ungkapan rasa syukur atas panen raya yang berlimpah, masyarakat Dayak akan melaksanakan gawai atau pesta rakyat, di mana salah satu kegiatannya mempertunjukkan tarian We Jonggan. Ada beberapa keunikan saat pertunjukan tarian We Jonggan, yakni syair dalam lagu We Jonggan berisi pantun, pakaian penari menggunakan kebaya, dan ada ritual khusus sebelum pertunjukan.
1: Seni hiburan jonggan yang bernyanyi itu sebenarnya dia berpantun, balas pantun. Karena di jonggan itu sendiri dia bukan hanya penari tunggal dari jonggan, tetapi biasanya ada orang di luar jonggan itu, dia ingin menari bersama dengan penari yang kita sebut We Jonggan.
0: Sayangnya, seni pertunjukan We Jonggan mulai tersisihkan dari waktu ke waktu dengan munculnya seni pertunjukan yang modern dan lebih digemari kalangan anak muda. Kondisi itu dirasakan oleh Priska Gusela, satu di antara generasi muda yang pernah belajar di Sekolah Adat Katumanggungan Benua Sungai Sama, Desa Lingga, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat.
2: Pandangan saya, anak muda zaman sekarang sih, kalau saya lihat ketertarikan pada jonggan itu kurang. Kurang karena adanya ya zaman-zaman sekarang lagu-lagu yang lain, musik-musik yang lain, anak-anak muda itu kurang melirik jonggan.
0: Pergeseran budaya itu dinilai mengkhawatirkan dan bisa mengancam kelestarian budaya leluhur yang sudah diwariskan dari generasi ke generasi. Kemudian muncullah ide untuk mendirikan sekolah adat sebagai wadah untuk melestarikan budaya setempat. Berbagai aktivitas kebudayaan diajarkan, terutama ke anak-anak usia dini yang sampai saat ini sudah masuk tahun keempat.
1: Kalau kami di sekolah adat ini, kami betul-betul sekarang masih mandiri. Jadi dana, tenaga, segala sesuatunya memang kita lakukan secara mandiri. Kami sudah tahun ketiga, keempat.

baru itu baik dan tidak juga jelek. Namun yang pasti, budaya leluhur sudah dirasakan manfaatnya dari generasi ke generasi.

94,3 MHz program 4 Suara Budaya Kalimantan Barat jam 23. Kita di Rindu Kampung Wabang. Di segmen Rindu Kampung malam hari ini spesial kita di malam Idul Adha ya. Nah Wabang, kita coba ingat kembali momen-momen ketika Idul Adha kalau di kampung halaman Bu Abang tuh seperti apa? Apa yang paling Bu Abang rindukan mungkin ya? Boleh nih sila yang gabung dengan kita di nomor telepon 04 di 0561 571 571, kemudian di WhatsApp 0811 570 00943.

apa yang berbeda mungkin kalau Idul Adha di tempat Bu Abang ya, dulu dan sekarang ya. Nah, siapa tahu ada hal-hal yang paling Bu Abang rindu-rindu kan. Kita masih tunggu nih yang pengen gabung. Ini belum ada kelam klipnya nih. Mungkin keletihan nampaknya ya, enggak. Ada yang sibuk masak ketupat, ada yang mau bos patlau, mau bos bontong, mungkin tahu persiapan besok ya, enggak. Nah, oke, kita coba terima nih, ada siapa? Halo. Ah, kosong masih nih. Oke lah kalau gitu, nampaknya kita coba hadirkan lagu dulu lah ya, sambil kita menantikan untuk Babang yang pengen berbagi rindunya, pengen berbagi kenangan indah Idul Adha mungkin di kampung halaman, ataupun cerita apa yang paling Bu Abang tunggu-tunggu kalau di Idul Adha dulu. Nah, boleh sampaikan ke kita di telepon 0561 571 571 dan WhatsApp 0811

0: Indonesia, tanah yang kaya. Bukan hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga kaya akan keberagaman keyakinan. Pernahkah Anda merenungkan? Bagaimana kita bisa hidup berdampingan, damai, di tengah perbedaan yang begitu nyata? Jawabannya terletak pada satu kata kunci, toleransi. Toleransi bukan sekedar membiarkan orang lain beribadah, tetapi sebuah penghargaan dan pengakuan tulus bahwa setiap keyakinan memiliki jalannya sendiri menuju kebaikan. Dalam Islam, ada prinsip untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dalam ajaran Kristiani, ada kasih sebagai hukum tertinggi yang mencakup semua. Dalam Hindu, ada konsep aku adalah engkau yang mengajarkan kesatuan. Dan di Buddha, ada cinta kasih universal. Setiap agama pada dasarnya mengajarkan kedamaian dan kemanusiaan. Perbedaan ritual bukanlah alasan untuk berpecah, melainkan sebuah mozaik indah yang memperkaya khasanah bangsa. Ketika kita menghormati hari raya tetangga, menjaga ketenangan saat mereka beribadah, dan saling membantu dalam kemanusiaan, saat itulah harmoni dalam perbedaan agama benar-benar terwujud. Mari, jadikan toleransi bukan sekedar slogan, tapi gaya hidup. Karena persatuan kita terletak pada kesediaan kita untuk berbeda, namun tetap bersama.
1: Bila berkunjung ke Pontianak, ada satu ikon budaya yang tak boleh terlewatkan, yakni rumah radak. Bangunan tradisional suku Dayak Kanayan ini bukan rumah adat biasa, melainkan sebuah mahakarya arsitektur yang menjulang gagah, bahkan dikenal sebagai rumah adat terpanjang di Indonesia. Replika yang berdiri megah di Pontianak ini memiliki panjang mencapai sekitar 138 meter dengan ketinggian tiang sekitar 7 meter. Dengan bahan baku utamanya terbuat dari kayu ulin atau kayu besi yang terkenal sangat kuat dan tahan lama, melambangkan kekayaan alam dan ketahanan masyarakat Kalimantan. Setiap sudutnya dihiasi dengan ukiran khas Dayak yang kaya makna. Didominasi warna-warna tradisional seperti merah, putih, hitam, dan kuning yang melambangkan keberanian, kesucian, perlindungan, dan kebijaksanaan. Patung burung enggang gading melambangkan kegagahan dan kekuatan. Meskipun saat ini rumah radang di Pontianak berfungsi sebagai replika dan pusat kebudayaan, perannya sangat vital dalam melestarikan tradisi Dayak. Tempat ini sering menjadi pusat kegiatan sosial dan adat, mulai dari musyawarah, pertunjukan seni, hingga perayaan budaya besar seperti gawai Dayak. Lokasi yang strategis dan akses yang mudah membuat rumah radak menjadi destinasi wajib bagi wisatawan, baik lokal maupun mancanegara, yang ingin merasakan langsung kekayaan budaya suku Dayak Kalimantan Barat. Jadi, datanglah ke rumah radak, nikmati kemegahan arsitekturnya, dan rasakan kedalaman nilai budaya yang terkandung di setiap ukirannya.

Bu Abang, alam dunia menyimpan keindahan yang amat luar biasa. Di berbagai belahan dunia, kita disuguhkan dengan berbagai macam keindahan. Gunung yang tinggi, laut yang luas, hutan yang hijau, tingginya gedung-gedung megah, ramainya kota atau sejuknya desa. Tapi ada satu tempat di mana kita akan merasa paling nyaman, paling tenteram dan damai di antara semua tempat yang indah tadi. Tempat di mana kita mengenal dunia, mengenal manusia, awal kita mengenal banyak hal tentang kehidupan. Itulah dia, tempat yang selalu kita rindukan, apapun kondisinya, apapun ceritanya. Kampung halaman. Bu Abang, kamu dengan kita di acara Rindu Kampung setiap hari jam 23 sampai jam 24 malam.

0: Oke, Mbak Bang, lanjut kita untuk menantikan atensi Mbak Bang di malam hari ini. Ada siapa? Halo?
1: Halo, Bang.
0: Halo.
1: Tadi enak kepuasan.
0: Ah, belum tidur kita nih?
1: Belum, sengaja nunggu ke kampung.
0: Ah, apa, masa apa kita untuk besok nih?
1: Masa rendang ya, Bang.
0: Masa rendang?
1: Rendang ya.
0: Oh, sedap. Apa anak, apa anaknya itu?
1: Hah?
0: Apa? Lawannya itu?
1: Lawannya Pak Lau.
0: Pak Lau.
1: Seperti biasa umum ya, kita nih tak ada yang lain. Temanya apa ini? Rindukan ya?
0: Ya? Yeah?
1: Malam Idul Adha ya, apa yang dirindukan soal ini?
0: Ya sebut tak Idul Adha.
1: Dirindukan yang paling berkesan gitu ya.
0: Mm-hmm.
1: Malam Idul Adha.
0: Enggak, gak cuma malam, pokoknya Idul Adha-nya.
1: Oh, Idul Adha. Yang kami rindukan tuh ini. Takbir keliling.
0: Takbir keliling.
1: Bapak-bapak sih tapi, Bang.
0: Oh, tapi kok takbir keliling kan lebah puasa pun takbir keliling enggak kan?
1: Udah dah. Dulu di kampung kami sih tiap lebaran sih ada.
0: Kalau takbir sih memang lebah tiap malam lebaran. Tiap malam pertama lebah tu. Takbir.
1: Dulu ramai memang sih biar lebaran haji lebah ke. Tapi sekarang dah kurang dah lebaran puasa tu. Memang dah budak ya. Bapak-bapak kurang dah.
0: Iya ke? Kok dulu tu bapak-bapak ke?
1: Oh, dulu ada bapak-bapak. Semarang dulu tu.
0: Iya ke?
1: Tinggal di depan rumah. Bukan depan rumah sih. Depan rumah mak muda saya sebenarnya tu. Ada bapak-bapak. Kadang-kadang saya biasa coba ada ngajak saya takbir keliling pakai mobil. Pengen gak saya ngikut ni sebilang.
0: Oh, itu kalau takbir keliling yang keliling kota tu lah.
1: Apa di kota? Ya saya mandu tak apa lah. Tapi walaupun saya pas-pasan suara saya ni sebilang Bapak, kok sekarang budak-budak sih ada sih, Bang. Pulang puasa. Tapi tadi tak ada ni, sepi.
0: Oh, tak ada tadi ya?
1: Cuma di masjid dia ada. Kalau keliling tak ada di rumah ni. Masjid dia ada. Di kanan ada pula di surau tu ada pula bangin suara. Itu ya sih kami rindukan takbir keliling bapak-bapak. Biasa pakai mobil yang bab terbuka tu, Bang.
2: Pakai pick up.
1: Hah?
2: Pakai pick up kata saya.
1: Pick up. Itu yang saya rindukan tu. Terakhir yang kami jumpa tu takbir Idul Fitri pas ini.
0: Pernah tak kena ajak? Pernah diajak nak?
1: Tak pernah.
0: Mengwadi kan suaranya bagus.
1: Bang Yemin kan nak ngetes saya pun. Janganlah malu. Bang Yemin bagus kan suaranya.
0: Iya ke?
1: Sama ya kita ni Bang.
0: Itulah siapa tahu kan. Dia ngajak bawa speaker siapa tu kan. Langsung lah bertakbir keliling.
1: Saya yang mandu ke atau saya yang nabuknya?
0: Boleh semua.
1: Boleh semua. Boleh semua ya.
0: Tapi kalau takbir keliling itu biasa kalau lebaran
1: Idul Fitri.
0: Idul Fitri.
1: Idul Fitri ya. Kalau lebaran aja kurang emang ya. Idul Fitri sih kalau sini sih budak-budak ya. Entah kalau di kota-kota. Budak-budak banyak.
0: Oh iya, kalau dulu memang waktu saya
1: ada kan?
0: Seingat saya, bukan waktu saya kecil dulu. Ya memang itu, memang apa kotak berkeliling tu yang bawa tu orang-orang tua memang.
1: Orang tua.
0: Dan ini dan apa?
1: Dan
0: seingat saya tu
1: marak.
0: Ya kita tu artinya ngikut ya di belakang. Toknya pun satu ya. Kalau sekarang biasa kan udahlah lain grup. Dalam satu grup tu 10 orang 10 kat tok ah.
1: Ya.
0: Yalah budak-budak tapi suka dengan mereka tu ramai-ramailah. Okey.
1: Suka bang kok 10 kat grup mah.
0: Iya, kalau 10 orang, 10 butik gak tok.
1: 10 butik gak tok, kalau tua kan satu ya kan.
0: Kalau dulu tuh seingat saya itu satu ya. Biasa nah, nanti itu ya. Dapat lah dikasih. Zaman-zaman tuh, saya ya. Dulu tuh kan nak kasih 500, 300. Oh
1: iya, makanya. Nasi kemang ya. Mm-mm. Itu kata abang kok, hidupin kalau muda-muda. 10 gak tok.
0: Kalau sekarang dia masing-masing.
1: Betul. Yang pakai mobil pick up tuh kan, itu ke yang ya Allah, saya bilang pengen lagi ikut tuh ada ngajak. Karena tahun depan ada nanti ya. Orang tua tuh kata mengimbau. Sekarang kurang dah bangnya. Dulu kita kemarin tak ada saya nemukan orang tua. Keliling budak-budak banyak. Ini cerita dari kami sih bang ya. Soal tak ada keliling. Selamat buat semuanya, buat Pak Abu. Kalau ada waktu mau pengen request lagu nih bang, pesan lagu.
0: Apa tuh?
1: Lagu dari ini, Sambas tu ada ya.
0: Apa tuh?
1: Kain apa tuh? Kain longgi ke? Ada kain longgi.
0: Kain longgi?
1: Penyanyi cewek tu. Kain longgi. Itu cantik musik kan tu? Cewek siapa nyanyi tu ya?
0: Kayaknya tak ada ni longgi.
1: Tak ada kak? Di perempat sana biasa mani bank mutang biasa.
0: Tak ada ni. Yang judul kain longgi tak ada ni.
1: Oh. Apa judul tu? Yang cewek nyanyi tu ya? Yang kasi tambah tu? Lupa dah.
0: Tak ada ni yang kain longgi.
1: Oh, biasa.
0: Yang judul kain longgi tak ada.
1: Tak ada. Biasa bang mutang biasa tu.
0: Judulnya apa tu?
1: Judulnya saya lupa, pokoknya ada kata-kata kain longgi tu, cewek nyanyi tu.
0: Apa ya?
1: Apa ya? Apa ya? Saya lupa tak? Musiknya tu slow-slow macam mana gitu tu ya. Kalau tak ada, ngikut ya saya bang ya.
0: Ngikut?
1: Ngikut ya.
0: Ngikut apa tu?
1: Ngikut Pak Abu ya nanti lagunya bang ya.
0: Ikut Pak Abu? Belum ada Pak Abu.
1: Pak Abu belum ada kan? Ikut Pak Abu kata. Pak Abu ya, Pak Abu biasa kan bagus-bagus gak lagu beliau tu. Ikut Pak Abu ya.
0: Oh nah, lagu
1: dia pernah mutang.
0: Apa dia?
1: Gak salah bang Ipin pernah mutang. Itu kain lu. Kok ada kata-kata kain longgi tapi cewek nyanyi.
0: Kalau pernah mutang semua lagu pernah kita mutang ni cuma
1: lagu.
0: Cuma yang mana judulnya?
1: Lagu daerah Sambas nak salah tu bang.
0: Iya ke?
1: Daerah Sambas.
0: Yang mana?
1: Lagu ya? Melayu Sambas nak salah.
0: Judulnya tu yang
1: judulnya. Nanti lah kok ada nanti saja itu lagi ya catat judulnya.
0: Siap.
1: Salam buat semuanya bang ya.
0: Siap.
1: Buat Pak Wandi juga. Lagi sekarang petugas lah bang ya. Lagi di kau nyanyi bang.
0: Ya.
1: Makasih bang ya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Wardi. Jadi kata Bang Wardi rindu dengan pengen nak ikut kalau ada yang takbir keliling katanya. Yang lain pakai pick up. Halo.
3: Halo. Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mungkin dengan jaga suara, coba lah kan. Kenapa ada malam-malam ini, buat cewek nak nyaman
0: ke? Iya ke?
3: Buat cowok je lah. Bukan apa, saya tadi ni Bang Ebing tengah nelpon Bang Herman. Bang Herman. Jadi Bang Herman pun nelpon ini gabung tiga kita. Buat sekaligus siap masuk.
0: Kira ada yang suara lembut ke?
3: Belum lawan. Kalau suara lembut Bang Herman ada. Kalau saya sih masih belum ada. Nanti lah saya buat suara nanti. Saya nanti buat suara Raudah.
0: Iya ke?
3: Raudah tu pingin juga. Ikut juga ni belum jadi pintu kampung ni. Nanti lah. Sebabkan Raudah.
4: Apa kat tema kita malam ini ni?
0: Biasa Idul Adha. Apa yang dirindukan kalau lebaran haji ni? Kalau zaman-zaman dulu ke macam mana ke? Apa ke?
4: Saya sih rindunya tu selagi umi abang masih hidup ya. Kalau tanda kata kita ni lebaran haji ni kan kumpul.
0: Selagi orang tua masih hidup itulah yang yang diingat. Enak.
4: Ya. Nah, masih ingat dengan tradisi-tradisi kita dulu-dulu kan. Tapi kalau macam sekarang ni kayaknya tradisi kita dulu-dulu tu dah kurang-kurang dah, Bang.
0: Misalnya apa tu?
4: Seperti kita dengan saudara-saudara kita dah jauh-jauh. Kalau macam saya kan saudara saya jauh, Bang, dua, Bang. Saudara yang nomor dua, nomor tiga tu di Saudi. Cuman saya sini sendiri je. Cuman kalau keluarga saya ramai. Tiga Mubarak ni keluarga besar.
0: Kalau Pontianak ni,
5: gimana? Kalau saya banyak.
0: Apa tu?
5: Banyak yang dirindukan, tapi sebagian besar juga bisa kita bikin di sini. Tiap istilah lahan sama juga syukur mati. Cuma ada serius, kita tu suka bikin ketupat. Ketupat puluh dikasih kuah rendang. Sama opor ataupun apa sama daging dia dimasak santan dengan kacang merah gitu. Jadi dikasih masak santan dengan kacang merah, kuah kental. Jadi itu dituangkan dalam piring yang bersih, ketupat maupun bontong itu ataupun lepak lau itu. Itu kita makan. Itu yang sering kami bikin waktu di Sambas. Tapi di sini pun saya juga dibikin sih, walaupun maksudnya itu adalah
4: apalagi kalau masakan Mak Ye itu.
5: Satu lagi Mak Ye, Bang.
0: Apa tu?
5: Satu lagi daging korban yang kita tunggu-tunggu itu. Siap itu dahan.
0: Daging korban. Dan
5: tahun ini rezeki kita ada. Tapi kalau masalah kampung itu, kami juga nampaknya aneh. Rebus ubi itu. Ubi kan rebus. Itu dituangi sama air daging untuk rontong itu. Opor itu. Itu yang kami makan. Cuma ubinya yang saya tidak bisa melaksanakan di sini karena ubinya mohon maaf janit-janit airnya. Nggak enak lah gitu. Nah gitu. Itu yang sudah sementara saya tinggal kalau ubi itu.
4: Apa namanya masalah lagu itu tadi itu lagu Bang Herman ya lah ya. Bang Herman pilihkan lagu Nampi.
0: Lagu apa?
5: Anak dulu lagi bang lagu
0: Nyamping.
5: Apa berani?
0: Oh berani. Oh boleh.
4: Nyampaikan hajat Bang Wardi itu minta lagu Sambas kayak tadi.
5: Apa ada lagu yang diminta Wardi itu lah Tenun Sambas tu.
4: Di kebunan dia.
5: Tenun Sambas tu. Yang diminta Wardi itu. Kami berani ya lah.
0: Berani.
5: Silakan jaga suara kalau lanjut.
4: Udah silakan Bang Herman ya nutup.
5: Oke lah kalau gitu.
4: Siap Bang Herman.
5: Gitu lah Bang Herman, sekomit yang kami rindukan.
0: Siap.
5: Tapi dapat kami olah di sini. Kecuali ubi itu, karena kita belum ketemu ubi yang empuk. Yang lanjut, yang kita gak mau masakan itu. Yang lainnya, alhamdulillah masih. Kami lakukan lah di Pontianak, karena saya pikir-pikir sama ini cuma kawan-kawan di Pontianak itu juga lebih juga ketupat lontong juga ya. Cuma kami yang aneh, kadang-kadang ubi kami potong-potong, kami apa masak, kemudian direbus, buang air rebusannya kemudian dituangi sama itu, entah rendang, entah opor, entah apa itu. Nah, itu. Tapi persyaratannya harus lembut, ubinya empuk, kalau kan itu enggak nyerap, enggak enak. Nah itu aja yang kami rindukan dan daging korban itu masih ada juga sih. Itu sekitar Idul Adha begitu aja Bang Iwing. Terima kasih lah Bang Iwing.
0: Sama-sama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, makasih Babu dengan Bang Jaka Suara tadi itu ya. Ya memang banyak, terutama makanan lah ya biasanya yang jadi kekhasan kalau Idul Adha. Nah, daging ada pasti ini kan. Kalau ada musim-musim ya kurban, nah ini kan daging tu bisa jadi menu utama lah, ya. Selain dari kurban, hewan kurban tadi itu juga dilengkapilah dengan makanan-makanan tradisional kita kan, yang biasanya itu lebih ke pulut kan, bontong, lepat lau kan, apa lagi ya, lemang ya. Kalau kita tengok kan dari semalamnya udah banyak ada orang jual tuh lemang dan sebagainya ya. Baiklah Bu Abang, makasih tadi untuk Pak Abu Syuhada sama Bang Jaka Suara, tadi juga Bang Wardi ya, ikut lagu Pak Abuja katanya. Oke, baiklah kalau gitu Bu Abang, kita kan coba dengarkan lagunya. Atau masih ada yang pengen bergabung, boleh silakan. 0561571571, kemudian di telepon WhatsApp 0811570094.

0: Tenun tangan-tangan pengrajin Borneo sampai kopi hangat dari pegunungan Kalimantan.
1: Produk lokal bukan cuma barang biasa. Dia adalah cerita, budaya dan kerja keras anak bangsa.
0: Dengan membeli produk lokal, kita menjaga ekonomi rakyat. Dengan bangga memakainya, kita mengangkat nama Indonesia.
2: Cinta produk lokal, cinta bangsa kita. Kita belanja dengan hati untuk negeri sendiri.

Bila berkunjung ke Pontianak, ada satu ikon budaya yang tak boleh terlewatkan, yakni rumah radak. Bangunan tradisional suku Dayak Kanayan ini bukan rumah adat biasa, melainkan sebuah mahakarya arsitektur yang menjulang gagah, bahkan dikenal sebagai rumah adat terpanjang di Indonesia. Replika yang berdiri megah di Pontianak ini memiliki panjang mencapai sekitar 138 meter dengan ketinggian tiang sekitar 7 meter. Dengan bahan baku utamanya terbuat dari kayu ulin atau kayu besi yang terkenal sangat kuat dan tahan lama, melambangkan kekayaan alam dan ketahanan masyarakat Kalimantan. Setiap sudutnya dihiasi dengan ukiran khas Dayak yang kaya makna. Didominasi warna-warna tradisional seperti merah, putih, hitam, dan kuning yang melambangkan keberanian, kesucian, perlindungan, dan kebijaksanaan. Patung burung enggang gading melambangkan kegagahan dan kekuatan. Meskipun saat ini rumah radang di Pontianak berfungsi sebagai replika dan pusat kebudayaan, perannya sangat vital dalam melestarikan tradisi Dayak. Tempat ini sering menjadi pusat kegiatan sosial dan adat, mulai dari musyawarah, pertunjukan seni, hingga perayaan budaya besar seperti Gawai Dayak. Lokasi yang strategis dan akses yang mudah membuat rumah radak menjadi destinasi wajib bagi wisatawan, baik lokal maupun mancanegara, yang ingin merasakan langsung kekayaan budaya suku Dayak Kalimantan Barat. Jadi, datanglah ke rumah radak, nikmati kemegahan arsitekturnya, dan rasakan kedalaman nilai budaya yang terkandung di setiap ukirannya.

Kamu abang, saya sudah jumpa kita untuk hari ini di Rindu Kampung. Makasih tadi untuk Bang Wardi, Pak Abu Syuhada, ada pun juga suara dan semuanya pendengar yang bersama perompak di mana pun abang berada. Mewakili tim yang bertugas di hari ini, ya saya Ibeng mengucapkan makasih belonggo untuk semuanya. Selamat malam dan selamat beristirahat untuk abang, dan salam budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Halo pendengar di mana saja Anda berada, hingga di sini kami menemani Anda dalam menyajikan beragam acara siaran di edisi hari ini di Selasa 26 Mei 2026. Sesaat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari udara. Terima kasih atas kebersamaan Anda, dan kami akan kembali menjumpai Anda pada esok hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Selamat malam dan selamat beristirahat. Terima kasih, salam nasional kami. Sekali dulu tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Program 4 Radio Republik Indonesia Pontianak.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah air mana saja Anda berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Pontianak kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara hari ini Rabu 27 Mei 2026 melalui frekuensi FM 94,3 MHz, live audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami, sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Abang dimanapun berada. Alhamdulillah di pagi hari ini kita diberikan kesehatan dan juga kekuatan ya, untuk mampu memulai aktivitas kita di pagi hari ini. Dan Mbak Abang di pagi hari ini di Pro 4 RRI Pontianak bersama saya Wiwin Indriani akan coba temani Mbak Abang dari pagi sampai siang nanti. Dan tentunya kami akan hadirkan juga rangkaian acara kita di edisi Rabu 27 Mei 2026, dan juga bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Nah, Bu Abang, pagi hari ini saya tidak sendirian, tim yang bertugas ya. Ada di meja operator ya, ada Bang Locai dan juga Mbak Eka ya, kemudian juga penyiar programa 1 dan 2 yang menemani saya pagi ini. Nah, Bu Abang juga bisa simak siaran kita di FM 94,3 MHz, bisa gak melalui streaming kami di rri.co.id dan juga RRI Digital serta platform RRI lainnya nih Bu Abang. Nah, baiklah Bu Abang, pagi hari ini saya nak sampaikan lo ya, rangkaian acara kita di edisi siar kita hari Rabu 27 Mei 2026. Dan kami awali nanti Mbak Abang ya, hikmah pagi, dan kemudian nanti sebelumnya akan kami hadirkan pengajian Al-Quran, dibuka dengan pengajian Al-Quran dan juga gemah takbir nih Mbak Abang. Kemudian juga kabar Pontianak jangan lewatkan dari jam 6 sampai jam 7. Kemudian ada siaran langsung sholat Idul Adha 1447 Hijriah. Kemudian juga jangan lewatkan ada langen suara memperingati Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Kemudian selepas itu ada pendapat awak Mbak Abang sampailah jam 9. Habis pendapat awak akan kami hadirkan ngander jam 9 sampai jam 10. Habis itu barulah kami hadirkan jazz musik sampai jam 11 waktu Indonesia Barat. Baiklah Mbak Abang, kami langsung hadirkan kita acara kita yang pertama ya Mbak Abang ya, yaitu Hikmah Pagi Agama Islam. Dan pagi hari ini kami akan hadirkan Ustazah Atalia SKOMI dengan judul Makna Idul Adha 1447 Hijriah. Namun Mbak Abang, sebelum kami hadirkan Hikmah Pagi, akan kita perdengarkan ya takbir, dan nanti juga dilanjutkan atau dirangkai dengan pengajian Al-Quran bersama Qori Ahlili Rahmah Quran Surah Muhammad.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad la nabiyya ba'dah amma ba'du. Sahabat pendengar RRI Perempat Pontianak dimanapun berada, alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita ucapkan segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih dapat kembali dipertemukan dengan hari raya Idul Adha. Selawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh umat beliau hingga akhir zaman. Sahabat pendengar yang dirahmati Allah, hari raya Idul Adha bukan hanya tentang penyembelihan hewan kurban. Lebih dari itu, Idul Adha adalah momentum besar untuk belajar tentang keikhlasan, tentang ketaatan, tentang pengorbanan dan kepedulian terhadap sesama. Sahabat, makna pertama Idul Adha adalah kurban itu mengajarkan ketaatan kepada Allah. Kisah kurban bermula dari keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau mendapat perintah dari Allah untuk menyembelih putranya Nabi Ismail. Beliau tetap taat walaupun itu sangat berat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah As-Saff ayat 103 hingga 105. Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, kami pun memanggilnya, "Wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu." Sahabat, ketaatan Nabi Ibrahim mengajarkan kepada kita bahwa seorang hamba terkadang harus rela melepaskan sesuatu yang dicintainya demi mentaati Allah. Hari ini mungkin Allah tidak meminta kita untuk mengorbankan anak seperti Nabi Ibrahim. Tetapi Allah meminta kita mengorbankan ego, kemalasan, kesombongan, dan hawa nafsu. Sahabat, kadang yang sulit bukan memberi harta, tetapi mengalahkan diri sendiri. Makna kedua, kurban adalah simbol keikhlasan. Dalam Islam, yang paling utama bukan besar kecilnya hewan kurban, tetapi ketulusan hati orang yang berkurban. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Daging dan darah hewan kurban itu tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kalian." Quran surah Al-Hajj ayat 37. Ayat ini mengingatkan kita sahabat bahwa Allah melihat hati kita. Boleh jadi orang yang berkurban seekor kambing sederhana tetapi lebih mulia di sisi Allah karena dilakukan dengan ikhlas. Makna Idul Adha ini mengajarkan kepada kita agar jangan menjadikan ibadah sebagai ajang pamer atau kebanggaan sosial. Ikhlas itu kadang sunyi, tetapi nilainya tinggi di sisi Allah. Selanjutnya, makna yang ketiga, kurban mengajarkan kepedulian sosial. Idul Adha juga menjadi momentum berbagi kebahagiaan. Ada saudara-saudara kita yang mungkin jarang menikmati daging dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan mohon maaf,
ada yang hanya setahun sekali. Maka melalui kurban inilah Islam mengajarkan bahwa kebahagiaan tidak boleh dirasakan sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairun nas anfa'uhum linnas." Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadis riwayat Ahmad. Kurban mengajarkan bahwa rezeki yang kita miliki juga ada hak orang lain di dalamnya. Kadang orang tidak terlalu membutuhkan ceramah, tidak terlalu membutuhkan nasihat-nasihat yang panjang. Tetapi mereka membutuhkan perhatian, membutuhkan kepedulian dan rasa dihargai. Maka ketika daging kurban dibagikan dengan senyum, dengan sopan santun, dengan penuh penghormatan, disitulah dakwah Islam terasa hidup. Makna yang keempat, sahabat, berkurban adalah mengorbankan sifat buruk dalam diri. Sahabat yang berbahagia, sesungguhnya Idul Adha bukan hanya menyembelih hewan, tetapi juga momentum menyembelih sifat-sifat buruk dalam diri kita, yakni sifat rasa iri, dendam, sombong, kebencian, dan ego yang berlebihan. Karena terkadang yang paling sulit dikorbankan bukan harta, melainkan gengsi dan keakuan. Allah SWT berfirman, "Inna Allaha la yuhibbul mustakbirin." Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Quran Surah An-Nahl ayat 23. Maka Idul Adha mengajak kita menjadi pribadi yang lebih lembut, lebih peduli, dan lebih mampu menjaga persaudaraan. Makna yang kelima, sahabat, menjaga persatuan dan kebersamaan. Di hari raya Idul Adha, kita berkumpul tanpa melihat perbedaan suku, latar belakang, atau status sosial. Semua berdiri sejajar dalam sholat Id. Semua merasakan kebahagiaan yang sama. Inilah indahnya Islam. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Quran Surah Al-Hujurat ayat 10. Karena itu, sahabat, jangan sampai Idul Adha justru diwarnai pertengkaran, saling sindir, atau perselisihan kecil dalam masyarakat. Mari jadikan Idul Adha sebagai momentum mempererat silaturahmi dan memperkuat persaudaraan. Sahabat yang dirahmati Allah, akhirnya kita memahami bahwa makna kurban bukan sekedar menyembelih hewan, tetapi menyembelih ego dan menumbuhkan ketakwaan. Semoga Idul Adha tahun ini menjadikan kita lebih ikhlas, lebih taat kepada Allah, lebih peduli kepada sesama, dan lebih menjaga persaudaraan. Mari kita tutup dengan doa. Allahumma taqabbal minna wa minkum. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami dan amal ibadah saudara-saudara kami. Semoga Allah memberikan keberkahan bagi negeri ini, masyarakat kita, dan keluarga kita semua. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Apabila terdapat salah dan janggal dalam tutur kata saya meminta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.

Seringkali kita merasa bangga saat tangan mampu mengulurkan bantuan. Namun di balik itu, ada jerat halus kesombongan yang merasa bahwa harta tersebut adalah milik kita sepenuhnya. Padahal, setiap rupiah yang mengalir dari jemari kita hanyalah titipan Allah yang sedang mampir untuk menguji sejauh mana kita mampu menjadi jembatan kebaikan bagi sesama tanpa perlu validasi dunia. Sejatinya sedekah yang paling tinggi nilainya bukan hanya yang tersembunyi dari pandangan manusia. Sebagaimana kiasan tangan kanan memberi dan tangan kiri tak mengetahui. Tapi sedekah yang dilakukan oleh hati yang telah selesai dengan egonya, yang menyadari bahwa ia tidak sedang memberi, melainkan sedang mengembalikan amanah kepada sang pemilik semesta. Di penghujung hari, harta yang kita simpan akan lenyap. Sedangkan harta yang kita lepaskan dengan ikhlas, itulah yang akan kekal menemani saat kita mempertanggungjawabkan setiap detik di hadapan Allah kelak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi.

Dizzy. Hamparan keajaiban dan destinasi serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Melawan arus si ikan belana, ikan di jala lepas di darat. Dengarkan terus Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Baik, Pak Abang masih di Perempat FM Suara Budaya Kalimantan Barat nih. Umat Islam pagi hari ini siap-siap, Pak Abang ya, udah pada mandi segar semua ya. Karena biasanya jam 7 tuh udah harus start ya. Tapi kota Pontianak nih ya, nampak ada gerimis-gerimis kayak tadi itu ha. Basah agaklah halaman, tapi tidak menyurutkan semangat ya umat Islam untuk menjalankan ibadah sholat Idul Adha dan juga persiapan untuk penyembelihan hewan kurban nih, Bu Abang. Waduh, hewan-hewan kurbannya udah pada diantar semua ya. Waduh, udah sehat-sehat, gemuk-gemuk pula tuh. Udah bisa berat lah timbangannya tuh dah. Pokoknya yang berkurban ke yang belum sempat berkurban ya, semoga yang sudah berkurban terus setiap tahun berkurban, dan yang belum semoga tahun depan bisa berkurban ya, baik itu kambing ke sapi ke ya, karena semangat berkurban untuk semangat berbagi juga nih Bu Abang, dan juga spiritnya Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail ya Bu Abang ya, untuk pengorbanan di saat ini masih apa ya, masyarakat kita merasakan tuh, merasakan pengorbanan itu saat berkurban. Bayangkan Bu Abang ya, seorang manusia ya yang tidak disembelih karena ketaatan tadi itu, dengan secepat kilat Allah menggantikannya dengan domba. Baiklah Bu Abang, kita masih hadirkan informasi untuk Bu Abang di pagi hari ini ya. Pada siap-siap semua nih, udah pakai baju rapi-rapi, yang tidak baru, tidak apa-apa Bu Abang, tidak baru bajunya ya, yang penting bersih, wangi, dan juga lengkap lah ya. Kalau yang laki-laki pakai kopiah, sarung atau baju koko, nah kalau yang perempuannya pakai mukena. Ini udah siap dan ini nampaknya ini udah setengok-tengok dari sini, ini udah cari tempat dan ini posisi ini nanginta-nginta tempat nih di dalam ya, yang sampai di luar soalnya hujan basah ya. Tapi juga nih di Taman Alun Kapuas nih pagi ini Bu Abang kan pelaksanaan sholat Idul Adha ya, di Jalan Hadi Usman dekat RRI ini Bu Abang ya. Biasanya sih masyarakat sih perginya di Alun Kapuas, kalau enggak pun di rumahnya atau di gangnya itu kan ada masjid ataupun surau, di situ lah biasanya sholat Idul Adha. Baiklah Bu Abang, informasi nak kami sampaikan ya. Nah ini ada sapi jenis limosin nih dari Presiden Republik Indonesia, beratnya sekitar 1 ton 30 kilo. Ini diserahkan pemerintah Kabupaten Kubur Raya kepada pengurus Masjid Al-Isra Kompleks Kantor Bupati Kubur Raya dalam rangka Idul Adha 1447 Hijriah. Penyerahan hewan kurban Mbak Abang dilakukan wakil Bupati Kubur Raya Sukiryanto bersama Ketua DPRD Kubur Raya, jajaran OPD terkait serta panitia kurban. Jadi wakil Bupati Kubur Raya ini mengatakan selain sapi bantuan presiden, pemerintah Kabupaten Kubur Raya juga menyalurkan puluhan hewan kurban lainnya kepada masyarakat. Wah, alhamdulillah ya. Jadi hewan-hewan kurban itu diserahkan ke sejumlah masjid, kemudian pondok pesantren dan lembaga keagamaan agar dapat didistribusikan kepada masyarakat yang berhak menerimanya. Jadi pemerintah Kabupaten Kubur Raya ini juga terus memperkuat kesiapan fasilitas pemotongan hewan, termasuk rencana pembangunan rumah potong hewan yang lebih representatif untuk mendukung kegiatan keagamaan dan pelayanan masyarakat.

Bu Abang, sekolah rakyat itu bukan cuma berasal dari gedung atau bangku, tapi soal harapan untuk semua orang. Tidak peduli isi dompet, yang penting isi kepala. Di sini, pendidikan jadi jembatan untuk masa depan yang lebih baik. Anak-anak kita bisa belajar dan berkembang tanpa rasa minder. Hikmahnya, kita jadi lebih bersyukur dan peduli sesama. Ingat ya Mbok Abang, jangan pernah remehkan kesempatan belajar sekecil apapun itu. Karena di tempat yang sederhana, bisa lahir generasi hebat yang bikin perubahan besar. Yuk, semangat belajar!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Oke, Bella Babang masih di Prompat FM, Suara Budaya Kalimantan Barat. Dan juga buat Bu Abang yang pagi ini udah cari tempat ya, Bu Abang. Cepat, biasanya tempat parkir juga supaya nanti pas baliknya mudah nih, Bu Abang. Malumlah kalau di Taman Alun Kapuas kita sini ini kan, mau parkir jauh-jauh, iyalah bisa lah kita jalan kaki kan. Karena jemaah perempuan nih, kalau mau parkir kendaraan tuh di sini nih, gak jauh dari tempat kita nih, Bu Abang. Karena jemaahnya kan yang di belakang kan di ini Bu Abang, bisa dari kantor kita nih kan lewat belakang sini. Jadi yang di depan tuh jemaah laki-laki. Lebih enak tuh memang lewat dari Jenderal Sudirman nih Bu Abang. Kalau parkirnya pun ya biasanya masyarakat kita parkirnya lebih agak-agak dekat-dekat lah gitu, meskipun agak jalannya lumayan juga ya kan, tapi lebih aman lah gitu karena biar tidak mengganggu juga jemaah-jemaah lainnya ya. Nah, kemudian juga ini cari tempat selain parkir juga tempat atau posisi sholat. Nah, jangan sampai kita jauh ke belakang ya, karena nanti takutnya safnya bolong-bolong. Jadi tetap harus safnya biar bisa nyatu gitu, Mbak Abang, gak kepisah-pisah ya. Baiklah Mbak Abang, kita sampaikan informasi dulu nih Mbak Abang. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat, Adiani, mengatakan revitalisasi surat keputusan dan pengesahan rencana aksi kelompok kerja mangrove daerah atau KKMD dilakukan untuk memperkuat upaya perlindungan kawasan mangrove di Kalimantan Barat. Dan penguatan tim kerja diperlukan untuk menghadapi berbagai persoalan yang mengancam keberadaan hutan mangrove, mulai dari illegal logging hingga alih fungsi kawasan mangrove menjadi aktivitas lain. Nah, selain itu, pihaknya juga berupaya untuk mencari solusi alternatif mata pencarian bagi masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup dari produksi arang mangrove.

Baik, Mbak Bang. Saat lagi kami akan segera bergabung dengan rekan-rekan kami yang ada di Taman Alun Kapuas untuk melaporkan pelaksanaan ibadah sholat Idul Adha dari Taman Alun Kapuas.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar setia Radio RRI Pontianak, program program bahwasannya pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 hari ini di depan alun Papua, di mana sahabat kami melakukan dari kawasan lapangan alun Papua di depan kantor Wali Kota Pontianak, ribuan jemaah sudah hadir memadati lokasi pelaksanaan sholat id yang nanti akan dilaksanakan sekitar pukul 7 pagi ini, dan di mana sejak pagi tadi jemaah atau umat muslim di Kota Pontianak dan sekitarnya pelaksanaan kegiatan. Dan ini dapat kami melaporkan bahwasannya Wali Kota Pontianak dan juga Wakil Wali Kota Pontianak telah hadir bersama-sama para jamaah, nanti akan secara berjamaah melaksanakan sholat Idul Adha. Dan saat ini panitia dari Panitia Hari Besar Islam Kota Pontianak mengumandangkan takbir, tahmid dan tahlil, membuat suasana semakin khusyuk dalam pelaksanaan sholat Id Idul Adha tahun 2006 di depan teman-teman kepos. Dan pendengar, saya Sarul Sami selaku reporter yang nantinya juga akan ditemani oleh saya Muhammad, yang nanti juga akan menggambarkan secara langsung suasana pelaksanaan sholat Id Idul Adha 1447 Hijriah. Silakan rekan Rotip.
1: Baik, RRI Pontianak mengatakan bahwa cuaca tadi pagi sempat hujan ya, hujan deras, namun tidak menyurutkan semangat para jemaah untuk berdatangan ke Taman Alun Papua Pontianak untuk melaksanakan sholat Idul Adha 1447 tahun 2021. Mereka datang dengan kerabat dekat maupun keluarga besarnya untuk melaksanakan sholat di Taman Alun Papua dengan Daud Usman terdapat Wali Kota Pontianak. Terlihat juga warga membawa alas sholat masing-masing. Kawasan tempat sholat ini beberapa warga yang menyediakan alas untuk dibagikan kepada warga karena halaman yang sempat tergenang akibat hujan deras. Dan saat ini pelaksanaan sholat akan segera dimulai. MC telah memandu berjalannya acara untuk memulai pelaksanaan sholat Idul Adha sebelum menghujan. Namun sebelum melaksanakan sholat Idul Adha, panitia PHBI Kota Pontianak akan melaporkan beberapa hal penting, mulai dari pelaksanaan sholat Idul Adha, petugas sholat Idul Adha, kemudian ada pelaksanaan ibadah kurban di Kota Pontianak.